0: KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
2: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
4: Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
6: Apaan?
5: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
6: Yang mana?
5: Ya terlalu selengean katanya.
6: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak ya, selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
12: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. yaitu Saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG selaku pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
6: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit.
10: Ada yang ingin disampaikan apa? Warganya mungkin, Pak. Ada yang ingin disampaikan apa?
6: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
10: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN, Pak?
1: Pak, ada permintaan apa?
10: Ada aliran uang ke PAN.
1: Pak, ada permintaan apa?
10: Pak,
11: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
7: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
7: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya akan tadi mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
13: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
14: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
15: Laporan Khusus.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
17: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
17: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, kami dari terima kasih.
17: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
19: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menyediakan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
17: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
20: Menurut saya, kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya, usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap yang bawa program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak Humni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun. Kalau sekarang ini juga cuaca terasa dingin ya, setelah beberapa waktu yang lalu sempat biasa aja sih ya. Tapi sekarang ini sudah mulai dingin, padahal juga matahari sudah bersinar untuk jam sekarang ini ya. Sudah jam 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, nanti jam 8 Anda bisa mengikuti dialog AE Raya Menyapa ya, nanti menyoal tentang catur ya, karena memang olahraga catur ini yang katanya sih olahraga yang murah tapi banyak prestasi, peluang prestasi yang bisa didapatkan, dan kompetisi-kompetisinya juga banyak gitu pendengar ya. Nanti Anda bisa ikuti ya jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat. Kira-kira bagaimana sih strategi dari Percasi Kabupaten Madiun ya untuk prestasi catur di Kabupaten Madiun. Anda bisa ikuti nanti dalam dialog AE Raya Menyapa. Nanti akan bersama rekan saya, Imam Malik.

0: Bim, berangkat yuk. Bus sekolahnya udah nunggu tuh.
1: Yoi. Rin, kenapa bis sekolah warnanya selalu kuning?
0: Ya biar beda sama mobil damkar merah.
1: Ye, salah.
0: Hah? Terus kenapa dong?
1: Awalnya bis sekolah di Amerika Serikat warnanya beragam. Ada yang biru, merah, jingga, bahkan putih. Kemudian pada April 1939, seorang profesor dari Columbia University Teachers College bernama Frank Scher melakukan kunjungan ke 10 negara bagian di Amerika Serikat untuk melihat kondisi bis sekolah di sana. Banyak transportasi sekolah yang dianggap tidak layak, malah masuk kategori mengkhawatirkan. Itu kemudian menimbulkan dampak pada siswa yang tidak bisa berangkat ke sekolah. Kondisi tersebut membuat Profesor Frank Scher berinisiatif menggelar sebuah konferensi, mengundang pengurus sekolah dan pakar transportasi membahas sarana transportasi bagi pelajar Amerika Serikat. Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat menetapkan dan memutuskan memilih warna kuning. Kenapa warna kuning? Warna kuning dianggap cukup cerah untuk mudah membedakan bus sekolah dengan jenis kendaraan lain. Warna dasar kuning juga akan membuat teks warna hitam di body bus jadi lebih menonjol. Teks warna hitam di body bus menunjukkan nama sekolah atau area di mana sekolah berada. Kuning juga dipilih karena punya visibilitas tinggi saat pagi hari ketika masih gelap dan sore hari saat matahari mulai tenggelam. Standarisasi tersebut akhirnya mulai diterapkan di Amerika Serikat. Sampai tahun 1974, sudah ada 35 negara bagian yang menerapkannya. Atas kontribusinya, Profesor Frank Scher kemudian mendapatkan julukan Bapak Bis Sekolah Kuning.

Lagu lama ya, di akhir 90-an pendengar Nugi hadir dengan Pembuat Teh. Untuk Anda semuanya, sudah menghantarkan kita ke menit 47 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kalau minum teh itu kan teh juga mengandung kafein ya. Kafein kan juga meningkatkan fokus seseorang gitu pendengar. Apalagi kalau misalnya memiliki aktivitas yang memang butuh fokus gitu. Kayaknya kafein ini juga bisa menjadi penolong ya, agar tetap fokus dan juga tetap optimis gitu dalam melakukan sebuah pekerjaan. Terlebih lagi juga untuk permasalahan olahraga catur ya. Catur kan kita tahu bahwa olahraga ini diem gitu ya, gak banyak gerak. Karena yang banyak gerak itu adalah otak ya, bagaimana untuk mengatur, menyusun strategi supaya bisa memenangkan sebuah kompetisi pendengar. Pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madun, kalau kita juga berbicara tentang prestasi catur Indonesia yang ternyata ini juga semakin hari banyak mengalami perkembangan pendengar, apalagi di ajang internasional, termasuk pernah juga ada kemenangan Chelsea Monica ya, yang ternyata mengalahkan Magnus Carlsen di Hong Kong. Ada juga 7 medali di SEA Games Thailand di tahun 2025 yang lalu, serta ada medali emas yang didapatkan di kejuaraan dunia catur cepat dan kilat tahun 2026. Pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau kita flashback ke catur ya, SEA Games Thailand 2025, tim catur Indonesia itu sempat memborong total ada 7 medali ya, yang pada saat itu dipimpin oleh emas dari nomor Asian Rapid Women Quadruple, serta sumbangsih medali dari atlet seperti IM Medina Warda Aulia pendengar. Kemudian kalau kejuaraan catur cepat dan kilat tahun 2026 ya, Nayaka Budi Dharma itu juga sempat meraih emas baseboard 7 ya catur cepat, dan Arjuna Satria Pamungkas meraih emas baseboard 9 catur kilat di Hong Kong. Di Juni 2026 yang lalu ya, ada sebuah kemenangan bersejarah Wim Chelsea Monica yang berhasil melakukan skakmat terhadap pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam ajang catur simultan di Hong Kong pada Juni 2026 ya. Pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madun, yang pasti mereka-mereka yang mendapatkan juara internasional ini tentunya belajarnya sejak dini ya, bahkan sejak awal, dan tentu sejak kecil pula ini ya mereka terus berlatih. Jadi nggak mungkin nih tiba-tiba mereka mengikuti kompetisi langsung menang, nggak mungkin ya. Pasti ada pembibitan atlet yang dimulai sejak dini ya, yang dilakukan oleh masing-masing daerah ya, dalam hal ini Percasi ya. Nanti kalau untuk Kabupaten Madiun seperti apa pendengar ya, strategi dari Percasi Kabupaten Madiun ya untuk menorehkan prestasi catur, Anda nanti bisa simak dalam dialog AE Raya Menyapa. Strategi papan prestasi catur nanti akan ada dua orang ya, dua narasumber, diantaranya ada Ibu Dwi Setianingsih, Sekretaris Percasi Kabupaten Madiun, dan juga juara catur U7 Kejurprov Jawa Timur Aryang Keva Pambajang, masih kecil ya tapi sudah berhasil mendapatkan juara catur di U7 Kejurprov Jawa Timur. Simak ya nanti strategi papan prestasi catur di dialog AE Raya Menyapa yang sesaat lagi nanti jam 8 lah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Semoga sukses untuk kita semuanya pendengar, tetap semangat menjalani aktivitas Anda.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi membuka konsultasi publik terhadap hasil analisis dan evaluasi dua peraturan menteri di bidang telekomunikasi. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan menteri Hukum nomor 44 tahun 2025 dan keputusan Menteri Hukum nomor M.HH1.OT.03.01 tahun 2026 terkait penilaian indeks reformasi hukum atau IRH. Melalui konsultasi publik ini, Kemkomdigi mengajak masyarakat memberikan masukan terhadap peraturan Menteri Kominfo nomor 1/PR/M.Kominfo/01/2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Konsultasi publik dilakukan terhadap matriks analisis dan evaluasi kedua peraturan menteri ini. Hasil analisis dan evaluasi ini menjadi salah satu unsur penilaian indeks reformasi hukum tahun 2026 yang digunakan untuk penilaian IRH tahun 2027. Badan Pangan Nasional Bapanas mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Peran ini mencakup penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta penyerapan gabah dan jagung di tingkat desa. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi mengatakan pemerintah kini memfokuskan langkah dalam implementasi penguatan koperasi di lapangan. Menurutnya, regulasi yang mengatur peran KDKMP telah tersedia sehingga seluruh pihak tinggal menyelaraskan mekanisme kerja dan tata kelolanya. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AE Raya menyapa di hari Rabu ini. Olahraga ini ada banyak hal yang menjadi hobi, dan ada juga sepak bola, ada juga olahraga di lapangan. Namun ada juga olahraga ini yang tidak banyak gerak namun banyak pikiran. Tidak banyak gerak tapi banyak pikiran dan penuh dengan strategi, adalah olahraga catur. Nah, di Kabupaten Madiun ini baru-baru ini ada atlet cilik ya, kecil-kecil cabai rawit yang lumayan prestasinya ini sampai di tingkat Jawa Timur. Telah hadir di studio ini ada pengurus Percasi Kabupaten Madiun, ada sekretaris Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Madiun. Beliau ada Ibu Dwi Setiani. Selamat pagi, Bu Dwi.
1: Selamat pagi, Mas Malik.
0: Iya. Beliau ini tidak sendiri, ini membawa atletnya yang kecil. Nah, namun prestasinya cukup tinggi begitu. Nah, ada Aryang Keva Pambajeng, ini juara catur U7 Kejur Prof Jawa Timur. Selamat pagi, Dek Aryang ya panggilannya.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Ini mic-nya masih ketutupan. Iya. Nah. Oke. Okay. Dek Aryang, ini pasti banyak yang penasaran nih. Masih kecil udah prestasinya di tingkat Jawa Timur ini. Ini main catur atau latihan catur ini sejak lahir atau gimana, Pak?
3: Aryang mulai latihannya kapan?
2: Umur 5 tahun.
0: Umur 5 tahun mulai latihan catur. Berarti sekarang ini kelas berapa, Dek?
2: Kelas 1.
0: Sekolahnya di mana?
2: Min 5 Madiun.
0: Min 5 Madiun. Oke. Okay. Oke, Madiun kota atau kabupaten, Dek?
2: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten. Baik. Oke. Okay. Ini 5 tahun main catur, kemudian sekarang di Cipa sudah juara 3. Nah, ini kalau main catur ini di Aryang itu satu hari berapa kali kalau latihan?
3: Aryang kalau latihan biasanya sehari latihan apa aja latihan?
2: Puzzle
3: sama
2: main lawan bot.
0: Lawan bot. Oke. Setiap hari, Dek?
2: Iya.
0: Wah. Oke. Ini saya ke Bu Dwi nih, Mbak Dwi atau Bu Dwi nih nanya?
1: Monggo, Mas.
0: Oke. Okay. Mbak, ini dari Percasi Kabupaten Madiun sendiri ini sejauh ini seperti apa ini perkembangan dari percaturan di Kabupaten Madiun, Mbak?
1: Iya, alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, ditandai tahun ini alhamdulillah setelah lebih dari 5 tahun, Mas, kita di Kejur Prof itu belum bisa menembus. Nah, alhamdulillah tahun ini Aryang di U7 sudah berhasil meraih medali perunggu. Untuk perkembangannya sendiri seperti yang dulu pernah saya sharing di sini juga ya, Mas, di Kabupaten Madiun itu ada 3 klub. Nah, memang klub itu pusat latihan anak-anak. Jadi Aryang ini salah satu anggota klub di Kabupaten Madiun. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ini ada banyak pusat latihan. Nah, kalau latihan sendiri ini di klub-klub itu tersebar di mana saja ini?
1: Nah, ini apa challenge yang cukup sulit buat Percasi Kabupaten Madiun karena wilayahnya kan sangat luas, Mas. Sementara di timur, di wilayah utara itu ada di Min 5 sekolahnya Aryang ini. Ada klub GMC di sana. Di wilayah barat ada KPJ di Min 1 dan di wilayah selatan ada Pion Kencono di Min 4. Nah, untuk yang timur sementara belum.
0: Oke, di timur itu berarti di
1: Kare daerah. Itu belum.
0: Oh, gitu. Ya. Nah, kalau Carbel itu masuk di timur apa?
1: Di utara kalau di utara. Saya.
0: Oh, gitu. Oke. Tapi kalau walaupun wilayahnya luas ya, tersebar di berbagai sisi. Nah, itu kalau latihan bersama itu setiap berapa kali begitu?
1: Kalau untuk latihan di klub masing-masing, Mas, cuma ketika akan mengikuti kejuaraan provinsi seperti Kejur Prof kemarin, Percasi memfasilitasi latihan bersama. Nah, untuk tahun ini kita memanfaatkan via online. Nah, alhamdulillahnya olahraga catur ini selain offline juga bisa dilakukan dengan online. Jadi itu cukup membantu mm-hmm. kita mengatasi kendala di mm-hmm. jarak seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti ini semua tahu situsnya untuk latihan online gitu ya?
1: Iya, jadi kita bertemu dengan pelatih via online, bermain via online.
0: Okay.
1: Karena kalau misal kita bertemu di dari utara, dari selatan itu nggih anu cukup sulit saat ini.
0: Oke. Okay. Jarak tidak masalah selama bisa online itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, sebenarnya dengan latihan online dengan tatap muka itu apakah ada pengaruhnya terhadap atlet begitu?
1: Itu saling melengkapi. Jadi offline itu tetap perlu. Tidak saling menggantikan tapi saling melengkapi. Jadi kalau saya perhatikan atlet yang latihannya rutin baik online maupun offline itu kecenderungan peningkatan performanya lebih bagus. Karena kalau kalau offline itu kan bisa melatih mentalnya si atlet tersebut, tapi kalau online itu kan kita dapat fleksibilitas waktunya, tempatnya, jadi saling melengkapi.
0: Oke, saling melengkapi. Nah, saya kembali ke Aryang ini. Di Aryang?
2: Iya.
0: Oke. Di Aryang ini kalau latihan itu lebih suka ketemu langsung sama pelatihnya atau latihan sendiri?
2: Ketemu langsung.
0: Kenapa?
2: Soalnya biar dikasih tahu kalau semisal puzzle gitu, biar dikasih tahu alasannya apa.
0: Oh gitu, oke. Okay. Dikasih tahu caranya biar cepat menang gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Terus sekali latihan itu berapa lama ini, Dek? Waktunya?
3: Kalau di klub berapa lama?
2: Satu jam.
3: Satu jam setengah.
0: Satu jam.
2: Iya.
0: Itu berapa kali game, berapa kali main ini?
2: Kadang satu kali, dua kali kalau waktunya nutut.
0: Oke, satu sampai dua kali. Nah, ini kan kemarin di juara U7 ya, U7 di Ceplos Jatim. Nah, ini kan ada beberapa kategori ya. Di situ di Aryang ini juara caturnya apa? Kilat, cepat atau gimana nih, Bu?
1: Izin menjawab ya, Mas. Jadi di Kejur Prof itu kategori yang dipertandingkan itu klasik. 45 menit plus 30 untuk satu babak. Jadi kemarin 3 hari di sana totalnya main 7 babak.
0: Oke, berarti catur klasik ya?
1: Klasik.
0: Oke. Nah, ini kalau Aryang sendiri sukanya main catur klasik apa yang lain? Cepat, kilat gitu?
2: Sukanya klasik.
0: Klasik, oke. Nah, di Aryang ini kan ada sekolah, ada bermain sama temen, ada main catur. Nah, ini gimana caranya waktu sekolah belajar kemudian catur nih? Kalau di Aryang sendiri gimana ini caranya membagi?
2: Biasanya disuruh main puzzle sama ayah di Lijas.
0: Sama ayah ya?
2: Iya.
0: Iya, nanti season 2 ayahnya tampil ya. Ini tadi kesini sama ayahnya ya?
2: Iya.
0: Oke, oke. Ya, saya kembali ke Bu Dwi lagi. Nah, Bu, ini tadi ada mainan ada di klub, kemudian ada juga di online. Nah, kalau secara peralatan dengan kompetisi ini, sebenarnya yang dibutuhkan apakah hanya sekedar keterampilan bermain catur, ataukah ada yang lebih yang diperlukan dalam ketika suatu atlet atau seorang atlet untuk mencapai titik prestasi ini, Bu?
1: Itu kombinasi banyak faktor, Mas. Yang saya lihat itu kalau untuk atlet junior itu yang faktor paling penting tuh dukungan dari orang tua. Karena dengan orang tua mengizinkan itu atlet sudah paling tidak 40% lebih menuju ke keberhasilannya. Nah, yang kedua itu support dari organisasi yang menaungi. Yang ketiga tentunya dari pelatih. Yang keempat itu keterlibatan atlet itu sendiri. Jadi mau sarprasnya seperti apa, kalau atletnya engagementnya tidak bagus ya sulit peningkatannya itu ada tapi lambat. Nah, untuk Aryang ini dia banyak kombinasi, dan tahun ini tuh sepertinya momentum untuk Aryang dari usianya, dari komunitasnya, dukungan orang tuanya, dukungan dari sekolah, sampai akhirnya bisa mengantar Aryang meraih juara di Kejurprof tahun ini.
0: Oke, baik. Nah, berarti banyak hal faktor ya ini.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dari Percasi sendiri Bu, ini untuk agenda tryout-tryoutnya sampai di titik Kejurprof itu, ini tryout ke daerah lain ini seperti apa ini Bu, jadwal-jadwalnya ini kegiatannya?
1: Iya, yeah, jadi untuk Kejurprof itu kemarin dari awal itu seleksinya memang diserahkan ke klub Mas. Jadi itu sebagai bagian dari edukasi ke klub dan juga untuk melibatkan klub di proses seleksi. Nah, dari klub itu mengadakan seleksi, yang terseleksi itu akhirnya diberangkatkan ke Kejurprof. Nah, untuk tryout, karena sekarang olahraga catur di Jatim ini sangat rame ya Mas, perkembangannya sangat bagus. Jadi untuk tryout anak-anak hampir setiap minggu, kadang di kota, kadang di kabupaten, di kota kabupaten yang lain, seperti itu.
0: Oke, berarti hampir tiap minggu dilakukan tryout ini ya. Nah, kalau dari ini waktu sendiri untuk kompetisi selain antara klub ini Bu, nah ini di kompetisinya sendiri internalnya seperti apa ini di Percasi Kabupaten Madiun ini?
1: Untuk kompetisi maksudnya gimana Mas?
0: Apakah ada grade-grade ranking dari klub kan sudah dicaturkan di?
1: Iya, jadi di klub sendiri itu ada perbedaan kelas seperti yang di klubnya Aryang di GMC itu ada 3 kelas. Jadi berdasarkan kemampuannya, bukan usianya. Seperti Aryang ini kan masih 7 tahun tapi sudah di kelas A, di kelas yang paling tinggi.
0: Oke, baik, berarti berdasarkan kemampuan ya.
1: Iya.
0: Oke ya. Pendengar dan juga pemirsa Radio Madiun dimanapun Anda berada, baik itu yang online maupun offline maupun juga yang melalui saluran radio, bisa berkomentar, bisa juga bertelpon. Untuk nomor telepon bisa ditelepon WA di nomor 0811 366 9907. Untuk telepon WA dan juga chat WA bisa di nomor 0811 366 9907 dan juga bisa di telepon konvensional di nomor 0351 459 198. Untuk telepon konvensional di nomor 0351 459 198 dan juga bisa komentar di channel YouTube kami. Di channel YouTube RRI Madiun bisa buka di YouTube, bisa juga komentar, bisa juga tanya. Mungkin ada orang tua ataupun guru yang penasaran terkait dengan olahraga catur, mungkin ada siswanya atau penasarannya ingin ikut catur. Nah, bisa juga bertanya, bisa juga banyak hal komentar terkait di catur ini di channel YouTube kami dan juga bisa simak di streaming website rri.co.id. Kita jeda sejenak dengan lagu berikut ini dan nanti kita akan hadirkan juga dari pihak sekolah dan juga dari orang tua atlet. Oke, kita jeda sejenak dengan berikut ini.

0: lagi di Pro 1 Raden Madiun, Dialog Madiun Raya, Dialog AR Raya menyapa. Iya, masih bersama dengan Aryang dan juga Ibu Dwi atau Mbak Dwinan ini. Di session kedua ini ada juga orang tua atlet. Nah, dari bapaknya beliau ada Pak Ridvan. Selamat pagi Pak Ridvan.
1: Selamat pagi Mas.
0: Oke, selain Pak Ridvan ini ada juga dari guru pendamping. Nah, dari Pak Ikhwan. Selamat pagi Pak Ikhwan.
2: Selamat pagi Mas.
0: Oke, baik. Iya. Nah, kalau tadi Aryang sudah saya tanya banyak ini. Nah, katanya tadi disuruh latihan ayahnya. Nah, saya langsung ke Pak Ridvan ini. Nah, ini gimana ini Pak untuk menyuruh ataupun si Aryang ini agar mau latihan? Biasanya kan kalau anak itu kan disuruh apa gitu, gak mau, maunya jajan atau mau apa gitu. Gimana ini Pak?
1: Ya, untuk memotivasi agar mau berlatih catur tentunya ada sedikit reward lah untuk Ananda Aryang ini. Misal dibelikan jajan yang dia sukai ketika dia mau mengerjakan puzzle, atau dibelikan suatu mainan ketika dia mau bermain catur, seperti itu sih simpelnya gitu.
0: Awalnya ketika akan memulai ataupun si Aryang ini akan memulai catur begitu, ini diajak ataupun bagaimana ini?
1: Ya, awalnya saya janjiin dulu, bikin penasaran dulu, Pak. Jadi saya tunjukkan beberapa video permainan catur di platform YouTube. Nah, dia kok ada rasa ingin tahu, ya, catur itu apa? Gimana cara mainnya? Oke, dari video tersebut ada timbul penasaran, lalu cobalah saya belikan catur yang langsung yang bentuk fisik, bukan berupa yang di YouTube atau di platform, karena tentunya ada perbedaan tentang untuk bermainnya lah. Ketika saya belikan, dia ada minat, kok rasa ingin tahunya tinggi. Ini apa ya namanya, kok beda ya? Ini kok kecil, ada yang bentuknya kayak kuda, lalu kok ada yang lonjong, apa ini ya? Nah, dari rasa ingin tahunya itu akhirnya saya coba kenalin, oh ini namanya pion, kuda, ini raja, langkah-langkahnya seperti ini, seperti itu, dan terus berkembang.
0: Oke, baik, berarti dibangun penasarannya dulu ya.
1: Iya betul. Okay. Dan alhamdulillah setelah berlatih sedikit demi sedikit, bertemulah dengan salah satu klub catur di Madiun, yaitu Gajah Muda Caruban GMC, yang beralamat ya tidak jauh dari rumah gitu.
0: Oke. Okay. Saya ke dari Pak Ridvan, dari orang tuanya begitu ya disampaikannya. Nah, ini ada juga dari pihak sekolah, dari guru pendampingnya, dari ada Pak Ikhwan. Saya ke Pak Ikhwan. Pak Ikhwan ini kan anak juga perlu belajar, juga perlu latihan. Nah, ini dari sekolah sendiri seperti apa ini agar ini pelajarannya tidak terganggu dan si anak ternyata juga bisa berprestasi di catur ini? Seperti apa ini Pak Ikhwan?
2: Jadi untuk catur itu kan termasuk dalam pengembangan siswa. Jadi kemampuan anak untuk catur itu tidak berbenturan dengan pelajaran di madrasah. Di madrasah jamnya pagi, untuk caturnya kita siapkan di sore hari Mas. Jadi kita mulai untuk di ekstra catur dan GMC-nya itu di jam 3 hingga jam 15.30. 16.30 kan, setengah 5.
0: Oke, berarti jadi, ada ekstra caturnya ya?
2: Ada ekstra catur. Ekstra catur itu yang kita kemas dalam bentuk klub, yaitu GMC-nya itu.
0: Oke, baik. Ternyata memang dari sekolahan juga memberikan dukungan ya untuk
2: ya, kita fasilitasi. Oke,
0: baik. Nih, di channel YouTube kami ada banyak yang masuk ini, ada komentar-komentar di channel YouTube kami. Saya baca ya, ini ada Selsa, nah ini ada komentar keren banget, kecil-kecil cabai rawit. Kemudian dari Tias ini, apa tantangan dalam mempersiapkan atlet cilik? Nah ini ke Butuh ini, seperti apa ini untuk mempersiapkan atlet cilik ini sampai di titik prestasi ini?
3: Iya, memang tantangannya kalau atlet usia dini memang lebih berat ya Mas. Mm-hmm. Maka yang seperti yang saya bilang tadi, support mm-hmm. orang tua ini yang paling paling besar. Biasanya mm-hmm. kalau atlet usia dini orang tuanya juga bisa, itu lebih cepat mm-hmm. lagi. Seperti Aryang dan Pak Ridwan. Pak Ridwan ini juga pemain catur Mas.
0: Oh gitu ya, diam-diam pemain catur juga.
3: Ini Aryang selain mm-hmm. di klub dengan temannya dan pelatihnya, mm-hmm. Aryang ini serasa punya pelatih personal, yaitu orang tuanya sendiri.
0: Oke okay, baik. Berarti memang dari orang tua juga pernah main catur juga ya?
3: Oke.
1: Oke.
0: Kemudian ada komentar lagi dari Nila. Oke, okay, ini pakai emoji kacamata. Kemudian ada juga Ripa Mungkas. Mental juara kesayangan Pak Po. Ini Pak Po-nya juga ikut nonton ini di Aryang. Nah, kemudian ada dia ST. Ada semangat adik cantik. Nah, semoga makin sukses dan berprestasi. Ada Pak Ridwan sendiri, Pak Ridwan sendiri kayaknya. Pak Ridwan, oke. Kemudian dari Elvin, keren Mbak Aryang. Dari Komarudin, semangat Aryang. Nah, ada lagi dari Yes lagi. Nah, hey Aryang, awalnya coba olahraga catur dari mana? Dari game atau memang dikenalkan ortu? Nah, kemudian Yes yang Aryang tahu nggak kalau catur itu olahraga? Ini tadi sudah disampaikan ya ini Mbak Tias. Nah bisa lagi nanti dicek di channel YouTube kami, bisa di scroll di awal. Nah kemudian ini dari masih ini dari Tias. Nah apa sih goal percasi Kabupaten Madiun dalam membidik atlet potensial dari sekolah? Apakah juga membidik atlet potensial dari sekolah? Seperti apa ini Mbak Dwi?
3: Ya terima kasih Mas Malik. Memang dari awal itu Percasi itu selama ini bekerja sama dengan sekolah. Hmm. Jadi semua klub yang ada di Kabupaten Madiun berlokasi di sekolah. Karena apa? Karena sekolah itu paling dekat dengan anak, paling dekat dengan junior-junior yang nanti berpotensi menjadi atlet. Jadi lebih mudah di sana penyampaian informasinya juga lebih mudah. Memang kita kalau untuk memfasilitasi terutama yang usia dini mm-hmm. itu kita mulai sekarang insya Allah bulan depan itu kan kita ada turnamen yang cukup besar. Nah nanti itu ada 7 kategori, salah satunya khusus TK Mas.
0: No, TK sudah diajak
3: sudah. Jadi kalau Percasi sendiri mm-hmm. itu kan memang proyeksinya untuk prestasi mm-hmm. ya Mas. Jadi kita sesuaikan acuannya dengan Kejurprov misalnya. Di Kejurprov itu U yang paling kecil itu U5. Mm-hmm. Nah kebetulan tahun ini saya pribadi dipercaya oleh Pengprov Percasi Jawa Timur untuk menghandle U5. Jadi ya itu pengalaman yang menurut saya sangat berharga. Nah saya ingin mengaplikasikan itu di Kabupaten Madiun. Jadi implementasinya itu tadi nanti di turnamen terdekat tahun depan itu bulan depan itu mm-hmm. ada kategori khusus TK. Mm-hmm. Jadi kategori itu salah satu cara Percasi Madiun untuk menyaring atlet-atlet junior. Nah untuk keikutsertaan ke kejuaraan resmi seperti Kejurprov, mm-hmm. Porprov, Popda dan lain sebagainya, semua atlet harus tergabung di salah satu klub di Kabupaten Madiun. Jadi misal ada mungkin yang melihat siaran ini ingin mengikuti kejuaraan resmi, monggo bisa bergabung ke salah satu klub yang paling dekat dengan mm-hmm. rumah masing-masing.
0: Nah ini ada yang bertanya ini dari Yas lagi ya, sama dari Michael. Nah ini oh sama dari guys pada yang bersama ini ya, ini dari Yas, semoga ada eskul catur di sekolah. Terus dari Gaspada, nah catur di mana? Nah ini dari sejauh ini dari Percasi itu kerjasama dengan sekolah ini di mana, atau adakah titik-titik latihannya? Kalau misalkan di sekolah kan ada yang tanya nih, eskul catur di sekolah itu di mana saja? Seperti apa ini, Mbak?
3: Iya, jadi yang seperti saya sebutkan tadi, sementara baru ada 3 klub yang saya sebutkan di awal tadi, Mas. Nah, untuk Percasi sendiri, kita mempunyai grup forum komunikasi yang anggotanya saat ini sudah 300 lebih, jadi saya rasa
0: 300 ya, banyak.
3: Banyak. Nah, untuk ekstra sendiri, Percasi siap memfasilitasi misal dari pihak sekolah atau madrasah menginginkan hal tersebut. Contoh lain kerjasama Percasi dengan madrasah itu misal waktu acara milad. Nah, biasanya kan ada pertandingan catur. Nah, itu bekerja sama dengan Percasi. Selain itu juga pelaksanaan Porseni, Mas, karena catur itu salah satu cabur yang dipertandingkan di Porseni di madrasah dari MI, MTS, MA setiap 2 tahun.
0: Oke, baik. Ada Porseni juga ya, berarti cuma, ada apa namanya ya? Wadahnya ya, begitu
3: cuma
0: ya.
3: Cuma memang saat ini untuk sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan itu memang belum belum se apa belum perkembangannya. Iya, kalau di madrasah kan ada Porseni tadi ya, jadi pengenalan terhadap catur itu sudah lama, sudah sejak dulu. Nah, kalau yang di misalnya sekolah SD, SMP, nah itu belum. Hanya ada beberapa sekolah yang memang punya atlet yang akhirnya mengikuti perkembangan catur.
0: Oke, baik. Batuk ya, kedinginan ya ini di Aryang. Oke. Nah, ini di channel YouTube kami ada lagi yang bertanya, ini dari Michael. Ini sepertinya untuk di Aryang ini. Favorit opening ini apa ini di Aryang?
2: Openingnya apa?
4: London System.
0: Apa deh?
4: London System.
0: London ya. Oke, ini. Ini pendengar yang bertanya ini bisa terkait dengan istilah catur pun juga. Nah, bisa komentar juga di sini. Nah, kemudian dari Tini. Nah, kecil-kecil cabai rawit. Nah, kemudian dari Hanifah. Nah, hebat Kak Aryang. Kemudian dari Patrick. Nah, dari Patrick, bagaimana pihak Percasi mempersiapkan atlet untuk kejurnas? Wow, ini jangka panjang nih. Seperti apa ini?
3: Iya, saya tadi mau menceritakan itu, Mas. Nah, kebetulan ada yang tanya. Jadi Percasi Kabupaten Madiun sedang mengusahakan untuk memberangkatkan Aryang ini ke kejurnas yang insya Allah dilaksanakan di Banten Oktober tahun ini.
0: Oke, kejurnas. Ya. Ini kalau kejurnas sendiri itu spesifikasinya dari ini seperti apa ini,
3: Bu? Jadi format kejurnas itu mirip seperti kejurprov, Mas, hanya tingkatannya nasional. Nah, untuk teknisnya sama persis. Nah, biasanya di kejurprov itu juara 1 sampai 3 direkomendasikan oleh Pengprov Percasi Jawa Timur untuk mengikuti kejurnas.
0: Oke, berarti itu harus apa namanya, ada rekomendasi atau bahasa ya, gampangnya lolos kejurprov dulu ya.
3: Seperti ya, kalau kejurprov kan harus rekomendasi dari Pengkap atau Pengkot masing-masing. Nah, kalau kejurnas harus dari Pengprov Percasi di provinsi masing-masing.
0: Oke, baik. Berarti harus ada rekomendasi, harus juara dulu nih. Ya. Dek Aryang, ini nanti cita-citanya di catur itu sampai seperti apa ini, Dek?
3: Ingin jadi master enggak?
4: Mau.
0: Oke. Master itu apa, Dek? Ayo.
1: Master apa? Cita-cita jadi apa?
4: Grandmaster catur.
0: Wow, mantap sekali Grandmaster catur. Oke. Dari Bella ini, Aryang anak cantik hebat. Kemudian dari Tini ini, semoga semangat nular ke teman-teman yang lain. Kemudian dari Rudi, salam sukses untuk Aryang, Bu Dwi, Pak Ikhwan, Pak Ridwan. Oke, nah ini di menit akhir perbincangan kita terkait dengan olahraga catur. Ini saya ingin mendapatkan kesimpulan baik itu dari Bu Dwi, kemudian Pak Ridwan dan juga Pak Ikhwan, dan nanti Pak Mukasnya si kecil ini. Oke, okay. Ya, saya ke Pak Ridwan dulu nih selaku ortu ini. Seperti apa kesimpulan di dalam untuk membangun seorang anak bisa menjadi atlet ini? Seperti apa ini? Silakan.
1: Kesimpulannya, ya niat awalnya sebenarnya bukan mencetak atlet sih, Mas Nge. Saya kenalkan olahraga catur itu karena manfaat catur sendiri itu bisa melatih fokus, berpikir kritis, dan meningkatkan kewaspadaan. Niat awalnya itu doang, Mas. bukan untuk yang jadi catur. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu ternyata ada bakat tersembunyi di dalam di Aryang, sehingga ada yang menjembatani juga dari klub, dari percasi, dan sampai sejauh ini perjalanan seperti itu. Niat awalnya sebenarnya hanya itu.
0: Oke, gitu. Meningkatkan kewaspadaan dan daya pikir, ternyata ada bakat atlet ini. Oke. Kemudian dari Pak Ikhwan ini, seperti apa ini, Pak, dari pihak sekolah dalam membangun anak-anak atau prestasi di bidang olahraga?
2: Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk dari pihak madrasa

0: Bentuk seorang atlet menjadi atlet yang berprestasi itu memang sinergi dari banyak pihak, dari orang tua, dari organisasi, dari lingkungan sekolah, dari keluarga dan lain sebagainya. Jadi untuk apa keluarga sendiri harapannya mensupport, dan saya yakin semua aja mas ketika mengetahui anaknya berpotensi itu insya Allah orang tuanya selalu siap mensupport. Dan saya juga mengapresiasi dari pihak madrasah yang selama ini sudah bekerja sama dengan Percasi untuk memfasilitasi tempat untuk klub, juga dari atlet sendiri. Dan untuk Percasi sendiri juga sebisa mungkin berusaha menjaga komunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya perkembangan catur di Kabupaten Madiun bisa semakin berkembang, kira-kira seperti itu.
1: Menjaga prestasi dan juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait itu dari sekolah dan berbagai lembaga yang terkait ya. Ini dari di Aryang sendiri. Nah, di Aryang ini apa sih motivasinya di Aryang agar nanti bisa menular ke teman-teman untuk bisa jadi juara catur? Apa deh ini
2: pesannya buat teman-teman apa? Biar semakin jago.
3: Biar seperti di Aryang ya.
4: Let tahu.
0: Ada semacam latihan ya seperti Aryang. Iya.
2: Latihan tiap hari atau gimana?
4: Latihan tiap hari.
1: Di Aryang kalau semangat latihan itu biasanya biar semangat latihan itu harus bagaimana dulu atau harus disediakan apa dulu gitu?
4: Biasanya dikasih hadiah kayak jajan gitu yang aku mau.
1: Oke, baik. Berarti harus ada hadiahnya. Nah, pendengar dan juga pemirsa Radio Madu dimanapun Anda berada, ini terima kasih kepada Bu Dwi Stianingsih selaku Sekretaris Percasi Kabupaten Madiun. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Ikhwan selaku pihak guru pendamping. Kemudian ada juga Pak Ridvan selaku ortu, dan juga di Aryang ini sang juara dari Kejurprov Jawa Timur. Dan pendengar dan juga pemirsa Radio Madiun dimanapun Anda berada, ini terima kasih kami sampaikan juga kepada para netizen yang telah bergabung di channel YouTube kami, yang bergabung di menit akhir. Ada juga dari Ruhdi, ada juga dari Janar. Oke, terima kasih. Kami dari tim Kerabat Kerja Jemaah Tugas, ada kurang lebihnya kami maaf dan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om, kuenya om.
1: Berapaan, Dek?
0: Cuman 2000-an, Om.
1: Lah, kamu kok jualan? Siapa yang nyuruh?
0: Gak ada, Om. Pengen bantu orang tua. Pulang sekolah istirahat sebentar, terus jualan.
1: Oh, kuenya itu ada berapa?
0: 1, 2, 3, 20, Om.
1: Ya udah, Om beli semuanya ya. Dan tolong kuenya dibagi-bagikan ke orang-orang yang ada di taman ini ya. Ini uangnya.
0: Om, kebanyakan uangnya.
1: Udah, gak apa-apa, buat kamu aja. Abis ini kamu bisa langsung pulang ya, Dek, supaya punya waktu buat belajar.
0: Makasih, Om.
2: Anak sekecil itu. Masih banyak pekerja anak-anak di sekitar kita. Mau simpati dan peduli, atau haruskah tetap abai? Berada

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejak_viral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan Kejagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun, saatnya Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tim Halo RRI hari ini saya Satya bersama dengan rekan produser Agus Sarwono dan juga pengarah acara Prita Audia serta gatekeeper dia akan menerima informasi dari Anda kaitannya dengan fasilitas publik, layanan publik yang memang ini harus mendapatkan jawaban ya, atau mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Langsung saja sampaikan ke segmen Halo RRI.

0: biarkan upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululah lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari sisi PAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Terima kasih untuk Anda para pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun yang selalu berbagi informasi ya. Kaitannya juga di segmen Halo RRI tidak hanya aduan ya, tetapi informasi dari Anda ini juga patut juga kami apresiasi pendengar. Pak Edi yang ada di Badegan Ponorogo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi di Badegan Ponorogo. Sebelumnya ini mau memberikan informasi terkait kejadian hilangnya satu unit sepeda motor itu saat kirab pusaka Grebek Suro di Ponorogo ya, sekitar 16 Juli yang lalu. Motor ini akhirnya sudah ditemukan dengan kronologi pelaku mengembalikan sepeda motor itu di kawasan Pasar Sumoroto sembari menitipkan pesan tertulis ya. Kebetulan kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial dan sebelumnya korban juga menuliskan kasus kehilangan ini. Semoga laporan ini bisa memberikan informasi ke kerabat atau mungkin teman-teman korban jika sepeda motor sudah ditemukan. Terima kasih, Halo RRI. Kayaknya baru kali ini ya, ketika ada kasus kehilangan sepeda motor malah justru ditemukan ya. Pelaku malah mengembalikan di kawasan Pasar Sumoroto ya, sambil ada pesan tertulis ya. Jadi penasaran ya pesan tertulisnya seperti apa, karena memang hal ini juga sempat viral juga pendengar di media sosial pendengar. Baik, tim kami saat ini juga mencoba menghubungi pihak-pihak terkait ya, semoga dalam hal ini bisa ini ya terhubung dengan kepolisian yang ada di Ponorogo untuk memberikan update informasi kebenaran terkait dengan kasus ini seperti apa ya, karena unik dan juga lucu walaupun memang yang namanya kehilangan pasti tidak enak ya, tetapi ada hal yang membuat kita mungkin agak sedikit tertawa juga ya di dalam kesedihan yang mungkin dialami, bahwa ternyata pelaku ini mengembalikan sepeda motor di kawasan Pasar Sumoroto ya. Baik, seperti apa nanti tim kami saat ini juga sedang mencoba menghubungi pihak kepolisian yang ada di Ponorogo. Kami juga masih tunggu update informasi dari Anda semuanya pendengar, atau mungkin ada informasi yang ingin Anda sampaikan. Anda sedang dalam perjalanan, di sepanjang perjalanan Anda di wilayah Madiun Raya ya, mulai dari Ngawi, Ponorogo, Kabupaten Kota Madiun, Magetan ataupun Pacitan, langsung saja teks kami di nomor WA 0811 366 9907.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tim kami di hari ini akhirnya berhasil ya, sempat terhubung juga dengan Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo Kusbintoro ya. Ini juga sempat memberikan informasi bahwa benar sekali ya, informasi yang ada di Ponorogo ada yang kehilangan sepeda motor ya. Namun ternyata pelaku ini justru memarkirkan sepeda motor hasil curian itu di Pasar Sumoroto, pendengar. Dan hal ini ramai diperbincangkan di media sosial. Dan tentunya hal ini menjadi sesuatu hal yang menarik gitu ya, pendengar. Karena sempat katanya ada tulisan pesannya itu tolong dikembalikan ke pemiliknya, saya khilaf ya. Baik, ini ada statement ya dari Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo Kusbintoro yang berhasil didapatkan oleh tim Halo RRI hari ini. Kita akan simak dulu.
1: Itu kejadiannya pas waktu itu kirap ya, tanggal 16 diketemukan sepeda motor itu sekira jam 14 ya, 14. Jadi dia lapor ke Polsek sekira bubaran dari kirap, yaitu pukul 15 ya. Bubaran dari kirap dia pukul 15.30 dia korbannya ini lapor ke Polres kalau sepeda motornya itu hilang. Jadi sesuai dengan olah TKP yang ada itu memang sepeda motor Jupiter ini tidak dititipkan ke penitipan sepeda motor. Jadi ditaruh di belakang gudang selepnya Pak Haji Darno kalau nggak salah, kalau tidak Pak Haji Romli. Jadi di belakang itu tidak masuk di area penitipan. Jadi memang ditaruh begitu saja karena ini anak ini masih 13 tahun ya, korbannya ini 13 tahun, sehingga dikira di situ sudah masuk ke area penitipan padahal belum. Nanti kita lakukan penyelidikan ya itu. Jadi memang setelah 2 hari dari pelaku ini itu mengambil sepeda motor ini dikembalikan di pasar ya, area pasar di Pasar Sumoroto. Jadi dengan TKP itu jaraknya sekitar 2 kilo lah. Jadi di situ ditulisi juga di tulisan tersebut juga ada kata-kata tolong dikembalikan kepada pemiliknya, saya kilap. Nah, di situ nanti akan kita pelajari demikian. Untuk pelaku masih dalam proses penyelidikan. Itu kasusnya sendiri murni itu pelaku ini adalah curanor ya, pencurian murni sepeda motor. Untuk barang bukti masih kami amankan di Polsek sambil menunggu korban. Ini korbannya juga belum ngambil, nanti kita hubungi biar diambil. Kalau digunakan bisa digunakan sebagai mestinya. Demikian. Kejadian dikembalikan selama saya jadi Kapolsek di sana sudah 3 kali ini. Jadi memang di seputaran Sumoroto itu sekitar 2-3 hari itu pasti dikembalikan ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita pasang CCTV di situ, nanti akan ketahuan siapa sebagai pelaku.
0: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Kompol Haryo Kusbintoro Kapolsek Sumoroto ya, sudah memberikan kejelasan terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat ada yang kehilangan sepeda motor pada saat kirap di Ponorogo, dan ternyata ini motor tidak diparkirkan di tempat parkir gitu ya. Jadi mungkin si anak, karena yang bawa itu kalau nggak salah usianya 13 tahun ya, 13 tahun, dan ini juga menjadi perhatian bersama orang tua juga nih ya, jangan sampai anak ini dengan mudah bisa mengendarai kendaraan sepeda motor, apalagi menuju ke tempat-tempat yang ramai, dan mungkin si anak ini berpikir bahwa tidak perlu menitipkan di tempat penitipan sepeda motor atau tempat parkir ya, karena dirasa cukup aman ditaruh di belakang, ternyata masih ada ini ya, orang yang oknum yang mengambil, tapi pada akhirnya dikembalikan ya ke parkiran Pasar Sumoroto, bahkan ada tulisan mohon maaf khilaf ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami masih buka kesempatan Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, yang ingin memberikan kabar ataupun informasi kira-kira, oh ini ada fasilitas layanan publik yang harus segera dibenahi atau mendapatkan perhatian dari pihak terkait, langsung saja sampaikan ke kami di segmen Halo RRI. Sudah ada kode dari pengarah acara saya, pendengar, di pagi hari ini ada aduan dari Bu Galuh ya, yang ada di Ngawi. Ini katanya miris melihat anak-anak sekolah sekarang ini kan semakin banyak yang mengendarai sepeda motor sendiri ya, belum lagi mengendarainya juga asal-asalan. Bu Galuh ini termasuk orang tua yang sangat melarang keras dan belum memberikan izin terkait penggunaan sepeda motor kepada anak saya, kepada anak Bu Galuh ya, ketika belum berusia 18 tahun. Mohon benar-benar menjadi perhatian baik orang tua dan juga pihak terkait, baik itu sekolah dan kepolisian secara ketat. Beberapa kali kasus kecelakaan juga menimpa pelajar semakin marak ya. Mohon sekali benar-benar dilakukan pengawasan ketat, termasuk mulai dari orang tua. Wah, ini menjadi perhatian bersama juga, apalagi kalau anak-anak sekarang ini kan sudah ke jenjang berikutnya ya, dari SMP ke SMA. Tapi kalau SMA nampaknya juga secara psikologis dalam mengendarai kendaraan juga lebih baik. Tapi anak-anak SMP sekarang ini sudah banyak loh yang berkendara sendiri ketika di sekolah. Memang sekolah tidak memberikan tempat atau space parkir ya ketika si anak ini membawa sepeda motor. Tetapi ya kita tahu pendengar ya, di sekitar sekolah pasti ada tempat penitipan sepeda motor yang bisa diakses atau digunakan gitu ya. Baik, tim kami mencoba ini ya, memfollow up ke pihak-pihak terkait. Semoga ada jawaban pendengar, karena keraguan atau mungkin juga kekhawatiran Bu Galuh ini tidak hanya Bu Galuh saja nih ya yang merasa, tapi para orang tua lain pastinya juga merasa demikian.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 101 Radio Republik Indonesia Madiun. Anak-anak di bawah usia 18 tahun ya, atau bahkan di bawah 17 tahun banyak yang berkendara ketika sekolah. Nampaknya ini menjadi pemandangan yang apa ya, seringkali kita temui pendengar, apalagi kalau mungkin Anda setiap harinya berlalu lalang atau melintasi daerah sekolah-sekolah ya, atau SMP gitu ya. Pasti banyak nih menemukan anak-anak SMP yang sudah berani untuk menggunakan kendaraan sepeda motor, pendengar. Padahal selain melanggar aturan karena belum memiliki SIM, hal ini ternyata juga sangat beresiko loh pendengar, menyebabkan kecelakaan. Karena anak kan baru diperbolehkan memiliki SIM itu pada usia 17 tahun ya, karena pada masa ini dinilai lebih matang dalam mengendalikan emosi, memahami aturan lalu lintas, serta mampu memperhitungkan potensi bahaya di jalan ya. Bahkan juga para ahli ini sempat mengingatkan banyak anak yang hanya mampu mengoperasikan motor tetapi belum memiliki keterampilan berkendara yang aman dan punya kesadaran akan sebuah resiko berkendara. Karena itu peran orang tua ini sangat penting nih pendengar ya. Jangan sampailah memberikan izin kepada anak yang belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor. Dan tentu lagi-lagi orang tua ini harus mampu memberikan edukasi tentang keselamatan berkendara dan menggunakan alternatif transportasi yang lebih aman ya. Mungkin orang tua memperbolehkan karena alasan praktis. Pagi tidak perlu antar atau tidak perlu jemput anak sekolah. Anak mungkin dilabeli oh mandiri gitu ya, pergi ke sekolah. Tapi bukan seperti ini juga ya, di bawah usia 17 tahun sudah dibolehkan untuk berkendara sepeda motor, bahkan ketika mereka pergi ke sekolah, pendengar. Pendengar, tim kami ini mencoba menelusuri ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Galuh di Ngawi ya, yang merasa prihatin karena masih banyak ditemui anak di bawah usia 18 tahun, anak-anak sekolah itu yang menggunakan sepeda motor, pendengar. Karena kita tahu ya, pasal 281 ya, Undang-Undang Lalu Lintas itu ada ancamannya. Kalau pengendara yang belum memiliki SIM itu bisa dikenai ancaman pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda itu paling banyak Rp100.000, pendengar. Nah, ini ada kabar juga ya yang berhasil dihimpun oleh tim kami dari laman rri.co.id. Jadi informasi-informasi yang kami kurasi hari ini juga bisa Anda simak, pendengar. Anda bisa cari keywordnya di laman rri.co.id, Anda pilih daerah Madiun ya. Ada kabar bahwa pemerintah Kabupaten Ngawi itu akan membuat aturan larangan bagi pelajar yang berumur di bawah 17 tahun yang mengendarai sepeda motor. Aturan ini dibuat karena banyaknya pelajar yang menjadi korban kecelakaan akibat kebut-kebutan saat mengendarai sepeda motor di jalanan. Bahkan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono ini mengatakan, kebijakan ini disiapkan untuk menekan angka kecelakaan yang belakangan ini didominasi para pelajar. Karena bukan hanya korban luka, pendengar ya, bahkan dilaporkan juga beberapa pelajar itu sampai meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Bupati Oni Anwar Harsono menyayangkan ya, ruas jalan di Kabupaten Ngawi yang semakin baik ya seringkali disalahgunakan. Salah satunya ya pemotor yang kebut-kebutan hingga balapan liar. Kondisi ini menurut Bupati Oni Anwar Harsono juga berdampak, pendengar, pada naiknya angka kecelakaan yang melibatkan remaja. Selain membuat aturan, Bupati ingin minta para orang tua tidak memfasilitasi anak di bawah 17 tahun dengan sepeda motor untuk harian hingga berangkat sekolah. Sebab ya, Bupati Oni Anwar Harsono ini juga menyebut ya, anak di bawah usia belum memiliki kematangan berpikir dan kemampuan mengendalikan emosi saat berkendara. Jadi benar-benar ini harus diperhatikan, dan kalaupun memang iya, wah ini pastinya akan disambut baik ya. Dan tentu ini bisa menjadi role model juga nih untuk daerah lainnya. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada Pak Effendi yang ada di Madiun. Terima kasih Pak Effendi pagi hari ini sudah bergabung, sudah menyimak program 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya. Kabar dari Pak Effendi ya, katanya masih mendapati beberapa titik atau daerah yang biasanya berpotensi untuk terjadinya kebakaran. Kebetulan Pak Effendi ini rumahnya di daerah Wungu, Kabupaten Madiun ya. Kalau terjadi kebakaran, asapnya itu sangat mengganggu ya. Pak Effendi ini berharap ada upaya atau mungkin patroli dari pihak-pihak terkait untuk antisipasi terjadinya kemungkinan kebakaran. Baik, terima kasih Pak Effendi. ini juga menjadi perhatian juga ya untuk masyarakat, bahwa tadi pagi pun juga saya sempat berbincang dengan perakirawan BMKG Juanda dalam info cuaca pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Di puncak kemarau ini salah satu yang harus diwaspadai itu adalah adanya titik panas ya, dan bahkan Kabupaten Wungu ini yang memang berdekatan dengan daerah tepian hutan ya, ini juga menjadi daerah yang patut diwaspadai pendengar adanya karhutla. Kami akan coba untuk follow up ya apa yang disampaikan oleh Pak Effendi yang ada di Madiun. Terima kasih Pak Effendi sudah memberikan kabar dan juga informasi untuk segmen Halo RRI.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI. Halo RRI.

wungu gayung bersambut Pak. Akhirnya tim kami ini melalui reporter RRI Madiun berhasil mendapatkan statement dari Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Pak Ageng Kurnia Wijayanto. Karena memang cuaca panas seperti sekarang ini kan bisa juga kebakaran terjadi ya, bermula dari mungkin kelalaian manusia atau masyarakat. Dan kabarnya juga BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun ini juga menyiapkan langkah pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau, sekaligus juga memetakan beberapa daerah yang rawan terjadinya karhutla. Berikut Bapak Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Pak Ageng Kurnia Wijayanto menjawab keresahan yang dialami oleh Pak Effendi di Bungu.

0: kecamatan, yang artinya secara mapping potensi risiko bencana kekeringan ini tersebar di 13 kecamatan 71 desa. Ini menurut kacamata kami. Tetapi sejauh ini alhamdulillah potensi terjadinya kekeringan masih dalam tahap aman, artinya belum ada yang sifatnya bencana kekeringan atau wilayah yang dilanda kekeringan ini risikonya atau dampaknya tinggi ataupun risiko maupun dampaknya sangat-sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi masih dalam tahap atau dalam taraf yang relatif aman. Tetapi bagi kami, apapun kondisinya, apakah itu dalam tahap yang masih relatif aman atau belum ada laporan dari masyarakat, kami selaku BPBD Kabupaten Madiun tetap menjalankan tugas, tetap kami melakukan monitoring dan evaluasi, dan selain itu kami juga tidak pernah berhenti memberikan edukasi kepada masyarakat yang kami sampaikan kepada 15 kecamatan yang seyogianya kecamatan ini bisa memberikan informasi tersebut kepada desa-desa setempat bahwa bencana kekeringan ini setidaknya bisa kita meminimalisir terlebih dahulu. Jadi kita nggak harus menunggu terjadinya kekeringan, terjadinya kekurangan air bersih atau kekeringan yang lain. Jadi mapping maupun pencegahan ini sedini mungkin sudah kami laksanakan, sudah kami edukasi kepada masyarakat melalui kecamatan-kecamatan di Kabupaten Madiun. Terus yang kedua yaitu tentang karhutla. Nah ini kalau khusus memang karhutla, kami di BPBD Kabupaten Madiun juga berkoordinasi, bersinkronisasi dengan rekan-rekan di Damkar, utamanya terkait kebakaran hutan dan lahan. Kalau untuk data di kami, memang karhutla ini tersebar di 6 kecamatan, 27 desa. Ini memang rata-rata wilayah-wilayah yang notabene banyak sekali tanaman-tanaman, baik itu tanaman yang kering maupun tanaman yang sudah usang. Artinya sudah usang ini banyak sekali, selain tanaman ini menimbulkan potensi bencana karhutla, ini juga tanaman-tanaman yang di wilayah Madiun bagian timur ini juga menimbulkan potensi bencana pohon tumbang biasanya. Jadi usia dari pohon, usia dari tanaman-tanaman yang relatif sudah lama, sudah kalau kita bahasanya udah apa, lemah atau gapuk itu mbak, itu menjadi salah satu potensi lain selain karhutla, yaitu pohon tumbang. Nah, untuk karhutla sendiri kami memang tidak bisa berjalan sendiri, kami tetap melangkah bersama rekan-rekan damkar seperti halnya kemarin terjadinya kebakaran di wilayah Kecamatan Wungu, kemarin ada salah satu titik, tetapi hasil koordinasi dan sinergi dengan rekan-rekan damkar alhamdulillah bisa padam di wilayah dengan lahan tebu kemarin mbak, tapi tidak menimbulkan efek yang besar. Kesigapan dari rekan-rekan di BPBD dan rekan-rekan damkar patut kita apresiasi, jadi tidak sampai merembet ke wilayah atau perumahan masyarakat. Kalau di wilayah Kabupaten Madiun ini ada yang kami sampaikan 13 kecamatan, yaitu di Balirejo, Dagangan, lalu Ndolopo, Geger, Gemarang, Jiwan, Kebon Sari, Madiun, Mejayan, Pilang Kenceng, Saradan, Wonosi, dan Wungu. Memang ini dominan kalau untuk kekeringan ini masuk di wilayah Dagangan, Ndolopo, wilayah-wilayah Madiun sisi selatan. Ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi wilayah di Kabupaten Madiun yang wilayah-wilayah perkotaan seperti Mejayan maupun Wonosri.
1: Baik, Pak Fendi, yang ada di Wungu memang Wungu ini di mapping sebagai daerah yang rawan kebakaran juga ya. Jadi semoga hal ini juga menjawab keresahan dari Pak Fendi, dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama pendengar. Di puncak kemarau seperti sekarang ini kita juga harus proaktif gitu ya. Kalaupun ada kobaran api yang ada di kawasan hutan yang ada lintasnya atau di lahan yang kering ya, yang luas yang Anda singgahi atau mungkin Anda lewatin, Anda sampaikan saja pendengar ya.

0: Ini juga tentu akan menjadi informasi agar segera tertangani. Terima kasih pendengar semuanya sudah menyimak Halo RRI hari ini. Meskipun saya harus tuntaskan kebersamaan kita di segmen Halo RRI ini, pendengar, namun bukan berarti informasi dari Anda semuanya tidak kami tampung, tidak kami terima. Sampaikan saja ke kami Pro 1 RRI Madiun, yang pasti hari Senin, Rabu, dan juga Jumat kami akan sharing untuk Anda semuanya. Kami akan mencoba follow up ke pihak-pihak terkait agar keresahan ataupun informasi yang Anda inginkan jawabannya itu bisa terjawab, pendengar. Terima kasih, kami pamit dari ruang dengar Anda untuk tim Halo RRI hari ini. Kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Kita masih bersama pendengar, satu segmen lagi akan kami hadirkan untuk Anda kebersamaan tim Madiun pagi hari ini ya. Masih ada segmen sanksi ya, yang nanti akan kami hadirkan pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Harga emas antam di logam mulia tercatat naik tipis Rp3.000 per gram pada perdagangan hari ini. Hal ini membuat harga emas antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Dilansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.635.000, sedangkan harga buybacknya emas antam dipatok sebesar Rp2.386.000 per gramnya. Pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP membuka suara soal keterlibatan Babinsa, TNI AD dan Babinkamtibmas Polri untuk mendukung kegiatannya. Hal ini telah menuai kritik dan membuat resah di kalangan masyarakat beberapa waktu belakangan ini. Keresahan muncul setelah DJP menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di sana disebutkan kegiatan pengawasan wajib pajak dilakukan antara lain dengan membangun jejaring informasi melalui Babinsa dan Babinkamtibmas. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Babinsa dan Babinkamtibmas bukan petugas pajak. Dua institusi ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan maupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Banyak orang bilang.
0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, nantikan sesaat lagi acara Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi terkait dengan judil ya. Untuk tetap menjaga mental kita agar tetap sehat, ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, acara Sanksi hari ini kita bersama dengan dosen prodi hukum Universitas Merdeka Madiun, ada Mas Muhammad Khairul Anam SHMH ya. Saya panggil Mas karena beliau masih sangat muda sekali. Apa kabar Mas Khairul?
2: Alhamdulillah.
1: Kabar baik ya. Ya, tema kita pada hari ini tuh apa ya, judol, tapi ada healingnya juga.
2: Ya.
1: Kalau dari pengamatannya Mas Khairul ini, apakah memang sebenarnya awalnya orang-orang yang terjerat judol ini karena mereka ini pengennya refresh, tapi akhirnya terprosok sangat dalam gitu.
2: Iya.
1: Apakah demikian Mas Khairul?
2: Ya, benar Mbak Satya. Jadi begini ya, jadi konsep healing itu sendiri pun sebenarnya itu sekarang itu dimaknai yang berbeda. Kalau mungkin dulu kita biasanya kalau sedang stres atau gimana kan kita sering jalan-jalan ya kan, menikmati suasana alam dan sebagainya. Dan sekarang itu dikonsepsikan healing itu sekarang itu udah membentuk ke lebih suka scroll-scroll, lebih suka menikmati dunia digital daripada dunia realitanya kan, seperti itulah. Disitulah kemudian judul itu kan masuk pada akhirnya. Sehingga yang dinamakan judul itu kan secara tidak sadar, apalagi kalangan-kalangan generasi muda nih, adik-adik kita seperti itu kan, pada akhirnya kan mereka kan tidak menyadari. Ya kan, tidak menyadari dan tidak memahami batasan bagaimana memanfaatkan dunia digital seperti itu. Sehingga banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa ternyata dia itu masuklah ke dalam dunia judi online tanpa mereka sadari gitu. Apalagi yang dinamakan permainan framingnya judi online itu kan sekarang kan menarik Mbak. Jadi tidak model judi-judi seperti konvensional enggak, tapi sekarang kan udah dikemas seperti permainan yang ada kartun-kartunnya, yang ada permainan-permainannya, sehingga itu memang ada target di mana itu menarik generasi muda itu untuk bisa ikut ke sana gitu.
1: Oke, baik. Gitu. Berarti sebenarnya judol ini masuk ke masyarakat itu lewat operasi senyap ya.
2: Iya, maknanya seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Lantas karena tadi kan Mas Khairul mengatakan bahwa si apa ya, orang yang awalnya dia judol itu mereka tidak sadar disusupi gitu lah dari konten-konten yang mereka akses gitu ya. Apa sih yang seharusnya dimiliki? Kira-kira kalau ibaratnya kita kan kalau mau perang kan bekal perang gitu ya. Bekal seperti apa sih yang harus kita miliki atau supaya kita tidak terjerat oleh yang namanya judol, supaya kita nggak pusing juga nih?
2: Iya, itu memang ada perlu literasi juga ya Mbak ya, khususnya bagi generasi muda kita gitu. Apalagi ya, saya cukup miris juga di mana kadang-kadang mungkin yang tidak mereka sadari itu bahwa mungkin sebagian dari lingkungan keluarga kita itu kan menormalisasi penggunaan digital tanpa pengawasan lah bahasanya. Sehingga ya mungkin kalau prakteknya kalau dalam dunia keluarga misalnya supaya anaknya itu tidak tantrum, sehingga dia diberikan untuk alat handphone, terus kemudian penggunaan itu tanpa pengawasan itu kan juga kita tidak tahu nanti bagaimana dampaknya seperti itu kan. Sehingga pengawasan dalam penggunaan digital itu juga perlu, sehingga di situ pun juga harus ada peran dari orang tua itu, terus kemudian peran dari lingkungan maupun masyarakat juga itu untuk mengawasi penggunaan digital Mbak. Kayak gitu, karena walau bagaimanapun kan ada sebagian orang itu kan yang tidak menyadari kalau dia itu terjun ke dunia judi online itu karena memang itu melalui teknologi digital itu tadi, sehingga itu peran pengawasan dari orang tua, keluarga, masyarakat. Kalau di mahasiswa mungkin ada peran dari kampus untuk mengawasi penggunaan digital itu bagi generasi muda kayak gitu.
1: Baik, jadi intinya ada pengawasan dari orang tua gitu ya. Karena yang namanya anak sekarang itu malah lebih canggih daripada orang tuanya gitu ya.
2: Benar.
1: Baik, orang tua mungkin apa ya, ketika anak biar nggak tantrum gitu ya, biar mereka itu anteng nggak kemana-mana di rumah aja. Ternyata yang dibuka malah yang bikin pusing orang tua gitu ya. Mas Khairul, pernah ada yang mengatakan bahwa game-game yang berbayar yang kita pembelian item-item gitu itu katanya mengarah ke judol. Iya gak sih kalau menurut Mas Khairul?
2: Iya, kalau saya memang sebagian ada yang seperti itu gitu loh. Bahkan ya kita tidak memungkiri lah Mbak ya, sebenarnya bahkan iklan judol itu sendiri itu bahkan di bahasanya kayak disiarkan iklannya itu sendiri itu biasanya kan nyelip ke aplikasi aplikasi kan seperti itu yang tidak kita sadari kan sehingga tidak sadar mengetuk ternyata disitulah kemudian ada godaan-godaan bagi generasi muda itu untuk menggunakan permainan itu tanpa mereka sadari kan sehingga dengan adanya aplikasi berbayar seperti itu kan pada akhirnya juga bisa menjerumuskan adik-adik kita apalagi sekarang bahasanya itu ada yang diframing bahwa judi online itu sama seperti kalau kita itu investasi bahasanya itu kan luar biasa sekali kan maksudnya melencengnya itu luar biasa sekali sehingga adik-adik kita yang punya inisiatif punya pikiran memiliki ingin memiliki cuan yang instan itu kan pada akhirnya kan mudah untuk tergoda gitu pada tanpa mereka sadari bahwa mereka pada akhirnya salah untuk itu terjun ke dunia judi online, seperti ya. Itu.
1: Baik. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Khairul ya. Tadi bahkan ada framing yang mengatakan bahwa judul itu yang mengatakan bahwa ini adalah investasi.
2: Iya.
1: Sebenarnya hal yang apa ya? Yang kita harus mematahkan hal ini dong ya kan. Itu bukan investasi tapi ini sebuah kejahatan yang namanya judi tapi cuman beda medianya aja gitu ya. Apa yang harus dipahamkan oleh masyarakat bila mana ada yang berpendapat demikian ini judul itu sama halnya investasi kok kita nanti juga dapat untung tapi sabar aja gitu katanya. Apa yang harus dipahami dari framing ini?
2: Yang pertama Mbak, kalau dalam judi online itu kan dia kan mainnya kan algoritma ya sehingga kita itu jangan mudah tergoda. Cirinya judo sama investasi itu juga mudah kok. Kalau investasi itu kan bahasanya kan kayak platformnya atau medianya itu kan biasanya kan tidak mudah untuk diakses misalnya seperti itu. Jadi sekarang itu platform investasi seperti itu tuh sekarang itu banyak ya dan bahkan itu sudah ada perhatian sendiri dari pemerintah untuk mengawasi platform investasi itu. Tapi sedangkan kalau dalam dunia judi online itu sendiri itu kan sekarang itu kan banyak sekali yang diselip-selipkan iklannya itu ya kan itu kan melalui aplikasi-aplikasi yang tersendiri kayak gitu loh bahkan dan itu kan pada akhirnya kan itu yang membedakan antara judi online sama di platform trading seperti itu. Jadi ada pengawasan. Tapi kalau judi online itu karena memang bahasanya kan dia itu memang mau supaya untuk mengelabuhi hukum itu sendiri sehingga mereka kan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memasarkan targetnya seperti itu.
1: Kayak gitu. Kayaknya ini ya yang perlu diwaspadai itu adalah cara kerjanya itu mungkin kita kalau investasi online kan sama ya kita top up gitu ya
2: top up bahasanya
1: terus kemudian awal-awalnya kita mengikuti permainan itu gitu ya terus kita mungkin bisa mendapatkan untung kita bisa ambil gitu bisa apa istilahnya WD ya istilahnya jackpot atau WD gitu ya tapi kalau kita mendapatkan yang pertama mungkin keuntungan tapi setelahnya itu kerugian sudah ini berarti bisa dipastikan bahwa ini adalah judi online ya
2: saya mohon izin menambah ya Mbak kalau bahasanya itu kalau investasi itu kan ada tampilannya gitu loh kalau yang misalnya kalau trading itu kan ada rumusnya yang bisa kita patahkan sendiri bahasanya bisa kita pelajari sendiri gitu kalau kita trading menggunakan angka-angka dan sebagainya kalau judi online kan enggak kalau judi online itu kan rata-rata cuma benar-benar permainan seperti bahasanya itu ya kayak apa ya kayak permainan acak sekali tombol terus kemudian langsung muncul misal seperti
1: kita
2: itu
1: dapet apa,
2: kita gitu dapat ya? Apa langsung dapat harapan cuannya kan di situ gitu itu kan biasanya bukan udah bukan adiksi ya kan tapi malah ilusi berharap menang dengan tebak skor biasanya seperti itu kan bahaya tapi kalau investasi itu kan kita bisa meramalkan gitu bisa ada ilmunya kayak gitu sehingga kita itu bisa memprediksi bagaimana kita mendapat keuntungan bagaimana kita itu bisa tapi yang itu tidak ada sistemnya dalam judi online seperti itu.
1: Baik. Saya juga pernah membaca gitu ya sebuah kabar bahwa orang-orang yang terjerat sama judol ini orang-orang yang ekonominya itu pas-pasan.
2: Iya.
1: Kalau dari pengamatan Mas Khairul, kenapa dengan kondisi yang seperti ini masyarakat itu kok mau gambling gitu loh ya dengan hal-hal yang semacam ini malah awalnya sih mungkin nggak masalah tapi awal terus akhirnya malah bikin pusing gitu ya sampai nunggak utang di mana-mana gitu.
2: Iya. Jadi kalau menurut saya mungkin ada dua faktor ya Mbak ya. Yang pertama itu setidaknya yang paling umum itu dia ingin mendapatkan setidaknya uang yang instan tanpa bekerja terlalu lelah, misal kayak gitu. Yang kedua ada unsur faktornya itu ingin menunjukkan diri kalau dia itu tidak mudah untuk dikalahkan, misal seperti itu. Sehingga yang namanya embel-embel kekayaan instan itu kan bagi sebagian orang rekan-rekan kita itu kan pada akhirnya kan itu menjadi suatu keinginan yang mereka harapkan toh, wah aku pengen kaya terus kemudian tanpa bekerja terlalu lelah karena memang kehidupan beli apa mereka mungkin yang memang selalu disibukkan untuk mencukupi kebutuhannya, untuk bekerja dalam untuk mencukupi kehidupannya seperti itu. Sehingga dan kemudian ada kurangnya literasi tentang judi online ini yang itu mungkin tidak diketahui oleh banyak sebagian orang. Karena yang namanya judi online itu sendiri kan tidak mutlak framingnya kan judi kan enggak Mbak.
1: Iya, kan.
2: Tapi justru di situ framingnya itu mungkin dapat jackpot sekian puluh juta, dapat jackpot, dapat keuntungannya terus nih. Ya kan investasi bahasanya kayak investasi, bahasanya kayak taruhan sekian puluh ribu dapat keuntungan yang melimpah seperti itu kan siapa yang nggak mau ya kan. Sehingga dari situlah kemudian mudah untuk menjurumuskan lah dari rekan-rekan kita, dari saudara-saudara kita itu yang pada akhirnya terkejadian judi online seperti itu.
1: Baik. Justru yang mudah-mudah ini rawan ya, membuat mental kita ini terjatuh. Apalagi kalau sampai ini ya, duo combo itu sudah judol, terus pinjol. Itu combo yang sangat maut itu ya.
2: Itu dua hal yang selalu berkesinambungan.
1: Selalu berkesinambungan ya, karena kemudahan itu tadi ya.
2: Kemudahan
1: untuk akses dan juga apa ya, untuk persyaratan-persyaratannya juga mungkin juga menjadi salah satu pemicunya ya.
2: Iya, benar Mbak. Apalagi sekarang cuma tinggal pakai KTP gitu aja udah bisa ambil udah bisa ambil utang-utangan pakai pinjol gitu kan. Sehingga kayak gitu. Jadi bahasanya ya kalau udah kena judol terus otomatis pinjolnya itu juga mengikuti gitu. Nah, kalau menurut saya hal seperti ini tuh juga yang ikut melatar belakangi banyaknya ya dari rekan-rekan teman-teman mahasiswa juga ya Mbak yang ikut. Jadi mungkin kalau boleh saya ceritakan itu banyak generasi muda kita itu yang pada akhirnya judul ini dia faktornya kan sangat merusak sekali. Tidak hanya merusak dari diri kita sendiri tapi juga merusak dari keluarga kita sendiri. Beberapa loh Mbak, ada juga dari mahasiswa kita itu yang dia itu tidak bersedia untuk sekolah karena ada yang orang tuanya itu judi online sehingga dia itu tertekan seperti itu. Sehingga itu kan pada akhirnya kan merusak masa depan anaknya juga kan. Itu yang cukup mengkhawatirkan juga gitu loh. Sehingga kita terus berusaha untuk bagaimana memahamkan dari mahasiswa untuk bisa terus belajar seperti itu. Dan juga kita juga terus mendukung Mbak ya psikologisnya lah khususnya itu untuk melanjutkan pendidikannya karena pendidikan itu kan juga penting untuk mungkin membantu orang tuanya di masa depan.
1: Betul. Apalagi juga sempat ada kasus saya mendengar cerita bahwa anak-anak SMA itu sudah terjerat kasus bahwa ada pinjol sampai dengan 20 juta. Pinjolnya buat apa? Buat judol gitu ya. Itu sangat miris gitu. Berarti karena pengawasan dari orang tua juga dan kemudahan akses ya, balik lagi ke hal itu ya.
2: Akses. Nah, sekarang kalau mau judi online lomba, kalau dulu kan taruhannya kan mungkin besar-besar ya. Nah, sekarang itu yang namanya judi online itu namanya taruhan goceng uang sekolah anak itu aja lo bisa buat taruhan sekarang.
1: Iya.
2: Nah, kayak gitu kan juga. Aduh, ini kan cukup miris juga ya di generasi kita gitu. Di mana anak yang memang masih labil teknologi digital khususnya HP mereka tidak sadar ya kan, terus diiming-imingnya ada tambahan uang jajan misalnya seperti itu. Akhirnya merelakan uang sakunya tidak makan, tidak jajan.
1: Gitu ya, atau mungkin malah pinjamnya lewat pinjol itu tadi. Sebenarnya kan algoritma kan sudah terbaca ya, awal-awal kayak apa ya, diberikan kemenangan gitu ya. Tapi akhirnya setelah si anak atau si orang ini sudah kecanduan, nah ini bakal mentalnya yang diserang habis-habisan gitu ya.
2: Itu Mbak, kalau kita bilangnya itu apa ya, kayak loss chasing. Jadi ketika kita sudah mendapat keuntungan, misalnya keuntungannya yang tinggi nih, Terus kemudian ketika kita mau beradu lagi, kita nggak lela, Mbak, uang yang kita taruhkan itu pada akhirnya itu lenyap begitu saja. Ya,
1: betul,
2: sehingga
1: betul.
2: Ada dorongan lagi untuk menjackpot lagi dengan harapan untuk mendapatkan uangnya yang hilang itu kembali. Tanpa dia sadari kalau dia itu udah mengeluarkan uang lagi, kan itu algoritma yang namanya mesin itu kan tingkat apa ya, tingkat kegagalannya kan udah minim ya, Mbak, ya kayak gitu. Sehingga dari situlah kemudian memanfaatkan kerentanan psikologis dari si penggunanya itu untuk mendapatkan keuntungan dari judul itu tadi. Sehingga tidak main-main, Mbak, kalau di negara kita itu udah sampai ratusan triliun, Mbak, yang namanya deposit untuk judul nih, khususnya di negara kita itu, dan itu kan cukup mengkhawatirkan juga gitu loh.
1: Baik, Mas Khairul, kalau menurut pandangan Mas Khairul ya, kalau kita flashback ke beberapa waktu sebelum teknologi digital itu masif seperti sekarang ini kan, yang namanya judi kayak sabung ayam, kemudian judi kartu gitu ya, ketika ada razia gitu dari pihak penegak hukum gitu, otomatis kan ditangkap nih, ya kan. Tapi kalau sekarang, apakah karena memang si yang judul itu nggak bisa ditangkap, akhirnya semakin meraja kemana-mana gitu?
2: Ya mungkin gitu ya, Mbak, kalau saya boleh katakan. Ya memang kalau yang namanya bahasanya, kalau dari saya kan orang Islam, kalau yang namanya bahasanya kemaksiatan itu kan memang godaan manusia ya. Jadi yang namanya judi online itu memang judi online, yang namanya perjudian ini pada dasarnya sudah sejak lama sekali, bahkan dari sejak mulai peradaban kita sebagai manusia nih udah ada kegiatan perjudian semacam ini. Tapi seiring berkembangnya waktu, seiring teknologi digital seperti itu, sulitnya yang namanya judi online itu diberantas itu karena memang kalau saya, Mbak, dari dunia hukum itu memang mungkin kehalang dari yurisdiksinya kali ya. Sehingga bahasanya itu domain dari yang dijerat itu pada akhirnya bukan cuma situsnya saja yang diblokir, tapi domainnya atau otak dari judon ini yang biasanya itu justru ada di luar negara kita, yang dimana negara kita kan nggak punya kewenangan untuk memberantas orang yang ada di luar negara kita kan. Sehingga ketika satu aplikasi diblokir, sehingga timbullah ada aplikasi yang lain, timbullah ada aplikasi yang lain, sehingga negara kita pun juga keteteran gitu.
1: Baik. Ya, jadi gitu, semakin banyak yang ditertibkan atau di apa ya, tutup gitu ya, malah muncul pintu-pintu lagi yang lain gitu ya.
2: Karena memang ya mereka juga pinter juga ya, yang namanya pengelola situs judi online seperti itu, sehingga dia bisa menutupi celah hukum itu untuk mengamankan dirinya seperti itu. Sehingga itu ya penting, harus disadari masyarakat, salah satunya juga sosialisasi atau peningkatan literasi digital.
1: Baik,
2: itu sih, Mbak.
1: Mas Khairul, berarti apa yang disampaikan oleh Mas Khairul ini, negara tidak bisa berkutik banyak dong?
2: Ya, realitanya juga sampai sekarang itu juga banyak, ya kan, Mbak. Bahkan situs judi online itu tidak semata-mata, coba kita lihat aja lah di komen Instagram pun sekarang juga banyak.
1: Ada spam komen tuh ya.
2: Spam komen di YouTube pun juga ada spam komen juga, ya kan. Dari sini kan kemudian gimana negara mau mengatasi semacam itu kalau memang bahkan di aplikasi-aplikasi yang di situ itu udah bahasanya kayak resmi pemerintah, di situ aja di domain bisa disusupi judi online sih seperti itu. Jadi ini juga menuntut perhatian pemerintah ya, untuk tahu seberapa parahnya sebenarnya situs judi online itu ada di negara kita kayak gitu. Itu juga patut untuk menjadi perhatian juga.
1: Baik, jadi situs satu ditutup, yang lainnya kebuka gitu. Ini menjadi persoalan juga ya.
2: Dan modelnya juga banyak, Mbak. Betul. Spam komen
1: semakin bervariatif,
2: semakin
1: ya
2: bervariatif juga gitu.
1: Oke. Mas Aram, sebenarnya user atau pengguna atau apa ya, pelaku judul itu bisa dijerat hukum nggak sih? Kalau kita kan gini, tahu kalau dulu ada judi sabung ayam atau judi kartu, oh ini dikurung nih berapa lama, berapa bulan gitu. Kalau judul ini bisa nggak sih dipidanakan?
2: Judul itu bisa, Mbak, dipidana, baik itu pelakunya, terus pemasarnya, ya kan, itu bisa dijerat. Misalnya kalau dalam KUHP kita diatur juga dalam beberapa undang-undang ya, misalnya dalam kitab undang-undang hukum pidana gitu, lebih diatur di pasal berapa ya, 426 atau 427 gitu. Terus ada dalam undang-undang KIHP yang terbaru itu tahun 2024, itu penjara maksimal bisa sampai 10 tahun, mm-hmm. bahkan dendanya bisa sampai 10 miliar.
1: Oke, okay. Sebenarnya gitu. Sudah diatur.
2: Sebenarnya sudah diatur. Tapi baik kenapa? Itu di judul di kehidupan di masyarakat atau kegiatan judi online yang melibatkan teknologi.
1: Oke.
2: Okay. Kayak gitu.
1: Sebenarnya sudah ada loh pasal sudah yang ada. Mengancam gitu.
2: Yeah.
1: Tapi kok banyak yang lolos?
2: Iya. Yeah.
1: Berarti tergantung dari masing-masingnya gitu ya.
2: Iya, semuanya masing penegak.
1: Baik, berarti umumnya. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya.
2: Sudah berupaya, Mbak, sebenarnya seperti itu. Tapi ya memang mungkin otaknya dari judul ini ya juga kelewat pinter juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Misalnya seperti itu.
1: Jadi awalnya pengennya healing, santai-santai itu mengisi waktu luang gitu ya, coba-coba gitu. Ternyata yang kena malah mental gitu ya. Apalagi kalau sudah kena combo duo maut antara judol dan juga pinjol.
2: Yeah.
1: Itu kalau bikin pusing sangat sangat luar biasa gitu ya. Obat pusing nggak bakal bisa menyembuhkan gitu.
2: Nggak bisa menyembuhkan, makanya mau healing malah pusing jadi
1: pusing ya. Oke, okay. Baik, kita juga undang pendengar yang ingin gabung ya Mas Khairul ya di siang hari ini, boleh telepon di 459198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907, juga di live chat YouTube RRI Madiun ya siang hari ini. Sanksi ya, kami juga hadir live di YouTube RRI Madiun. Healing gak harus pusing ya, yang penting kita bisa menjauhi judol. Insya Allah mental kita terjaga. Baik, kita akan jeda sejenak. Pendengar tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

0: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Jadi ketika kehidupan kita sedang terhimpit, jangan sampai kita ini salah ambil keputusan ya. Salah ambil keputusan bisa-bisa ini malah menjerumuskan kita ke hal yang sebenarnya kita ini pengen solusi gitu ya. Kita bisa keluar dari pusingnya kehidupan kita, malah tambah lebih pusing gitu ya. Oke, kita masih bersama dengan Mas Muhammad Khairul Anam SHMH. Beliau ini adalah dosen prodi hukum Universitas Merdeka Madiun. Mas Khairul, saya jadi pengen tahu ya, apakah di saat sekarang ini kan yang namanya judi online ini menjadi sebuah fenomena yang ya nyata terlihat lah ya di kehidupan kita. Bagaimana pihak kampus dalam hal ini dari Universitas Merdeka Madiun ya untuk prodi hukum, apakah memang ada mata kuliah yang memang untuk mendalami hal ini gitu?
2: Iya, ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau di kita di mata kuliah itu biasanya berkorelasi sama pendidikan karakter ya Mbak. Jadi spesifik itu kita di mata kuliah kami itu ada beberapa. Misalnya ada mata kuliah tentang pendidikan kewarganegaraan, ya. Terus kemudian di situ juga ada melibatkan tentang bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara ya kan, kayak gitu. Terus untuk melindungi diri kita seperti itu maupun dari masyarakat. Terus kemudian yang lebih spesifik lagi itu sesuai dengan bahasanya kayak semboyan kita ya. Kita juga ada yang namanya mata kuliah Birawa Anuraga. Ini spesifik Mbak. Ya, di mana kurikulumnya itu dibuat kita spesial spesifik untuk membentuk karakter dari mahasiswa kita. Ya, di mana untuk bisa membentengi dia untuk membentuk karakter dia dari semua pengaruh-pengaruh negatif yang ada di kita masyarakat supaya kita itu tidak terjerumus. Terus ditambah lagi bagaimana kita bisa biasanya kayak kemampuan kita untuk mengendalikan diri atas situasi yang mungkin tidak bersedia atau tidak bisa kita hadapi, bukan tidak bisa atau sulit untuk kita hadapi, bagaimana cara kita membentengi diri kita itu spesifik di mata kuliah Birawa Anuraga. Terus ditambah ada mata kuliah lain juga.
1: Berarti sebenarnya lebih difokuskan bagaimana untuk membentuk karakter gitu tadi ya.
2: Iya, benar Mbak.
1: Berarti orang-orang yang mungkin terjerat dari judul ini orang-orang yang karakternya lemah gitu.
2: Ya biasanya tipe apesnya lah kalau saya bilang ya. Jadi memang seperti ini kan menjadi apa ya polemik juga gimana kemampuan kita untuk menghindari, bahasanya kalau kita sebagai orang Islam itu kemampuan kita untuk bisa membentengi diri kita atas godaan-godaan setan lah biasanya seperti itu, supaya tidak terjerumus ke jurang maksiat dan lain sebagainya gitu.
1: Kan nggak harus kita ini merasakan pengalaman ya, cukup pengalaman pahit yang dialami orang ya kita jadikan pembelajaran gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di live chat YouTube RRI Madiun. Pak Kamit, terima kasih ya. Katanya seperti ini Mas Khairul, di era digital ini kan orang lebih mudah mengakses apapun. Bisakah info hoax itu masuk judi? Karena kan juga merugikan nama dan harga diri orang.
2: Info hoax.
1: Iya, apakah info hoax itu termasuk judi? Karena juga merugikan nama dan juga harga diri orang gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat iklan-iklan di media sosial ini hoax juga ya. Katanya biar dapat untung sekian ini nih. Ternyata enggak. Tanggapan dari Mas Khairul seperti apa?
2: Memang kali bahasanya kalau kita spesifik ke info hoax itu biasanya ya Mbak, kalau saya berikan contohnya misalnya kayak di komen-komen beberapa lah platform digital misalnya YouTube, misalnya aku mendapatkan sekian juta karena mengakses ini, misalnya aku mendapatkan sekian juta karena ikut situs ini, misal seperti itu kan hoax ya Mbak ya, gitu. Itu juga bisa dijerat gitu loh ya, kalau karena itu kan kebanyakan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga di situ kan juga ada konsekuensi hukum seperti itu. Jadi kalau lebih ke spesifik judi online tuh seperti itu bisa dicirikan Mbak, kalau itu tuh memang informasi hoax dan itu mengarahnya justru ke situs judi online.
1: Oh,
2: sebaiknya itu juga dijauhkan ya, seperti itu.
1: Baik, jadi kalau misalnya infonya itu berbunga-bunga, kita curiga aja gitu ya. Industri ekonomi era yang susah kok bisa dapat sesuatu mudah ya.
2: Iya.
1: Oke, begitu ya Pak Khamid, semoga Pak Khamid ini termasuk juga yang enggak gampang percaya gitu ya.
2: Jangan percaya
1: ya percaya. Pak Khamid. Oke, ada lagi ini yang bertanya seperti ini, bagaimana tanda-tanda seseorang itu mulai mengalami gangguan mental akibat tekanan hidup?
2: Mm-mm. Tekanan hidup.
1: Nah, ini sebenarnya mungkin
2: hidup,
1: ya. Iya, mungkin dari sisi psikologis ya sebenarnya.
2: Yeah.
1: Tapi kayaknya Mas Khairul kan juga mengamati kan perilaku orang-orang yang sempat terjerumus sama judol itu seperti apa tanggapannya,
2: kalau kita
1: Mas?
2: Kita spesifik ya Mbak, kalau mohon izin Mbak Yastias ya.
1: Yastias.
2: Namanya tekanan hidup biasanya seperti itu. Kalau lebih ke spesifik ke judi online itu adalah kemampuan untuk pengendalian diri Mbak atau self controlnya. Gitu. Sehingga kalau orang itu dia memiliki kemampuan untuk pengontrolan diri yang lenggah, bahasanya itu kalau dalam kesehariannya itu kita bisa cenderung bilangnya kayak impulsif lah. Jadi mudah marah tanpa jelas, terus mood swing banget. Bukan mood swing yang spesifik ke mengarah ke gangguan hormon ya.
1: Padahal itu zodiak saya mengarahkannya ke mood swing loh.
2: Mood swing. Seperti itu.
1: Beda.
2: Ya Mbak. Jadi lebih ke arogan kayak gitu. Okay. Terus kemudian bahasanya itu
1: temperamen gitu maksudnya sih.
2: Temperamen seperti itu. Jadi lebih ke arogan, terus mudah menyakiti. Bahasanya kayak mudah menyakiti, entah itu fisik atau psikologis di orang di sekitar kita. Baik. Seperti itu. Jadi kemampuan self controlnya itu berkurang.
1: Oke. Okay. Bagi yang mungkin biasanya ceria, tiba-tiba pendiam.
2: Atau enggak gitu murung seperti itu. Terus kemudian kalau spesifik ke judi online itu mungkin itu ya Mbak, kemampuan pengendalian amarahnya itu yang sulit itu. Karena kan berkali-kali dia diberdaya ya dengan algoritma untuk terus-menerus memberikan deposit-deposit sekian kan, sehingga itu mempengaruhi psikologis dia seperti baik. Itu.
1: Sudah tahu dikecewakan tapi juga masih optimis.
2: Masih optimis.
1: Di tempat yang salah gitu kan ya. Kalau di aplikasi-aplikasi itu kita top up gitu. Kita sudah berulang kali dikecewakan, positive thinking, besok kan masih ada kesempatan.
2: Enggak
1: seperti itu konsepnya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Alam ini ya. Sekarang kan game online sudah banyak yang kamu fase jadi judol. Nah, gimana caranya kita ini bisa membedakan game online itu judol apa bukan?
2: Kalau ini saya spesifik untuk membina generasi muda aja ya Mbak. Yang pasti kalau seandainya game online itu dia itu menggunakan uang, bahasanya kalau menurut saya jauhi game berbayar. Spesifiknya seperti itu aja.
1: Intinya jangan top up game.
2: Jangan kalau top up game yang sudah biasanya merajalela, misalnya kayak apa ya, COC, Clash of Clans, saya seperti itu kan malah justru bisa ya Mbak ya kayak gitu. Tapi kalau seandainya itu kemudian game berbayarnya itu harus top up untuk memainkan game, bahasanya seperti itu, mending saya jauhi aja. Karena kalaupun kita spesifik untuk menginjak ke game online ya kan, yang berbayar seperti itu nanti memang ada cirinya ya, tapi untuk teman-teman bagi generasi muda itu akan sulit untuk mengenali, sehingga saya takut malah justru kalau saya kasih cirinya nanti takutnya malah mencoba lagi. Saya enggak mau.
1: Jadi mungkin minta dispil itu game apa Mas
2: gitu. Iya, seperti itu. Jadi intinya kalau kita itu mau menggunakan game seperti itu, jauhi menggunakan, kalau untuk menggunakan game-game yang biasanya berbayar, biasanya sing gambaran cirinya lah biasanya tebak skor kayak gitu ya. Jadi game-game yang ada di situ ada tebak skor dan lain sebagainya, itu saya rasa jauhi aja. Jangan pernah coba-coba untuk game-game yang seperti itu, apalagi penyuka bola nih ya kan. Kan itu kan lagi musimnya Piala Dunia nih. Nah ini juga cukup untuk menjadi perhatian juga, jangan sampai teman-teman dari penggemar bola itu ya kan menggunakan uangnya itu untuk biasanya kayak menggunakan taruhan untuk skor-skor bolanya itu juga harus diperhatikan ya, dijauhilah seperti itu. Kalau kita suka penggemar bola ya udah kita menikmati permainannya aja, jangan sampai kita menggunakan uang untuk bisa tebak skor lah
1: biasanya. Iya, ini ya Piala Dunia udah selesai, tapi masih ada tebak skor di liga negara bagian apa gitu padahal kita nggak tahu itu tim mana gitu ya, timnya seperti apa gitu, kita nggak tahu. Nah ini kalau sudah seperti ini waspada.
2: Iya waspada waktu
1: itu sudah selesai. Sudah mengarah ke judi online ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Mbak Tias ya, apa saja unsur yang harus terpenuhi agar seseorang itu bisa dipidana karena judi online? Waduh, ngeri banget ini. Kalau misalnya kalau judi apa ya, konvensional ya, kita kita menyebutnya judi yang jadul gitu ya, ada barang bukti gitu ya.
2: Ada barang
1: bukti. Nah kalau judi online itu gimana? Kan bisa dengan mudah kita delete atau kita hapuskan riwayat apa mungkin kalau lewat website gitu. Bagaimana tanggapan Mas Anang?
2: Terima kasih Mbak. Jadi itu pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Sebenarnya untuk lebih spesifiknya itu nanti untuk teknologi pelacak judi online itu sebenarnya kepolisian itu kan udah punya satuan tersendiri lah untuk mengelacak kegiatan judi online seperti ini gitu. Tapi yang pasti memang ini jadi tantangan kita ya Mbak kalau untuk judi online. Tapi spesifiknya gini, kalau paling banyak menjerat sebenarnya kalau dalam pengalaman kita sebagai orang hukum itu sebenarnya justru awal-awal dulu pas musimnya judi online itu banyak menggunakan selebgram gitu. Kita tahu ya kan. Jadi mereka itu bahkan ada yang di bawah umur juga gitu. Jadi mereka itu diiming-iming untuk mengiklankan suatu permainan yang dia tanpa sadari kalau itu adalah judi online, ya kan? Terus kemudian ketika diiklankan, ternyata itu merupakan suatu situs judi online. Itu juga bisa dijerat gitu. Sehingga kita itu yang pada awalnya nggak tahu kalau itu memang suatu kegiatan apa, permainan judi online, pada akhirnya terus kemudian itu terjerat kan seperti itu. Jadi kalau unsur-unsurnya pihak-pihaknya ya, bahasanya yang bisa dijerat itu yang pertama ada pemain, ya kan, pemain judi online. Terus yang kedua itu adalah sebenarnya juga pemilik situs judinya, tapi rata-rata
1: kita nggak tahu kan, siapa pemiliknya.
2: Kita nggak tahu pemiliknya seperti itu ya. Tapi yang pasti itu bisa dilacak dengan menggunakan teknologi HP kita seperti itu. Seperti itu, dan juga yang memasarkan produk digitalnya gitu, yang memasarkan produk platform judi onlinenya itu yang berbahaya kayak gitu. Tapi kalau sekarang juga gak kalah pinter, sekarang apalagi ada teknologi AI, malah situs-situs judi online itu malah menggunakan tokoh dari AI untuk mengiklankan situs judi onlinenya. Jadi mereka juga gak ketinggalan zaman, bahkan jauh lebih canggih daripada untuk menerobos tentang pertahanan kita gitu Mbak.
1: Sebenarnya pengennya healing, kita scroll-scroll di media sosial, kita dapat pandangan, gak taunya kita malah dapat ini sandungan. Jadi kalau misalnya gamenya itu gak jelas, keuntungannya gak jelas, ya apa-apanya gak jelas, ya udah kita gak usah mainin gitu ya. Ada yang bertanya Pak Kamit ini, mohon maaf terkait korupsi saat ini kok kayaknya lebih mudah ya. Nyatanya menurut info sampai bermil-mil uangnya, bermil-mil seberapa Pak Kamit ya. Dan emasnya berkilo-kilo ya. Kita orang biasa hanya heran kok bisa ya. Terima kasih. Mau ditanggapi?
2: Boleh Mbak.
1: Silakan Mas Khairul.
2: Ya memang Pak kami terima kasih atas pernyataannya ya Pak, pertanyaannya atau pendapatnya ya Mbak. Ya memang ini merupakan problematika di negara kita nggih Pak kami. Kita sendiri sebagai orang hukum pun juga cukup miris dengan adanya korupsi seperti ini. Tapi yang harus kita ketahui bahwa korupsi seperti ini tuh dia sistemik Mbak. Jadi dia tidak berlaku atau tidak dilakukan oleh satu orang.
1: Enggak sendirian.
2: Ada tim. Ada timnya bahasanya seperti itu. Lah hal seperti ini itu kan sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan sistem ya Mbak. Tapi dari kepribadian orang itu sendiri. Sehingga kita itu juga punya turut andil, gih Pak Kamit ya bahasanya, untuk supaya kita bisa, kita juga bisa punya andil kok untuk mencegah adanya praktek korupsi itu supaya tidak ada di negara kita. Salah satunya yaitu pembentukan karakter itu sendiri Pak. Jadi pembentukan karakter misalnya kalau di masyarakat kita bahasanya

0: Ya ini yang heran kok bisa ya. Saya pun juga setiap kali mendengarkan berita gitu setelah habis siaran ini sambil mendengarkan berita, ada aja berita tentang korupsi setiap hari, nggak ada habisnya.
1: Bahkan mungkin hampir setiap channel itu tiap hari kita menyaksikan.
0: Pasti ada korupsi. Gitu ya.
1: Baik. OTT apa gimana? Baik.
0: Kalau kita ketik korupsi di keyword ya di media pencarian, mesin pencarian kita, pasti ada nih yang satu jam beritanya diupdate satu jam yang lalu, bahkan berapa menit yang lalu kaitannya dengan korupsi pasti banyak banget gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Yastias ya. Apa tantangan aparat penegak hukum dalam memberantas judi online lintas negara? Lintas negara kayak.
1: Nah, itu lumayan.
0: Tadi sempat disentil juga sama Mas Fairul ya. Tantangannya seperti apa, Mas?
1: Ya, kalau tantangannya di lintas negara itu memang itu ya, Mbak. Kalau halaman kita tantangan kita itu lintas yurisdiksi. Jadi harapannya itu ya kita jangan mudah untuk misalnya kalau di aparat negara kita itu ya memang ini tantangan hukum sebenarnya, yang itu juga merupakan kendala juga bagi negara kita gitu, karena di mana kita sebagai negara yang tidak boleh untuk menggunakan judi online ya kan, tapi di negara asal itu dia judi online diperizinkan. Nah, kalau kita aturan itu kan negara kita kan berlaku untuk kita sebagai penduduk di negara kita sendiri nih. Tapi di negara lain itu kan aturan kita kan tidak bisa kita terapkan di negara lain seperti itu. Nah, yang paling make sense kalau buat saya memang kita harus itu menanamkan dalam diri setiap diri kita itu untuk jangan sampai mendapat apa mudah untuk tergoda gitu. Karena bahasanya itu gini. Suatu situs judi online itu dia itu insya Allah nggak mungkin marak di suatu negara kalau di situ nggak ada penggunanya gitu loh. Jadi yang menjadi tantangan bagi kita itu sebenarnya kita juga harus membekali diri kita itu sebagai ilmu supaya kita itu tidak mudah terjerumus dalam judi online gitu. Kalau seandainya kita itu penduduk kita tidak mudah terjerumus dalam satu judi online, ya insya Allah situs-situs semacam itu pun juga akan masyarakat kita juga akan sadar kalau itu adalah situs terlarang ya seperti itu untuk di akses seperti itu, sehingga kalau memang situs kita sebagai masyarakat itu sadar kalau itu memang suatu perbuatan judi yang dilarang, otomatis itu nanti akan domainnya juga tidak akan menggunakan negara kita itu sebagai itu apa pengakses judi online atau negara yang dijadikan sebagai konsumen judi online-nya lah, bahasanya seperti itu.
0: Waduh, gitu. Konsumen judi online apalagi untuk masyarakat dengan kondisi masyarakat yang berkembang yang otomatis kehidupan ekonominya juga bervariasi. Ini yang paling rawan itu ekonomi malah kelas menengah bawah gitu.
1: Malah bawah itu yang harus dikuatkan literasi.
0: Baik.
1: Tetap berusaha mendapatkan uang secara halal dan berkah, wes itu aja. Jangan mudah tergoda untuk mendapatkan keuangan secara instan, dah itu cirinya.
0: Gitu aja. Mungkin banyak keinginan tetapi lupa dengan kenyataan gitu ya. Akhirnya caranya jalan yang pintas aja biar cepat dapat banyak gitu ya. Oke, pemerintah pun juga kalau kita lihat kan sudah banyak report ya, berapa bulan sekali itu kan sudah ada ratusan website untuk link judi online yang ditutup juga. Tetapi semakin banyak yang ditutup, semakin banyak juga ini yang masih bisa diakses gitu ya. Dan balik lagi tadi masalah karakter gitu ya. Kalau karakternya baik, sudah tertanam baik di dalam diri seseorang, otomatis ini gak akan mudah tergoda gitu ya Mas Fairul ya.
1: Benar.
0: Baik, Mas, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam kebersamaan kita di segmen sanksi kali ini ya. Tanpa terasa kita sudah sharing-sharing ya, bagaimana sih healing biar gak harus pusing ya, menjauhi judol supaya mental kita tetap terjaga. Pesan untuk para pendengar seperti apa dari Mas Fairul?
1: Baik, terima kasih kepada para pendengar RRI sekalian ya. Semoga saya harapkan sehat walafiat dan jauhi judi online karena itu merusak mental kita ya. Jadi enggak ada ceritanya kita itu kaya melalui judi ya. Pasti nanti kalau kita mendapatkan jackpot pasti ada perbuatan impulsif yang membuat kita itu untuk menjadikan taruhan uang tersebut. Jadi kalau suatu harta itu didapatkan secara tidak baik, maka itu juga tidak akan mendatangkan berkah buat diri kita. Jadi bahasanya kita melalui hidup ini itu bahasanya yang normal-normal aja lah ya, yang waras-waras aja gitu. Jadi jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan sesuatu itu secara instan gitu, karena di dunia ini itu bahasanya itu segala yang instan itu yang dapatnya instan keluarnya pun juga instan. Biasanya seperti itu.
0: Enggak baik juga untuk

0: kesehatan kan, yeah, kalau terlalu banyak gitu ya. Kalau masih awal-awal mencoba karena ajakan teman, udah stop, nggak usah dilanjutin ya. Oke, okay. Mas, terima kasih sudah hadir di studio Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Mengingatkan untuk para pemirsa dan juga pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sudah banyak contoh ya kan, sudah banyak kasus yang kita lihat mereka-mereka ini orang yang terjerat judol, itu apalagi sampai akhirnya pinjol ya kan, itu mentalnya benar-benar sangat rusak. Kalau mau seperti itu ya lanjutkan, tapi kalau saya sih enggak ya, kita enggak lah, manusia normal pastinya enggak mau lah ya, kita pengennya selalu sehat mental kita ya. Sampai jumpa di lain kesempatan Mas Khairul ya, sukses untuk kegiatan perkuliahan ya, dan semoga obrolan sharing hari ini bisa bermanfaat untuk pendengar semuanya.
1: Amin.
0: Baik, pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini segmen Sanksi yang kami hadirkan untuk Anda. Anda bisa tonton ulang tayangannya di YouTube RRI Madiun dengan judul Sanksi, Healing Gak Harus Pusing, Jauhi Judol, Jaga Mentalmu. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui Programa 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani tolak judi, narkoba dan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
4: So yeah, I'm really excited and I think it's perfect for me.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Space here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and edges in just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 22 Juli 1933, penerbangan solo keliling dunia untuk pertama kalinya dilakukan oleh Wiley Post. Wiley Hardeman Post adalah seorang pilot Amerika Serikat yang terkenal sebagai manusia pertama yang terbang sendirian mengelilingi dunia. Rekor tersebut dicapainya pada waktu 7 hari 19 jam. Post juga membantu mengembangkan pressure suit, baju anti tekanan udara. Pressure suit-nya kini dipajang di Museum Nasional Smithsonian untuk Udara dan Angkasa di Washington DC, Amerika Serikat.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,7 program Satu Radio Republik Indonesia. Madiun, selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Mbak Daristu kembali hadir di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu campur sari yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas yang Anda di kesempatan hari ini. Yang jelas nanti juga kami akan sisipkan informasi-informasi lain supaya Anda juga lebih bersemangat lagi di menit 36 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat kali ini.

0: Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kita rehat sejenak karena sesaat lagi akan segera dikumandangkan azan zuhur berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah

أشهد أن

Mom.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya.

0: orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

0: Par,
1: apa?
0: Masih awakmu dadi RT aja kenemenen. Didik-didik nglumpukno warga. Mbok gawe apa wargamu iki?
1: Kene iki ya apa sih iki lho? Aku kan mari tuku obat. Obat nang jero botol, ana tulisane, setelah memakai obat di dalam botol ini, tutuplah botol dengan rapat.
2: Mendengar Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan akses jalan tol menuju kawasan industri mobil nasional di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Infrastruktur tersebut akan memperkuat konektivitas kawasan instalasi strategis nasional produksi mobil dan motor listrik nasional yang dikembangkan PT Pindad. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan akses jalan tol menjadi dukungan utama pengembangan kawasan industri tersebut. Selain mendukung kawasan industri, Kementerian PU juga memperkuat infrastruktur untuk kebutuhan pertahanan nasional. Sejumlah ruas jalan tol disiapkan agar dapat difungsikan sebagai landasan darurat pesawat tempur pada kondisi tertentu. Menurut Dodi, pembangunan infrastruktur kini tidak lagi bersifat sektoral, tetapi mendukung kebutuhan strategis nasional secara terpadu. Infrastruktur jalan juga diharapkan memperkuat sektor industri, logistik, serta sistem pertahanan nasional secara berkelanjutan. Direktur Utama PT Sindad, Sigit Puji Santoso, mengatakan akses jalan tol diperlukan untuk memperlancar mobilitas logistik menuju kawasan manufaktur. Info lain pendengar juga bisa Anda baca di laman resmi kami di www.rri.co.id. Tentu Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

Mendengar program 1 RRI Madiun, kalau tiap kali makan, tidak semua orang seberuntung orang yang punya alergi ya. Jadi ada beberapa orang yang memang pilih-pilih untuk mengkonsumsi makanan begitu ya, utamanya makanan yang misalnya mengandung apa ya, unsur yang kiranya bisa membangkitkan alergi tersebut. Ada orang yang memang tidak bisa makan seafood, ada juga orang yang tidak bisa makan telur, kacang, dan juga makanan-makanan yang lain yang dengan berbagai alasan mereka sengaja menghindari makanan tersebut supaya tidak terkena alergi. Jadi banyak penderita alergi, pendengar, yang berharap kondisinya itu bisa hilang sepenuhnya ya dengan beriringnya tambah usia. Tapi sebagian orang juga merasakan bahwa gejalanya berkurang setelah menghindari pemicu alerginya. Kalau dilansir dari satu situs Mayo Clinic, pendengar, alergi sebetulnya tidak selalu bisa sembuh secara permanen pada setiap orang ya. Bahkan sebagian kasus memang membaik, tetapi tidak sedikit juga yang sifatnya malah kronis dan memerlukan pengendalian jangka panjang. Jadi alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenali zat tertentu sebagai sebuah ancaman. Dan kondisi tersebut tentunya memicu pembentukan antibodi imunoglobulin atau IgE yang memicu reaksi alergi. Dan ternyata reaksi tersebut, pendengar, yang menyebabkan pelepasan histamin yang menimbulkan gatal, kemudian ruam, bersin, sampai yang terparahnya adalah sesak napas. Dan respon tersebut bisa bertahan lama karena memang dia melibatkan memori sistem kekebalan di dalam tubuh ya. Dan kondisi itu memang membuat istilah remisi atau alergi terkendali lebih sering digunakan dibanding sembuh total. Meskipun demikian, pendengar, penderita alergi tentunya tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal ya. Dan pengendalian alergi dilakukan melalui berbagai metode, biasanya disesuaikan dengan kondisi setiap pasiennya. Ada yang menghindari alergennya, kemudian mereka juga menghindari antihistamin, kortikosteroid, sampai imunoterapi. Jadi imunoterapi ini juga dilakukan dengan memberikan paparan alergen secara bertahap sesuai dengan proses ya, di bawah pengawasan tenaga medis. Jadi terapi tersebut, pendengar, tujuannya tentunya untuk meningkatkan toleransi tubuh terhadap zat pemicu alergi. Beberapa jenis alergi makanan pada anak-anak juga seringkali terjadi, pendengar. Tapi biasanya membaik seiring bertambahnya usia begitu ya. Jadi dalam sebuah penelitian juga disebutkan kalau 42% anak itu biasanya mulai toleran terhadap alergi susu sapi di usia 8 tahun. Tentunya di angka tersebut meningkat menjadi 79% ya ketika mereka sudah masuk ke usia 16 tahun. Kemudian untuk alergi telur yang juga punya prognosis yang relatif lebih baik selama masa pertumbuhan anak, sekitar 66-71% anak biasanya sudah mulai toleran terhadap telur pada usia 4-6 tahun. Sedangkan hampir 80% kasus alergi telur itu bisa mengalami resolusi ketika anak-anak sudah memasuki usia remaja. Tapi sebaliknya, alergi kacang tanah, kemudian three nuts dan makanan laut itu biasanya awet ya, sering bertahan sampai dewasa. Jadi penelitian menunjukkan hanya sekitar 20-30% penderita alergi kacang tanah itu menjadi toleran ketika mereka beranjak dewasa. Dan tingkat toleransi alergi makanan laut itu mencapai 3,4% pada anak prasekolah, kemudian 45% pada saat remaja. Tentunya perjalanan alergi setiap orang, pendengar, berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis alergi dan responnya di dalam tubuh Anda seperti apa. Oleh karena itu yang paling penting adalah Anda bisa berkonsultasi dengan tenaga medis yang diperlukan tentunya untuk penanganan yang tepat seperti apa, apakah dengan imunoterapi ataupun juga terapi-terapi yang lain. Begitu ya.

Ya, pendengar Pro 1, dengan adanya Piala Dunia kemarin, memang tidak hanya menyedot perhatian orang dewasa saja ya, tapi juga anak-anak. Tentu momen inilah juga yang jadi kesempatan tepat bagaimana menumbuhkan kebiasaan berolahraga sejak usia dini. Nah, dari Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, pendengar Dr. Rizky Adriansah, juga menyampaikan bahwa antusiasme anak bermain sepak bola biasanya sering muncul pada event-event yang besar ya, termasuk juga pada gelaran Piala Dunia. Jadi minat tersebut tentunya perlu diarahkan untuk jadi aktivitas yang baik, supaya anak tidak hanya menghabiskan waktu itu di depan gadget saja, hanya bermain gadget, gaming dan sebagainya. Jadi kalau sudah ada Piala Dunia, semuanya memang jadi demam Piala Dunia. Terlepas Piala Dunia memang sudah selesai, tentunya cabang olahraga yang lain juga menghadirkan event-event yang besar juga ya, yang tentunya tidak kalah menarik bagi anak-anak di usia yang dini untuk bisa mengadaptasi olahraga tersebut supaya bisa dilakukan di rumah begitu. Cuma bedanya, kalau zaman dulu memang paparan gadget tidak sebesar sekarang ya. Kalau sekarang ini bahkan sudah sampai di fase parenting orang tua, supaya bagaimana caranya anak memiliki kebutuhan gawai dengan porsi sesuai usia mereka begitu. Dan telepon pintar zaman sekarang, pendengar, memang sudah disediakan juga fitur permainan digital yang punya fitur yang sangat canggih, yang biasanya membuat anak justru semakin jarang melakukan aktivitas fisik di luar rumah begitu ya. Oleh karena itu, momentum olahraga itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk membuat anak bisa lebih bergerak, salah satunya dengan bermain sepak bola, kemudian juga bermain tenis, bermain badminton. Bahkan sekarang ini klub-klub besar badminton pun juga sudah mulai banyak dimasuki oleh anak-anak dengan usia yang cukup dini ya, di mana mereka juga sudah mulai diajarkan bagaimana berolahraga badminton yang baik dan benar. Kemudian kalau sepak bola juga jadi salah satu pilihan olahraga yang baik juga ya untuk anak, karena selain menyehatkan tubuh yang pasti, olahraga ini juga bisa melatih kerjasama dari seorang anak, kemudian sportivitas, dan dia juga bisa dilatih untuk mampu berinteraksi dengan teman sebayanya, karena berolahraga sepak bola melibatkan sebuah tim begitu ya. Jadi pendengar, aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin tentunya punya peran yang penting ya. Selain juga menjaga kesehatan jantung sejak dini, kebiasaan berolahraga paling tidak juga bisa membantu menekan risiko penyakit jantung dan berbagai penyakit tidak menular ketika anak beranjak dewasa. Tetapi zaman sekarang ini tidak hanya orang dewasa, nyatanya juga anak-anak banyak juga ya yang jadi pasien dari penderita jantung begitu. Jadi banyaknya penyakit jantung di masa depan sebenarnya bisa dicegah sejak anak-anak melalui aktivitas fisik yang cukup, kemudian pola hidup yang sehat. Oleh karena itu, olahraga perlu diimbangi juga dengan asupan gizi yang baik. Tetapi meski demikian, pendengar, orang tua zaman sekarang tentunya juga harus punya pengawasan yang ekstra ya. Jadi mereka tidak hanya memperhatikan kondisi kesehatan anak saja sebelum olahraga, tetapi juga memperhatikan bagaimana tumbuh kembang seorang anak dengan cara screening kesehatan. Kalau misalnya pun juga akan berkomitmen mengikuti sebuah klub olahraga, pastinya yang namanya pemeriksaan kesehatan harus dilakukan terlebih dahulu ya. Kalau kata Dr. Rizky, sebagian besar anak dengan pertumbuhan dan perkembangan normal itu bisa bermain sepak bola dengan aman. Sementara pendampingan orang tua juga tetap perlu dilakukan supaya anak terhindar dari cedera dan bisa menikmati olahraga sesuai dengan kemampuan fisiknya. Yang jelas harapan kita semuanya, pendengar, semakin banyak anak menjadikan olahraga sebagai kebiasaan yang positif. Dengan begitu mereka tidak hanya menikmati
pertandingan hanya di layar saja ya, tapi juga bisa memperoleh manfaat kesehatan dari aktif bergerak. Apakah tadi pagi Anda juga sudah cukup bergerak, pendengar? Kalau siang hari ini juga sudah mulai masuk pada jam istirahat, artinya Anda juga sudah mulai harus menggerakkan organ tubuh Anda, utamanya juga makan siang ya, yang jadi salah satu pemenuhan gizi yang baik juga supaya Anda tetap bakoh melanjutkan kegiatan Anda sampai nanti jelang pulang.

Ya pendengar semuanya, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Dinamika Siang untuk Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami. Namun satu lagi lagu campursari kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kami bedah informasi dari rekan-rekan reporter RRI Madiun.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun menghadirkan Dinamika Siang dengan serangkaian informasi, diantaranya pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Pemkab Madiun kembali menggelar program Bakti Harmoni Madiun Bersahaja atau Bahana Bersahaja. Sebanyak 11 mahasiswa asal Kabupaten Madiun lolos seleksi tim ekspedisi patriot. Inilah Dinamika Siang selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak barang dan jasa tertentu PBJT, khususnya usaha dan makanan dan minuman atau MAMIN jasa catering. Langkah tersebut dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap belanja pemerintah daerah. Aris Deka mengabarkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak barang dan jasa tertentu PBJT, khususnya usaha makanan dan minuman MAMIN jasa catering. Langkah tersebut dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap belanja pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat sosialisasi optimalisasi pemungutan pajak barang dan jasa tertentu di Resto Ayam Goreng Pemuda belum lama ini. Bagus mengatakan realisasi pendapatan PBJT hingga saat ini telah mencapai sekitar 80% dari target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Nilainya mencapai 19,1 miliar rupiah dari target 23,7 miliar rupiah. Menurut dia, efisiensi anggaran turut memengaruhi potensi penerimaan pajak dari sektor makanan dan minuman, khususnya jasa catering yang selama ini menjadi rekanan pemerintah Kota Madiun.
3: Ya, memang dengan kondisi yang hari ini, karena ini dari pusat efisiensi, jadi ada tentunya pendapatan dari catering. Khususnya catering yang menjadi rekannya pemerintah kota pasti turun. Karena kalau biasanya anggarannya sekitar 35, 36 sampai hampir 40, ini anggarannya hanya 17, kurang 50%. Begitu. Yang tentunya ini akan mempengaruhi pendapatan pajak terkait PBJ 10% MAMIN, jasa MAMIN. Ini yang internal. Makanya hari ini pemerintah kota dalam hal ini Bapenda itu juga bagaimana mengoptimalisasi yang di luar rekanan pemerintah kota. Begitu. Makanya ini lagi bergerak terus.
2: Karena itu Pemkot Madiun melalui Bapenda berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dari usaha catering di luar rekanan pemerintah daerah. Bagus menilai peluang peningkatan penerimaan pajak dari sektor tersebut masih terbuka. Pemkot Madiun pun mendorong optimalisasi pendataan dan pemungutan pajak agar target penerimaan PBJT dapat tercapai di tengah kondisi efisiensi anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Pemkab Madiun kembali menggelar program Bakti Harmoni Madiun Bersahaja atau Bahana Bersahaja. Kali ini Bahana Bersahaja berlangsung di Desa Demelan, Kecamatan Madiun. Dayus Warna melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar program Bakti Harmoni Madiun Bersahaja, Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan publik sekaligus menyalurkan berbagai bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat. Bupati Madiun Hari Urianto mengatakan, Bahana Bersahaja merupakan wujud kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat, di mana menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan, tetapi juga memperkuat kebersamaan dengan warga.
5: Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin. Oke. Jadi dalam nyuwun dumateng masyarakat Dempelan, yang penting guyub rukun. Amin. Oke. Ini alhamdulillah dalam berkah doa panjenengan sami, kami diberi amanah untuk memimpin Kabupaten Madiun bersama Pak Wakil Bupati. Untuk itu dalam kali Pak Wakil sama seluruh OPD minta maaf kalau belum bisa memberikan layanan terbaik datang ke panjenengan, tapi berusaha insya Allah saya sama Pak Wakil Bupati ingin memberikan pelayanan yang terbaik insya Allah untuk bisa mendekatkan dan mengetahui seluruh kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Madiun.
4: Bupati menjelaskan bahwa kegiatan olahraga dalam bahana bersahaja tidak dibatasi pada cabang tertentu. Jika sebelumnya identik dengan pertandingan bola voli, kali ini dipilih gobak sodor sebagai olahraga tradisional yang dinilai memiliki nilai edukatif dan budaya. Pemkab Madiun bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) berencana memasyarakatkan permainan tersebut hingga ke tingkat pelajar. Bupati juga mengaku gobak sodor dapat kembali populer dan menjadi salah satu olahraga tradisional yang dikenal luas, tidak hanya di Kabupaten Madiun, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil pickup sayur dengan seorang pejalan kaki di Jalan Raya Pacitan Pringkuku. Kecelakaan diduga akibat pengemudi kurang berkonsentrasi dan minim lampu penerangan di lokasi kejadian. Angela Reska melaporkan selengkapnya.
6: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pacitan Pringkuku pada Rabu 22 Juli 2026 dini hari. Kecelakaan tak terelakkan antara kendaraan roda 4 yakni sebuah pickup pengangkut sayur dengan seorang pejalan kaki yang melintas di Simpang 3, Dusun Bulu, Desa Ngadirjan, Kecamatan Pringkuku. Menurut keterangan Kepala Unit Penegakan Hukum Ganit Gakum Satlantas Polres Pacitan, Ibda Agustaf Yunastianto, pengemudi pickup sayur berinisial JV yang melaju dari arah barat ke timur terkejut saat melihat pejalan kaki yang berjalan dari arah sebaliknya.
7: Pada saat memasuki TKP di Simpang 3, Jalan Raya Pacitan Pringkuku, Dusun Bulu, Desa Ngadirjan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, pengemudi kendaraan R4 pickup tersebut tiba-tiba terkejut setelah mengetahui ada pejalan kaki yang sedang berjalan di tepi jalan sebelah utara dari arah timur ke barat. Jadi ini ada padapan, Mbak, ini. Spontan pengemudi kendaraan R4 pickup tersebut membanting setir ke arah kiri. Ya, akhirnya terjadi benturan atau kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki. Kemudian mobil tersebut sempat menghantam portal.
6: Akibat dari kecelakaan tersebut, pejalan kaki yang berusia 76 tahun mengalami luka di kaki, tangan, dan kepala lalu meninggal dunia. Sementara pengemudi pickup, JV, mengalami luka di kepala dan disarankan untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian menduga bahwa pengemudi pickup kurang berkonsentrasi saat berkendara. Meski begitu, Ibda Agustaf juga mengatakan adanya faktor lain seperti cuaca yang gerimis dan kurangnya lampu penerangan di lokasi kejadian. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di wilayah Sampung, Ponorogo. Adapun luas lahan yang terbakar sekitar 2 hektar. Eka Wulan melaporkan.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kali ini api melalap kawasan petak 62 resort pemangkuan hutan RPH Gangsiran, bagian kesatuan pemangkuan hutan BKPH Sampung, kesatuan pemangkuan hutan KPH Madiun, Kecamatan Sampung, Ponorogo pada Selasa 21 Juli 2026. Kepala RPH Sampung, Andi Kuswoyo, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 3 sore. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari BKPH Sampung langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun setelah maghrib, api kembali muncul dan membakar kawasan hutan di lokasi yang sama. Adapun jenis tanaman yang terbakar adalah jati dengan luas lahan diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar.
9: Itu ada titik api di seputaran petak 62 RPH Gangsiran, BKPH Sampung, KPH Madiun. Dan sekitar pukul 17.30 api sudah mengecil atau sudah mulai padam. Dan mau maghrib itu api padam, akhirnya kami tinggalkan. Namun setelah sholat maghrib ada info kembali bahwa ada titik api kembali. Dan akhirnya kami dari Perhutani BKPH Sampung serta dari Polsek Sampung juga Koramil Sampung berupaya untuk melakukan pemadaman api kembali di petak 62 RPH Gangsiran BKPH Sampung.
8: Andi menambahkan dugaan sementara kebakaran dipicu oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus mengantisipasi munculnya titik api baru di kawasan tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, BPBD Jawa Timur mengadakan gelar peralatan 2026 di Kabupaten Pacitan. Hal ini dalam rangka penanggulangan bencana sebagai bentuk keterpaduan peralatan dan sumber daya manusia antar kabupaten, kota dengan provinsi. Angela Reska mengabarkan selengkapnya.
10: Gelar peralatan 2026 dalam rangka penanggulangan bencana yang digelar oleh BPBD Jawa Timur di Kabupaten Pacitan bukan tanpa alasan. Kegiatan ini merupakan bentuk keterpaduan peralatan dan sumber daya manusia atau personel antara kabupaten kota dengan provinsi. Pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono mengatakan, kecepatan informasi dan ketepatan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam penanganan bencana.
11: Sehingga semua alat yang digelar ini harus dipastikan bisa dioperasionalkan dengan baik oleh seluruh personil BNPB. Dan semua komando yang dilakukan oleh pimpinan di daerah masing-masing maupun di provinsi dipastikan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat oleh seluruh aparat BNPB di Jawa Timur.
10: Bobi juga menekankan BPBD tidak dapat bekerja sendiri. BPBD harus berkolaborasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan beberapa pihak terkait. Menurutnya, melalui upaya yang masif dalam penanganan bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa manusia. Bobi menilai penanggulangan bencana telah berkembang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, ketangguhan daerah merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Mendengar meski ramai pemutusan hubungan kerja di sejumlah wilayah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan kondisi ketenaga kerjaan di wilayah Ngawi relatif stabil. Berikut Imam Malik melaporkan.
12: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan kondisi ketenaga kerjaan di wilayah Ngawi relatif stabil. Kepala Bidang Kabid Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi Supriyati menyampaikan penurunan jumlah pekerja sejauh ini hanya terlaporkan dari satu perusahaan, yakni PT GFT Indonesia Investment. Pabrik serta perusahaan lain di Kabupaten Ngawi dipastikan tidak melakukan penghentian hubungan kerja PHK. Supriyati menjelaskan pengurangan tenaga kerja di PT GFT terhadap 76 karyawan, terdiri dari 36 karyawan tetap dan 40 karyawan kontrak yang masa kerjanya telah habis. Langkah efisiensi dilakukan PT GFT dipicu oleh tidak tercapainya target produksi. Hal ini karena sistem kerja industri yang berbasis pesanan atau pay order.
13: Mereka yang dikeluarkan ini non bagian produksi karena untuk efisien. Karena target dari GFT sendiri itu di tahun 2026 ada 60.000 piece. Sedangkan saat ini hanya mencapai 15.000. Jadi kekurangan banyak, mereka mengefisiensi karyawan di bagian bidang yang non-produksi. Dan menawarkan bagi yang di PHK ini untuk dialihkan bidang produksi. Jadi dari yang tetap 36, itu ada 16 yang sudah beralih di bidang produksi. Untuk yang kontrak, ada sebagian itu masuk di JMI, itu anak cabangnya GFT sendiri yang ada di belakang.
12: Supriyati menambahkan, ada juga sejumlah perusahaan baru justru tengah tumbuh dan membuka lowongan kerja di Kabupaten Ngawi. Di antaranya PT Sintek yang saat ini mulai melakukan perekrutan tenaga kerja baru. DPPTK Ngawi juga turut memfasilitasi percepatan penyerapan tenaga kerja melalui program pelatihan pemagangan. Saat ini, seleksi telah mulai digelar untuk menyaring pendaftar yang mencapai 300 hingga 400 warga lokal Ngawi. Dari proses seleksi ini, nantinya akan dipilih 66 peserta yang akan mengikuti program pemagangan di PT Sintek. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Dayu Suwarno mengabarkan melalui kompetisi Inotek 2026, Bupati Madiun Hari Wuryanto memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan dunia pendidikan.
4: ajang penganugerahan Lomba Inovasi dan Teknologi Inotek Kabupaten Madiun 2026 sukses digelar di Universitas 11 Maret UNS Kampus Jaruban. Beragam inovasi terbaik lahir dari kompetisi ini, mulai dari sistem pembayaran pajak digital e-tax, pengelolaan sampah berbasis teknologi hingga inovasi kesehatan yang mampu mendeteksi dini penyakit TBC melalui analisis suara batuk. Melalui Inotek 2026, pemerintah Kabupaten Madiun mendorong lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, serta menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan di masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada para inovator, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan dunia pendidikan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut seluruh karya pemenang akan melalui proses kajian, uji coba, serta pengurusan hak paten sebelum diterapkan secara luas.
5: Ini perlu dikaji, kemudian harus mendapatkan sertifikat ya dari pemerintah supaya betul-betul ini layak untuk digunakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun untuk melayani masyarakat. Jadi kami berharap dengan inovasi ini betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Madiun untuk segera mensejahterakan rakyat.
4: Menurut Bupati, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap inovasi memiliki aspek keamanan, legalitas, dan kualitas yang sesuai standar pemerintah sebelum diluncurkan kepada masyarakat. Dan pada kegiatan yang sama juga diumumkan para pemenang dari berbagai kategori, mulai dari inovasi perangkat daerah, aplikasi berbasis digital, teknologi agribisnis dan lingkungan, hingga inovasi karya pelajar yang berhasil menciptakan produk pangan lokal kreatif. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Sebanyak 11 mahasiswa asal Kabupaten Madiun lolos seleksi tim ekspedisi patriot. Wakil Bupati Madiun memberikan pesan agar mereka tetap sehat selama menjalankan tugas. Ulfa Larasati melaporkan.
14: Sebanyak 11 mahasiswa asal Kabupaten Madiun lolos seleksi tim ekspedisi patriot. Mereka akan diberangkatkan ke sejumlah kawasan transmigrasi untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan sekaligus membantu masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi daerah. Program Ekspedisi Patriot merupakan program dari Kementerian Transmigrasi yang melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam upaya pengembangan kawasan transmigrasi. Melalui program ini, para peserta diharapkan dapat melakukan pendampingan langsung dan membantu masyarakat mengoptimalkan potensi lokal. Wakil Bupati Madiun Dr. Purnomo Hadi menjelaskan bahwa pelaksanaan program Ekspedisi Patriot tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, peserta bertugas melakukan investigasi dan pemetaan potensi sumber daya alam. Sementara pada tahun ini, peserta ditugaskan untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut. Purnomo berharap para peserta mampu menerapkan ilmunya untuk membantu warga memanfaatkan potensi sumber daya alam sekitar sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi.
15: Karena transmigrasi ekspedisi patriot ini yang sudah kedua kali. Tahun lalu, tahun 2025, mereka ditugaskan untuk melakukan investigasi, profiling, sumber daya alam, jadi strength, weakness, opportunity-nya daerah itu apa. Lah tahun ini mereka dikirim ke sana untuk mengaplikasikan potensi ini yang di sana, supaya nanti mengajari transmigrasi lokal orang di sana, biar mampu memberdayakan, memanfaatkan, meningkatkan sumber daya alam, kesempatan yang ada di sana, sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya mereka, sehingga kesejahteraan nanti bisa tercapai.
14: 11 peserta tersebut berasal dari 4 perguruan tinggi, yakni Institut Teknologi 10 November atau ITS sebanyak 3 orang, Universitas Erlangga 5 orang, Universitas Brawijaya 2 orang, dan Universitas Gadjah Mada 1 orang. Mereka akan ditempatkan di 6 kawasan transmigrasi, yaitu Momiwaren dan Pravi di Kabupaten Manokwari Selatan, Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong, Klamono Segun di kawasan Sorong, Sarudu Baras di Kabupaten Pasangkayu, serta Muting di Kabupaten Merauke. Keberangkatan peserta menuju lokasi penugasan dijadwalkan pada 24 Juli 2026. Purnomo berharap agar seluruh peserta menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan penugasan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Kesehatan menyiapkan obat bagi para peserta sebagai langkah antisipasi. Ia juga berharap para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Perumbulok Cabang Madiun bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan pendistribusian minyak kita di wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain di Pasar Besar Ngawi. Imam Malik melaporkan.
12: Perumbulok Cabang Madiun bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan pendistribusian minyak goreng program pemerintah minyak kita di wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain di Pasar Besar Ngawi. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agus Saryanto menyampaikan Bulog bersama DPPTK rutin memantau alur distribusi untuk memastikan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang. Selain Pasar Wali Kukun yang menjadi titik pencatatan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, pendistribusian minyak kita juga diperluas ke Pasar Besar Ngawi.
16: Mulai minggu kemarin kami sudah mulai rutin mendistribusikan juga di pasar di luar SP2KP, yaitu salah satunya di Pasar Besar ini. Sementara ini kami mendropping ke pasar Pasar Besar Ngawi ini sejumlah 1800 liter. Di Pasar Besar Ngawi untuk sekitar 11 pedagang di Pasar Besar Ngawi. Nah, harapan kami bisa bertambah untuk pedagangnya yang ada di Pasar Besar Ngawi ini, jadi kami bisa mendistribusikan lebih banyak lagi.
12: Sementara itu, Kabid Tata Niaga DPPTK Kabupaten Ngawi, Susana Ika Herawati, menyampaikan kerjasama pendistribusian dengan Bulog dilakukan secara berkala setiap pekan. Di antaranya pemantauan di Pasar Wali Kukun dan Pasar Besar Ngawi.
17: Persediaan minyak kita, yang jelas kita bekerja sama dengan Bulog tiap hari Selasa. Dari Bulog kita distribusi terutama ke Wali Kukun yang SP2KP dengan kuota 1.800 liter. Juga yang di Pasar Besar juga 1.800 liter. Kita fleksibel monitoringnya. Karena dari kita kan mungkin setiap hari juga kita melihat harga-harga kadang naik, kadang turun di situ.
12: Susana menilai antusiasme warga terhadap keberadaan minyak kita masih sangat tinggi. Untuk itu, DPPTK Ngawi bersama Bulog berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan stok di pasar. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, dokter bedah menjelaskan ulcus diabeticum atau luka pada penderita diabetes tidak selalu berujung pada tindakan amputasi. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya.
14: Ulcus diabeticum atau luka pada penderita diabetes tidak selalu berakhir dengan tindakan amputasi. Dokter spesialis bedah Rumah Sakit DKT Kota Madiun, Dr. Riston Regor, menegaskan peluang kesembuhan tetap terbuka apabila luka dideteksi dan ditangani dengan benar. Dr. Riston menjelaskan, amputasi bukan penanganan utama pada seluruh kasus ulcus diabeticum. Tindakan tersebut hanya dilakukan pada kondisi berat, misalnya ketika infeksi telah menyebabkan kematian jaringan atau ulcus iskemik atau telah menyebar hingga ke tulang atau osteomielitis.
18: Jadi penanganan amputasi itu kita ada klasifikasinya, klasifikasi resiko sampai terjadinya amputasi tindakannya. Ya tentu kalau misalnya luka ulcusnya iskemiknya sudah menyebabkan kematian jaringan, bahkan sampai osteomielitis, ya infeksi sudah sampai ke tulang, ya itu tidak ada penanganan lain selain kita solusi terbaik adalah amputasi. Tetapi untuk secara garis besar penanganan ulcus sampai menyebabkan amputasi itu tidak selalu ya jawabannya.
14: Ia menjelaskan ulcus diabeticum merupakan salah satu komplikasi akibat diabetes yang tidak terkontrol. Luka ini paling sering terjadi pada anggota gerak bawah atau kaki karena area tersebut kerap mengalami tekanan dan gesekan saat beraktivitas. Kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol beresiko merusak saraf tepi dan pembuluh darah. Kerusakan saraf membuat penderita tidak merasakan sakit saat timbul luka, sedangkan gangguan pembuluh darah menghambat aliran darah yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Akibatnya, luka kecil akibat tertusuk duri, tersandung batu, atau lecet akibat aktivitas sehari-hari kerap tidak disadari, kemudian berkembang dan rawan terinfeksi jika tidak segera ditangani. Dr. Istan menyebut terdapat 3 jenis ulkus diabetikum, yakni ulkus neuropatik akibat kerusakan saraf, ulkus iskemik akibat gangguan aliran darah, serta ulkus neuroiskemik yang merupakan kombinasi keduanya. Masing-masing memiliki gejala yang berbeda. Pada ulkus neuropatik, penderita umumnya tidak merasakan nyeri meski telah muncul luka. Sementara pada ulkus iskemik, keluhan yang sering muncul berupa nyeri disertai perubahan warna jari kaki menjadi pucat, kebiruan, hingga menghitam akibat terganggunya aliran darah. Karena itu, Dr. Istan mengimbau penderita diabetes untuk memeriksa kondisi kaki secara rutin, terutama jika mulai muncul mati rasa, luka yang tidak disadari, perubahan warna pada kaki atau jari kaki, maupun luka yang tidak kunjung sembuh. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penanganan luka secara sembarangan karena berpotensi memperparah infeksi. Dr. Istan menambahkan penanganan ulkus diabetikum tidak cukup hanya berfokus pada perawatan luka. Pengendalian kadar gula darah, kepatuhan mengonsumsi obat, penerapan pola makan yang sesuai, serta perawatan luka yang tepat harus dilakukan secara bersamaan agar peluang kesembuhan semakin besar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, kantor pelayanan pajak KPP Pratama Madiun mencatatkan penghimpunan pajak sebesar Rp209 miliar pada triwulan 2 2026. Kontribusi terbesar berasal dari kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang menyumbang 40% dari total penerimaan. Aris Deka melaporkan.
2: Kinerja penghimpunan pajak di wilayah kerja kantor pelayanan pajak KPP Pratama Madiun menunjukkan tren positif. Hingga triwulan 2 2026, penerimaan pajak telah mencapai Rp209,04 miliar. Kepala Seksi Pengawasan 6 KPP Pratama Madiun Fakhrudin Triwibowo mengatakan, realisasi tersebut mencapai 31,63% dari target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp660,95 miliar. Capaian itu tumbuh 23,69% secara tahunan atau year on year. Berdasarkan sektor utama, kontribusi terbesar berasal dari klasifikasi lapangan usaha KLU atau kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor tersebut menyumbang Rp83,64 miliar atau 40% dari total penerimaan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, serta perawatan mobil dan sepeda motor menyusul dengan kontribusi Rp53,15 miliar atau 25,42%. Penerimaan dari sektor ini tumbuh signifikan sebesar 55,75%. Berikutnya sektor industri pengolahan menyumbang Rp25,76 miliar atau 12,32%. Pertumbuhannya mencapai 64,01%. Sementara itu, penerimaan dari kategori pejabat negara, karyawan, dan pensiunan tercatat Rp20,76 miliar atau 9,93%. Sektor tersebut tumbuh 24,12%. Kategori lainnya menyumbang Rp18,27 miliar atau 8,74% dengan pertumbuhan 7,29%. Sedangkan sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berkontribusi Rp7,45 miliar atau 3,57%. Penerimaan sektor ini tumbuh 28,62%.
19: Jadi realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan 2 tahun 2026 sebesar Rp209,04 miliar dengan pencapaian sebesar 31,63 dari target, tumbuh sebesar 23,69 dari year on year.
2: Selain penerimaan pajak, Fakhrudin mengatakan tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan juga menunjukkan capaian positif. Dia menyebutkan terdapat 81.151 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT. Dari jumlah tersebut, target wajib pajak yang harus melaporkan SPT sebanyak 64.990. Hingga triwulan 2 2026, realisasi pelaporan mencapai 62.070 SPT. Fakhrudin menjelaskan jumlah tersebut terdiri atas 4.669 SPT dari wajib pajak badan dan 57.401 1 SPT dari wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan mencapai 76,49%. Menurut dia, jika dibandingkan dengan target capaian setahun, realisasi sampai dengan triwulan 2 ini telah mencapai 95,51%. Fahrudin berharap realisasi 100% dapat tercapai sampai akhir tahun ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Rodang tuh tadi rentek Anda sampai jam 3 sore ya. Kita sudah dibuka sama si Zaskia Gotik yang sekarang ini sepertinya juga intensitas produktivitasnya sudah beda ya dari zaman hype-nya dulu. Harapannya akan ada single baru deh untuk Zaskia Gotik dengan karya-karyanya yang luar biasa. Pak Ijo udah hadir untuk Anda pendengar. Ada yang namanya Pak Ijo? Ya deh, buat Pak Ijo, Pak Ijo di luaran sana, selamat siang semuanya ya. Anda juga yang mau bergabung di 459198 dan juga 0811-366-9907. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut, baik yang klasik ataupun juga dangdut kekinian ya, yang bisa Anda request. Jadi siang hari ini Made mau menghadirkan satu topik yang sebetulnya tadi sempat Made singgung ya pada saat segmen campur sari, yaitu alergi pendengar. Alergi makanan, alergi, pokoknya alergi yang kiranya pernah mampir pada tubuh Anda, itu alergi apa, dan sampai sekarang benarkah bahwa alergi itu bisa hilang dengan sendirinya. Ini jadi salah satu catatan penting juga ya, nyatanya di kehidupan masyarakat masih ditemukan juga orang-orang yang masih belum bisa makan makanan tertentu. Itu juga jadi poin penting juga bahwasanya apakah pengobatan alergi ini bisa dilakukan secara tuntas atau justru malah ada pemikiran bahwasanya ketika Anda alergi sesuatu ya udah dimakan aja gitu. Ada orang-orang yang memang punya mindset beda ya. Jadi nanti Anda boleh beropini pendengar di 0811-366-9907 atau di 459198. Iya pendengar semuanya, karena nanti di tanggal 25 Juli kabarnya Dewa 19 mau hadir di Madiun, mau hadirkan karyanya Dewa untuk Anda.

0: Apa?
1: Kono ku mbojukan.
0: Mbojuk lha apa?
1: Semongko jare abang tak gonceng sepeda motor lugur putih ngono kok.
0: Waduh pucet.

0: Selamat siang yang mau bergabung di 459198. Halo, Prodangdut. Oke, keputus ya. Yang di WhatsApp-nya Pro 1, selamat siang dari siapa ini? Bu Erni di Ponorogo. Kalau aku tuh ada alergi makanan yang amis. Kemudian untuk mengatasinya sedia obat alergi katanya. Mereka lagunya Barabere dari Siti Badriah. Siap, nanti ditunggu ya. Kemudian juga selamat siang dari siapa ini? Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut, Katuna RR Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Susi. Dalam?
1: Gak kerasa.
0: Oh, tidak terasa. Lah, diulangi lagi.
1: Nah, aku tinggal mengalu. Oh, diangkat. Akhirnya gak diangkat ya.
0: Bu Susi, apa kabar? Kabarnya gimana, Bu Susi?
1: Alhamdulillah, sehat, sehat Mbak ya. Mbak Mada, mudah-mudahan juga sehat.
0: Amin. Bu Susi pernah punya alergi gak sama makanan?
1: Kalau makanan enggak, Mbak.
0: Tapi?
1: Kalau dingin dulu pernah.
0: Dulu, berarti dulu, sekarang sudah sembuh?
1: Sekarang sudah sembuh, sudah enggak alergi, sudah sembuh.
0: Caranya gimana dulu supaya sembuh?
1: Dikasih obat sama ini loh Mbak, kapur barus itu loh.
0: Hah? Kapur barus?
1: Iya, di apa, rebus, ditutupi.

0: Oh iya, bentol-bentol gitu ya. Terus sekarang udah sembuh.
1: Tapi
0: alhamdulillah.
1: Sekarang alhamdulillah enggak, Mbak.
0: Ya wes, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Bu Susi?
1: Biasalah.
0: Apa tuh?
1: Semua untukmu dari Mega Mustika.
0: Siap. Salamnya buat siapa, monggo?
1: Salamnya buat Pak Rusdianto, Bapak Donosworo, Likmut, Mas Muhammad, Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Bapak Songo-Songo, Subung Siang.
0: Oke. Okay.
1: Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu, Neng Gayatri, Kagem Mas Rendra, Subung Siang, Kagem Bunda Erni, Kumesila, Umari, Putika, Usur, Subung Siang. Ini dapet. Dapat salam dari Pak Dedon.
0: Oh, Pak Dedon. Waalaikumsalam.
1: Malam Minggu di lapangan anu lho Pak Dedon. Apa Jatisari lho.
0: Lah wonten apa to mriko?
1: Pasar malam.
0: Oh, ngaten. Wah, seru sekali.
1: Lanjut Mbak Pada ya.
0: Lanjut.
1: Salam buat Bunda Deno, Bunda Skartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Tante Kontavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak PKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang, Kagem Popo Julang sekalian Bunda Neti, Sugeng Siang, Kagem Sedaya Kemawon Mbak Mada, Kagem Mbak Pada, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih waktu ini Mbak Pada.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bu Susi ya. Di belakangnya Bu Susi, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Waduh, suaranya sepertinya kurang nyaman ya. Nanti boleh dicoba lagi. Selamat siang juga dengan siapa ini? Aris Rohman. Saya juga pernah alergi, tapi alergi debu sampai badan biduran dan pernah mau pingsan waktu masih sekolah. Pernah kambuh juga pas kena debu, akhirnya berobat ke mantri dan sembuh, enggak kumat lagi. Request lagunya Negoro Angin Deni Caknan ya. Salamnya buat para pendengar di kota dan luar kota, dan mohon dibantu doakan om saya yang kumat sakitnya di kakinya agar cepat sembuh. Amin, semoga segera sehat kembali ya omnya Mas Aris. Jadi paling tidak kalau misalnya dalam kondisi cuaca yang masih tidak menentu sekarang ini, harapan kita semuanya adalah sehat begitu ya. Oke pendengar semuanya, kita hadirkan dulu deh satu koleksi dari Mega Mustika untuk Anda semuanya. Nanti kita masih lanjutkan lagi di Pro Dangdut.

Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah memastikan pergantian pimpinan BGN RI tidak menghambat pelaksanaan MBG. Keberlangsungan program tersebut harus tetap menjadi prioritas, sekalipun Kepala BGN Nani Sudaryanti Deak mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR Nur Hadi menyampaikan penghormatan atas keputusan Nani untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Ia juga mendoakan agar mantan Kepala BGN tersebut segera pulih dan dapat kembali beraktivitas. Nur Hadi menegaskan pergantian kepemimpinan di BGN tidak boleh mengganggu pelaksanaan program MBG, mengingat program tersebut menyangkut kepentingan jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan. Oleh karenanya, menurut Nur Hadi, pemerintah perlu segera menetapkan kepala BGN definitif yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi. Ia menilai stabilitas kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk memastikan pengambilan keputusan tetap berjalan efektif. Nur Hadi juga meminta momentum pergantian pimpinan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Selengkapnya pendengar juga bisa Anda baca untuk informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id, atau Anda juga bisa unduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejak_viral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan Kejagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya pendengar semuanya yang mau bergabung monggo silakan di 459198. Selamat siang Pro Dangdut. Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya Mbak Yu?
0: Sehat alhamdulillah, Popo.
1: Iya, kamu juga sehat ya.
0: Lancar. Amin.
1: Keluarga, ya.
0: Amin. Panjenengan ugi Pak Dono. Pak Dono pernah punya alergi enggak selama hidup?
1: Ya saya itu punya dulu Mbak Yu.
0: Apa itu?
1: Saya di bilang itu saya itu kalau makan ikan ayam potong ya banyak kong gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, terus saya dikasih obat cucu saya sendiri.
0: Obat medis berarti ya?
1: Iya betul.
0: Tapi sekarang masih kambuh lagi enggak Pak Dono?
1: Enggak Mbak Yu.
0: Sudah tidak ya alhamdulillah.
1: Iya walaupun makan ayam potong itu kalau enggak banyak-banyak itu enggak apa-apa, biasa gitu.
0: Ayam kan orang dipotong terus kepiye lho.
1: Maksudnya bukan ayam kampung itu lho.
0: Nah.
1: Ada kan namanya Mbak Yu kamu itu lho. Karena orang tua malah diteru
0: orang tua. Rasanya boten ngantuk om siang-siang tuh ya.
1: Jokok-jokoknya itu lho bari itu di sawo itu.
0: Ampun toh. Mesak lagi. Tiang sepau. Pak Dono kan masih 17 tahun.
1: Betul, kamu gak tahu Mbak Yu.
0: Kan kita alma maternya sama.
1: Oh iya.
0: Pak Dono mau dengar lagu apa ini?
1: Nanti aku dikasih tanpa kamu Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Salamnya tapi Bu Susi, terima kasih salam kembali Bu Susi. Kamu itu loh, kamu itu tidak panjat di sehari kok sebelumnya gak nge-MMS aku dong Mbak Yu.
0: Pripun?
1: Ya, kalau nge-MMS siapin semua loh kok. Betul. Baru ketemu aku saya di lapangan itu loh tiap malam.
0: Oh gitu.
1: Iya kan di pasukan itu kan aku tuh Mbak yang jaga.
0: Oh ngatain. Ternyata
1: jadi malah kapan-kapan muncul ke situ Mbak Ibu
0: rumah itu loh. Ji.
1: Iya saya ngumpul sama Karang Taruna itu loh. Sepeda itu loh Mbak Ibu.
0: Oh ngatain.
1: Iya.
0: Lanjut
1: Mbak Ibu.
0: Inji
1: salamnya ada perubahan itu ya Kusur.
0: Nge
1: Ketika Ibu Mari.
0: Nge
1: Dari Buskar Bati. Nggak berubahan di Mas Lusianto di Kalimantan, di Mas Mujono, Mbak Tunjur, di Mas Muhammad sama si cantik tetapi ya Mbak Ibu ya, di Mas Kusur ya.
0: Siap.
1: Kedua Iwan sama Bu Susi tadi juga selamat siang. Sama itu Mbak Ibu.
0: Sinten.
1: Kok lari aku. Kok lari gak sekali ada itu. Itu loh Samiran Mbak Ibu ya.
0: Inge.
1: Samiran sama Bu Dino. Bu Mini. Selamat siang Bu Ernik ya Mbak Ibu ya.
0: Siap.
1: Selamat siang Bu Ernik. Bu sudah siap apa belum? Biasanya aku hati di single kok.
0: Sudah gak
1: tadi? Terima kasih kembali
0: Inje
1: Mbak Yu.
0: Inje
1: salamnya sudah aku semua saja ya Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Nanti lagunya kelihatan aku kutunggu. Tanpa kamu Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Salamku pokoknya sudah aku semua saja Mbak Yu.
0: Inje
1: terima kasih waktunya dulu Mbak Yu.
0: Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Dono. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun Muantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mada.
0: Waalaikumsalam Mbak Wulan. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Wulan juga sehat toh?
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Tapi mau tanya pengalaman Mbak Ulan seumur hidup pernah punya alergi enggak sama sesuatu apa kek?
2: Aku dulu ketika masih SD pernah, Mbak.
0: Apa itu?
2: Waktu itu kan musimnya dingin banget. Terus itu, Mbak, namanya kalau orang Jawa mengatakan biduren.
0: Oh ya.
2: Alergi dingin biduren. Tapi setelah kena matahari itu hilang.
0: Oke.
2: Terus ini apa kemarin-kemarin juga pernah kayak gitu.
0: Terus masih kambuh lagi ya berarti ya?
2: Iya, masih kambuh lagi terus aku kenakan matahari, sinar matahari udah sembuh dengan sendirinya.
0: Oh gitu. Berarti tapi kurang ini, panas
2: ini
0: ya?
2: Yang ini enggak lah. Intinya enggak pakai obat, tapi obatnya cukup sinar matahari pagi. Gitu.
0: Dede sudah sembuh ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Tapi artinya memang kadang-kadang masih suka kambuh gitu ya?
2: Iya, kadang-kadang kalau keterlaluan gitu. Pertama itu kayak apa ya Mbak ya, cekit-cekit-cekit dia juga bisa gitu dihindari lagi gitu. Tahu-tahu ya itu apa bentol-bentol semua.
0: Tapi kayak gitu tuh bertahan berapa lama sih biasanya kalau pas kambuh gitu? Apakah ketika pas dibawa tidur terus besoknya sembuh gitu?
2: Enggak pakai kayak gitu Mbak, paling-paling cuma 1 jam 2 jam.
0: Oh alah, jadi enggak lama ya sebenarnya ya.
2: Enggak. Pokoknya kena sinar matahari hangat itu udah hilang dengan sendirinya Mbak.
0: Oke. Baik.
2: Kalau masalah makanan alhamdulillah enggak aman ya. Alergi karena saya memang enggak suka daging gitu.
0: Oh.
2: Ayam juga enggak.
0: Aman ya.
2: Juga enggak.
0: Alhamdulillah. Iya deh. Mbak Ulan mau dengar lagu apa ini?
2: Mbak, aku pengen lagunya Ikke Nurjanah yang Gelang Alit, Mbak.
0: Aduh, udah lama banget itu lagunya ya. Oke deh, Mada siapin. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Pak Dedono Suworo. Terima kasih senggolanya. Kemudian ada Mbak Susi tadi ya, yang ada Jalan Mangga. Juga terima kasih senggolanya gitu ya. Pokoknya buat semuanya aja deh tanpa terkecuali. Buat Mbak Mada selamat bertugas hingga tuntas.
0: Terima kasih.
2: Sukses senantiasa menyertai.
0: Amin.
2: Mbak Mada sekeluarga.
0: Amin.
2: Gitu aja Mbak.
0: Sama-sama.
2: Lagunya tak tunggu ya Mbak.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mbak Ulan. Memang alergi bawaan setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang hanya seperti Mbak Ulan, berjemur saja sudah cukup, barang 1 jam sudah sembuh. Ada yang memang membutuhkan tenaga medis untuk pengobatan lebih lanjut. Ada yang memang sengaja tidak diobatin karena seringnya kambuh gitu ya. Ya semoga kita semuanya paling tidak kalau misalnya punya potensi alergi bisa menyiasatinya ketika kambuh melanda begitu ya. Selamat siang dari Bunda Ara di Magetan. Mau request lagunya Gilga yang terbaru yang Grace ya Mbak Mada ya. Ya nanti tak carikan yang Grace yang masih pakai pita ya. Salamnya buat keluarga Pak Kucoro di Mojopurno Madiun, kemudian Cak Dul di Paron Ngawi, Gus Yus di Doho, dan Mbak Putri di Pacitan dekat Pancerdor. Ini jerakan ikan masih ya. Sehat selalu koncak KB, ayo ngumpul bareng lagi. Terima kasih buat Bunda Ara yang ada di Magetan sana. Ini juga daerah yang lebih dingin daripada Kota Madiun ya, yang biasanya kalau pas bedinding itu rasa-rasanya mengingatkan kita semuanya pada cuaca di Kota Malang waktu itu. Apakah sekarang juga masih sama dinginnya? Ya, semoga semuanya juga nyaman ya dengan kondisi Kota Madiun dan sekitarnya yang lebih sejuk daripada hari-hari biasanya kalau pas malam. Yang jelas kita masih hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda sampai nanti jelang pukul 3 sore. Pendengar semuanya, nanti yang masih belum sempat gabung boleh WA ataupun juga telepon ya. Yang tadi request Siti Badriah Barabere, kita joget lagi sama-sama.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Iya baik, yang mau bergabung silakan di 459198 atau di 0811 3669907. Kita masih bicara tentang pengalaman Anda pendengar, kalau misalnya pernah alergi ya. Kalau misalnya pernah alergi, boleh berbagi pengalaman bagaimana cara menyiasatinya ketika alergi itu kambuh, atau mungkin Anda termasuk orang yang sudah terbebas dari alergi tersebut. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Selamat sore, Mbak Skartaji.
1: Selamat sore, Mbak Winda kesayang. Sehat selalu, lahir dan batin. Sukses dunia akhiratnya, dan tetap senyum
0: optimis. Amin. Jaya, jaya, jaya.
1: Yes.
0: Mbak Skartaji, BTW pernah punya alergi gak? Mungkin pernah punya pengalaman.
1: Iya, kalau aku lagi makan laron itu, Mbak. Tahu laron?
0: Laron.
1: Kalau habis bobo, habis apa itu hujan? Kan itu larannya keluar semua.
0: Oke.
1: Tambah gitu kan. Naruh ke situ kan enak itu digoreng itu, Mbak.
0: Oh, digoreng biasa ya.
1: Iya, dipenyek juga enak, digoreng kayak anu gitu juga enak.
0: Okay.
1: Tapi ya itu jatuhnya alergi.
0: Bentol-bentol gitu ya. Ya.
1: Itu karena itu loh. Mbak siapa itu, Mbak Bar itu loh.
0: Kenapa?
1: Dikasih itu. Oh, sama anu Pak Ebari itu. Ya tuh Pak Ebari. Lah laron kok mau usame rene gitu itu ya. Biduran.
0: Oh, kalau misalnya sudah biduran gitu gimana, Mbak Skartaji? Biasanya minum obat kah atau dibiarin aja?
1: Aku tak kasih talak itu, Mbak.
0: Bedak ya?
1: Iya, bedak itu. Dibedakin, terus dioles-olesin itu, nanti reda sendiri, udah enggak gatal.
0: Besoknya makan lagi.
1: Hah?
0: Ora barbar.
1: Ora dirwedi, Mbak. Tahu. Suka aku.
0: Tapi berarti alerginya cuman apa? Laron aja ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Sama tawon, Mbak.
0: Hah?
1: Tawon itu jenisnya yang kayak gitu. Tawon itu kalau dipotong kan juga enak ya, Mbak ya.
0: Tawon.
1: Garang asam.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tawon ada anunya rumahnya itu. Rumahnya tawon terus ada tawonnya itu. Dipotong enak itu, Mbak.
0: Tapi itu alergi juga, Mbak Skartaji. Wes berarti yo, kalau mau bikin botok ya botok tempe aja.
1: Terus Mbak,
0: tapi enak ya.
1: Ya wes. Yo, babari ki Pak Pedundak-pedunduk, ora gelem munggah dhewe, mari yo larang karo tawon, mari tidur. Babari, Mbak.
0: Ya udah. Mbak Skartaji mau dengar lagu apa?
1: Aku nanti tolong diputerin lagu Cuma Kamu, Mbak.
0: Salamnya buat siapa?
1: Tadi ada rawuhnya siapa itu Bunda Mari. Ada juga siapa itu Mbak Susi. Terus ada juga Bu Ulan. Siapa lagi itu? Mas Muhammad. Iya. Terus ada juga Bunda Denokku sayang, Bunda ayo naik Bunda. Terus ada Pak Rusdianto Kalbar, ada juga yang Bonjol. Terus Pak Mutuban, Pak Mustajab. Terus Pak Dedon. Pak Dedon bersama Bude Donor Suara. Okay. Semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Aku ini banyak aktivitas, Mbak.
0: Apa
1: tetangga
0: tuh?
1: Kan punya hajatan gitu. Jadi tadi kebetulan bisa naik itu.
0: Oh gitu ya. Disempatkan ya.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Aku rindu padamu.
0: Wow. Wow. Lanjut salamnya buat siapa lagi?
1: Ya pokoknya salamnya semuanya. Katanya ada Bunda Masamira, ada juga Uti Susi, PKP, Cantik Otavia, dan bobo-bobonya yang terhormat semuanya. Bunda-bundanya yang cantik semuanya, ya Mbak ya. Terima kasih banget waktunya.
0: Sama-sama.
1: Oke. Secepat mungkin aku tunggu.
0: Oke, siap.
1: Sambil goyang-goyang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore. Dangdutnya RRI
0: Mantap. Mantap, Bu Samiran.
2: Halo Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya agak beda Bu Samiran, sehat
2: apa
0: kan?
2: Iya.
0: Oh.
2: Kenapa Mbak?
0: Suaranya agak seksi.
2: Kok? Aku ya biasa aja itu Mbak.
0: Oh gitu, tidak. Alhamdulillah berarti tidak batuk dan pilek ya.
2: Tidak.
0: Tapi
2: tidak,
0: pernah punya alergi enggak Bu Samiran?
2: Aku sejak dulu memang sudah punya alergi.
0: Apa?
2: Mbak Mada. Udang, terasi.
0: Oh alah, udang.
2: Ya pokoknya sebangsa udang, terasi, kerupuk ya udang. Seperti itu.
0: Terus kalau kepengen gimana?
2: Ya enggak makan Mbak.
0: Timbang kumat ya.
2: Aku malah pernah Mbak.
0: Gimana?
2: Makan dikasih rujak petis sama anakku. Tak makan.
0: Lalu?
2: Enggak banyak loh Mbak. Uang satu porsi itu terus tak makan berdua sama cucuku.
0: Terus kambuh.
2: Habis makan itu badanku panas dingin, panas dingin.
0: Waduh.
2: Tak sembuh-sembuh.
0: Terus akhirnya
2: sampai wah itu malah sampai anu Mbak. Gimana tuh?
0: Enggak tahu.
2: Enggak, malah jadi sakit beberapa bulan, Mbak.
0: Oh gitu.
2: Malah sampai enggak bisa jalan.
0: Terus akhirnya gimana? Bu Samiran ke dokter kah?
2: Iya. Ke dokter itu malah dirujuk. Jadi aku malah bingung Mbak. Tadinya aku kan punya sakit jantung. Aku takut kalau jantungku gimana.
0: Terus
2: aku poli jantung. Nah di poli jantung itu pas harinya itu enggak kontrol.
0: Enggak praktek.
2: Bukan waktunya gitu Mbak. Gak boleh di situ.
0: Tapi
2: suruh. Terus aku ke itu Mbak. Apa itu yang fit itu loh Mbak. Pasien di belakang sing itu
0: eksklus ya eksekutif nggih
2: eksekutif ya di situ Mbak ya ternyata di situ aku dirujuk itu ke rumah sakit apa di poli bedah.
0: Oh alah.
2: Enggak takut toh Mbak, wah itu sikilku buengkak Mbak.
0: Oh gitu. Ngaruhnya ke mana-mana ya.
2: Sebelah Mbak. Sebelah satu buengkak besar kayak warnanya seperti habis kebakar muerah gitu. Di situ sampai aku sampai berapa bulan dirujuk di poli bedah tuh di situ malah dirujuk lagi ke Sudono ke poli bedah lagi. Alah aku ndak kemana-mana tak diam di rumah aja.
0: Akhirnya sembuh.
2: Sembuhnya tuh sampai ndak tahu loh Mbak. Setiap hari ya, cucuku tuh ngompres sama.
0: Walah, masya Allah. Apa itu? Yang penting sekarang air, sehat
2: air,
0: ya.
2: Air garam sing di. Air garam sing buat seperti infus itu loh. Seperti itu. Terus air hangat, obat apa obat oles tuh sembuh.

Pendengar semuanya, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini. Matur nuwun juga buat yang sudah berkirim salam lewat WA. Kalaupun juga masih belum bisa terputarkan lagunya hari ini, besok lagi ya, gabung di Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, Madiun sore ini nanti kita isi dengan dialog inflasi dan investasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengawali Madiun sore ini pendengar, sejenak kita akan jeda untuk dikumandangkannya azan asyar wilayah Madiun dan sekitarnya pada menit 4 lewatnya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Keluarga besar RRI Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

أكبر. أشهد أن

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Selanjutnya, Anda ikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di program 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar semuanya. Di program Madiun sore ini kami hadirkan dunia investasi ya, yang sekarang ini dikemas dalam inflasi dan investasi. Sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana dinamika dunia investasi di era digital sekarang ini. Karena memang hanya dengan sentuhan satu jari saja ya, melalui ponsel, siapa saja sekarang bisa membuka peluang investasi yang tentunya jadi bagian dari pasar modal. Dan kemudahan akses ini sudah melahirkan gelombang baru investor pastinya ya, khususnya dari kalangan generasi muda, kemudian juga investor pemula. Tapi di balik kemudahan itu semuanya, pendengar, muncul pertanyaan tentunya ya. Apakah keputusan investasi saat ini betul-betul karena analisis Anda yang sudah matang, atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh tren media sosial, atau kadang-kadang ada yang namanya rekomendasi influencer ya, yang jadi fenomena FOMO zaman sekarang. Inilah yang akan jadi fokus perbincangan kita hari ini, pendengar, perilaku investor pemula di pasar modal digital bersama narasumber saya yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom. Ada Bapak Mujilan SEMSC, dosen prodi akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Kota Madiun. Selamat sore, Pak Mujilan.
2: Selamat sore.
1: Kita lama sudah enggak ketemu ya, Pak Mujilan ya, akhirnya bisa dialog lagi. Sehat selalu ya, Pak Mujilan.
2: Oh, sehat selalu.
1: Oke. Okay. Sudah lama ya. Iya, sudah lama. Saya juga kebetulan kalau misalnya dinas sore hari Rabu kayaknya baru kali ini deh. Ya, semoga kita semuanya selalu sehat ya, Pak Mujilan. Sore ini kita senang sekali karena kita akan sama-sama memahami fenomena zaman sekarang yang lebih mendalam ya. Kita tentu butuh sudut pandang dari seseorang yang paham tentang dunia pasar modal, perilaku investor, dan juga perkembangan ekosistem investasi digital zaman sekarang nih, Pak Mujilan. Kalau misalnya sekarang ini yang bisa dikatakan maraknya di platform digital, apakah investasi sudah dianggap lebih mudah dengan cara digital zaman sekarang kalau menurut Pak Mujilan? Sebagai disclaimer dulu deh untuk pendengar dan juga pemirsa sore ini, Pak Mujilan, monggo.
2: Oke, jadi kalau dari platform-platform yang banyak, ini ya antara ya dan tidak sih.
1: Oh gitu.
2: Investasi itu kan dari sudut pandang ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang akan beragam antara ini invest atau sekedar main-main atau ya justru malah ikut-ikutan seperti tadi.
1: Yeah.
2: Sehingga ini sangat tergantung daripada niatnya ya. Niat itu artinya ya macam-macam lah faktornya itu. Nah itu mungkin yang menjadi apa ya, pegangan pertama dulu ya. Kemudian topik kita hari ini juga menjadi pegangan itu sebenarnya tidak hanya di dunia investasi, yaitu sebenarnya adalah perilaku. Jadi kalau di kita itu ada namanya aspek keperilakuan. Di apapun, dalam segala komponen kita, sistem lah, dalam komponen apa, digital, platform, medsos, semuanya kan mengandung aspek keperilakuan. Itu arahnya adalah kepada siapa pelakunya ya kan.
1: Okay.
2: Dari kita-kita, maka itu yang menjadi faktor penting sebenarnya. Jadi tepat sekali ya kalau Mbak Gita pada sore ini juga membahas mengenai aspek keperilakuan itu, karena mau enggak mau ini adalah penentu jalan.
1: Yeah.
2: Meskipun kadang gini ya, sekarang itu era AI ya.
1: Yeah.
2: Era AI itu kadang kalau saya di platform itu bingung, ini sebenarnya saya itu menghadapi rekan-rekan manusia atau
1: bukan
2: manusia gitu ya. Itu juga menjadi pertanyaan besar loh kadang di kalangan, mungkin ya kalau saya lihat-lihat yang pelaku platform yang ikut di investasi ataulah apalah namanya trading atau apapun. Itu kan juga ada pertanyaan. Ini saya menghadapi orang apa AI ya. Nah, karena sekarang kan banyak platform yang pakai robot,
1: betul,
2: AI, macam-macam itu, sehingga citra rasa daripada perilakunya ini, nah kalau sudah pakai AI, apa yang kemudian akan di apa ya, akan disikapi oleh para manusia, mm-hmm, ya kan, seperti itu. Okay. Nah itu dulu di tahap awalnya ya, kita dalam pemanasan dulu.
1: Ya, pemanasan dulu. Tapi Pak Mojilan, tentu dengan semakin mudahnya akses investasi lewat digitalisasi, ada semacam perubahan karakteristik investor ya pastinya ya, kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu mungkin masih belum gencar-gencarnya orang mengakses AI. Tentu ada pola perubahan karakter dari setiap investor, baik investor yang pemula ataupun juga investor yang mungkin sudah bermain cukup lama begitu. Kalau menurut Pak Mujilan seperti apa, Pak?
2: Kalau saya yang pertama itu ya, kalau dari sisi kita maknai sebagai investor ya.
1: Iya.
2: Tentu investor ini punya karakteristik sehingga dia disebut sebagai investor.
1: Mm-mm.
2: Nah, problematikanya sekarang adalah apakah ini sebenarnya berinvest atau mm-mm, hanya menyimpan uang di platform, atau justru malah hanya meletakkan di platform tapi sebenarnya mandek. Nah, itu kan repot itu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ya. Jadi uang yang kita letakkan di platform itu, kalau invest kan sebenarnya dipakai untuk kegiatan perekonomian, kegiatan macam-macam, mungkin mengembangkan suatu gedung, apapun oleh mereka yang menerima aliran dana. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu ini kan kayaknya platform digital kan banyak sekali bermunculan, sampai saya nggak ingat, banyaknya muncul ini.
1: Saya sepakat dengan Pak Mujilan ya, bahasanya memang di sekeliling saya pun mereka memanfaatkan platform digital itu hanya untuk, bahasa kasarnya, ngecer-ngecer uang aja, ditaruh di satu platform, padahal sebetulnya uang tersebut tidak berkembang, Pak Mujilan, hanya ditaruh saja kemudian menggunakan platform yang lain. Sementara kalau misalnya konsep investor yang sesungguhnya, sepakat dengan Pak Mujilan tadi, bahwasanya ada perkembangan di situ. Nah, fenomena seperti ini, Pak Mujilan, kalau misalnya kita melihat anak muda zaman sekarang, kan sebetulnya mereka sudah mulai melirik nih dunia investasi. Tapi sebetulnya memutuskan untuk berinvestasi di awal, apalagi kita mungkin sebelumnya masih belum memahami ya investasi yang tepat itu seperti apa, langkahnya harusnya seperti apa, Pak Mujilan, sebelum kita melangkah ke sana sebagai seorang investor yang baik?
2: Kalau saya ya, sebagai anak, langkah pertama sekali ya, sebagai anak muda itu pengen tahu itu gitu ya. Karena kan anak muda kan, oh ada sesuatu yang baru, ada itu ingin
1: ikut mencoba. Ya, betul.
2: Ya, itu pertama biasanya tertarik terhadap sesuatu, tapi kemudian dia kan akan berpikir ini cocok atau tidak dengan kondisi saya. Itu baru maka dia akan memutuskan untuk apakah akan yang pertama sebelumnya itu dia akan mencari tahu sebenarnya seharusnya ya. Mencari tahu itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dia terlebih dahulu tentang hal-hal mengenai investasi itu seperti apa. Seperti tadi, perilaku saya itu harus seperti apa, berapa nilai yang harus saya tanam, apakah kemampuan saya mencukupi atau tidak. Itu semuanya harus diketahui. Tapi kadang untuk hanya belajar saja tanpa terjun pun juga tidak akan membuahkan hasil juga kan?
1: Iya, iya.
2: Ibaratnya hanya tahu saja tapi tidak pernah mengaplikasikan atau tidak pernah masuk, ya sama saja itu tidak akan memahami seluk-beluknya secara
1: mendalam ya.
2: Atau mendalam di dalam di dalam dunia investasi itu. Nah, itu memang tahap-tahapnya saya kira kalau dari tahapan seorang yang belum menjadi investor ataupun masih pemula itu tahapannya yang real saya kira panjang.
1: Gitu ya.
2: Bahkan kemarin terakhir nih saya mendengar cerita atau apa ya dari investor yang sudah senior itu yang mengatakan ini mungkin semoga tidak ditangkap secara keliru ya, saya menangkapnya dari sisi saya sebagai sing apa itu orang yang mempelajari gitu ya. Dia berkata ini, saya tidak suka kalau anak muda itu apa itu namanya sukses dalam trading. Kan langsung fenomenal itu. Maksudnya awalnya kok lo kok gak sukai kenapa? Tapi kita lihat dulu di dalam kisi-kisinya yang dimaksud oleh dia. Itu kalau anak muda itu misalnya langsung dia sukses, maka banyak hal itu belajarnya menjadi terhenti. Wah, saya gini aja sudah bisa. Saya seperti ini sudah bisa. Nah itu membuat apa ya, seolah-olah ya mungkin apa ya namanya keberuntungan itu ya. Keberuntungan itu menjadi patokan dia karena dia sebenarnya nggak paham dunianya dan mungkin tidak paham resikonya. Nah yang dikhawatirkan adalah dia tidak melakukan hal-hal lain yang produktif. Misalnya dia harus belajar, misalnya pendidikannya harus selesai menjadi tidak karena apa menganggap dari dunia investasi saja
1: cukup
2: sudah
1: ya?
2: Cukup. Padahal kalau yang real yang sudah menapaki tapak demi tapak perjalanan di dunia investasi kan kayak orang apa ya, kayak orang punya bisnis ya.
1: Betul.
2: Ada naik naiknya, ada turunnya, ada anjloknya. Dan sikap manusia kan yang paling utama itu kan ego.
1: Betul.
2: Tidak mau kalah, kemudian apa ya, pokoknya enggan rugi. Nah, itu sebenarnya adalah apa ya istilahnya resiko besar ataupun kontradiksi yang harus ditanggung oleh si pelaku investasi ini. Melawan dirinya itu loh, ego, tidak mau kalah dan seterusnya. Itu yang mengakibatkan mungkin malah justru terpuruk ataupun ya nilai-nilai yang ditanamkan itu seperti di awal tadi tidak berkembang. Tapi malah menipis.
1: Baik. Artinya ada semacam literasi yang harus dipahami oleh seorang investor pemula, bahwasanya dalam dunia investasi pun satu tidak instan, kedua pasti akan ada dinamikanya begitu. Tapi melihat fenomena anak muda zaman sekarang kan seolah mereka punya mindset bahwa semakin muda ketika kesuksesan itu sudah didapat, artinya keberhasilan kehidupan itulah yang sudah didapat juga gitu, Pak Mujilan. Padahal konsep investor itu, konsep seorang investor itu adalah di sana ada sebuah proses begitu ya, ada perjuangan lah katakanlah begitu. Tapi faktanya kalau misalnya di lapangan anak-anak muda ini, ketika mereka sudah usianya masih muda, ketika mereka sudah sukses, itulah yang mereka harapkan selama ini gitu, Pak Mujilan. Terlepas dari proses yang harusnya dilalui oleh seorang investor begitu ya, gimana Pak Mujilan?
2: Kalau saya perhatikan dari berbagai pengalaman dan masukan, mudah itu hanyalah kalau di medsos itu filter.
1: Filter ya.
2: Orang biasa menjadi cantik, gitu ya. Orang biasa menjadi ganteng, gitu kan. Itu filter, gitu ya. Jadi sebenarnya mudah itu seperti apa itu? Nah ini menjadi pertanyaan. Ya memang di filternya atau ditampilkannya adalah mudah. Tinggal klik sini akan naik dengan akan naik. Ya kalau mungkin dari pendengar sudah ada yang mengalami apa ini, klik bawah kemudian naik sampai mungkin 100 kali lipat, no, klik lagi naik 100 kali lipat, ya monggo lah itu ceritakan aja, komentar di apa itu, di kolom komentar kita ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi kok cerita-ceritanya kok tidak semudah itu gitu. Artinya seperti orang bisnis punya warung apapun, dia punya resiko, dia harus bekerja, dia harus belajar. Tidak instan. Wow, saya kira-kira artinya di dunia invest yang mudah sekarang di platform digital pun tidak begitu masuk tiba-tiba sesuk jadi ahli. kalau seperti itu kan nggak mungkin juga yeah. semuanya masuk awal tiba-tiba jadi ahli. Nanti semuanya nggak ada yang kerja jadi apa itu petani.
1: Ya, itu dia makanya ya. Tapi
2: hanya langsung klik.
1: Iya. Tapi sebetulnya kalau literasi keuangan yang biasanya anak-anak zaman sekarang kan taunya harus belajar ekonomi dulu nih supaya paling tidak lebih tahu secara mendalam bagaimana sih konsep-konsep seorang investor ketika mereka mau terjun pertama kali di dunia investasi begitu. Seberapa penting sebenarnya Pak Mujilan kalau misalnya seseorang yang baru memulai sebagai investor gitu, literasi keuangan dalam bentuk perilaku investasi yang sehat pastinya ya?
2: Ya kalau dari sisi ekonomi itu sebenarnya makro. Ya kalau kita mempelajari namanya perekonomian itu kan di keuangan itu kan alirannya banyak.
1: Betul.
2: Ya. Jadi tidak hanya perekonomian, kalau ekonomi itu cenderungnya makro, dampak inflasi, ya itu kan namanya dari sisi ekonomi gitu ya. Misalnya juga ada dampak potensi sumber daya alam kayak itu. Itu namanya juga apa itu ekonomi.
1: Ya.
2: Tentu itu ranahnya adalah tanah makro. Jadi sampai bahkan dunia global pun kadang sudah ada segmennya sendiri gitu ya. Nah, kalau harus belajar seperti itu semua ya enggak jalan juga sih karena apa itu belajarnya juga tidak mudah dan sampai ke pendidikannya yang cukup tinggi. Bahkan kalau saya nilai belum tentu orang yang paham ekonomi itu langsung bisa terjun ke dunia investasi, belum tentu juga.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan di dalam teorinya mungkin berbeda, gitu ya. Teori di dalam melakukan investasi, ini kan investasi macam-macam ya. Jadi
1: betul.
2: Investasi yang bersifat apa itu mendirikan hotel sendiri itu beda ya. Nah, kalau investasi yang mendirikan hotel itu memang mungkin perekonomian dan seterusnya itu sangat krusial. Tapi bagaimanapun juga dia kan harus mencari dana. Nah, dana inilah dia dapat dari mana? Apakah dari pinjaman ataukah dari uang sendiri ataukah dia mencari di pasar modal, balik lagi ke dunia investasi. Mau tidak mau secara langsung ataupun tidak, dunia investasi yang memang sebenarnya penggerak. Cuma karena itu saking salah kaprahnya atau kaprah itu ya umumnya pahamnya pokoknya begini-begini. Nah, itu kadang yang membuat bias ya. Ini sebenarnya invest atau hanya main-main Nah, itu sehingga nanti bisa dilihat seperti apa kita melihat daripada kebutuhan kita. Kalau misalnya saya itu bukan orang ekonomi, saya tidak lulusan ekonomi, bisa tidak ya melakukan investasi? Ya bisa-bisa
1: aja ya.
2: Ya, karena perilaku manusia kan juga punya. Yang penting intinya kan kalau di dunia investasi mungkin ya. Ada kemarin saya dengar itu. Kalau bisa ini ya. Lebih baik tidak rugi walaupun tidak laba.
1: Oke.
2: Itu
1: standarnya gitu ya.
2: Iya, karena gini, nanti akan bertemu dengan banyak hal. Ya betul juga ya dia bilang. Ini memang sebagai pengalaman pribadi saya juga ya. Jadi kenapa kok begitu ada orang ngomong itu saya biasanya menyaring. Oh ya cocok juga ya gitu ya. Jadi lebih baik tidak rugi. Lebih baik tidak rugi itu karena itu pun sudah sulit.
1: Gitu betul ya. Betul.
2: Apalagi sekarang era apa ini? Perekonomian nasional maupun global itu kan turun gitu ya. Kalau kita lihat itu lebih banyak grafiknya itu anjlok. Turun gitu ya. Nah, memang kadang istilahnya lebih baik tidak rugi itu untuk diaplikasikan secara langsung pun tidak mudah gitu ya.
1: Oke.
2: Artinya kalau yang ini yang trader ya. Kalau yang trader itu kan dia berusaha mengikuti pergerakan harian atau bulan mingguan lah, pergerakan harian atau mingguan. Mungkin prediksinya naik ternyata turun.
1: Anjlok, ya betul.
2: Betul. Prediksinya turun ternyata naik. Nah, ini kan menjadikan sesuatu yang lama-lama menguras emosi gitu, emosi kita. Akhirnya terjadilah yang dikhawatirkan tadi, maksudnya itu berhenti dululah jangan itu. Tapi karena ego yang di depan saya katakan, ego tidak takut, tidak mau kalah, tidak mau rugi,
1: gegabah ya.
2: Gitu. Langsung ya, kalau perilakunya macam-macam sih, ada yang sudah tahu loss malah ditambah lagi, akhirnya
1: impulsif ya.
2: Dana yang ditanam itu iya, dana yang ditanam itu malah hilang gitu ya.
1: Oke, baik. Tapi kalau saya mungkin,
2: Gini, mungkin perlu kita bedakan ya, di dalam platform itu kan sebenarnya banyak jenis ya.
1: Betul.
2: Jenis investasi itu mulai dari, kalau saat ini tuh yang ada itu ada Bitcoin. Ada dana reksa, ada mungkin saham, ada apa itu mata uang, kurs itu mata uang, dan mungkin juga ada yang sekarang banyak bermunculan baru-baru itu kayaknya lumayan banyak itu. Jadi kayak kumpulan apa itu lembaga pendanaan atau apalah itu mungkin punya karakter yang berbeda-beda tapi secara umum mirip.
1: Ya.
2: Itu ya.
1: Baik. Tapi kalau misalnya nih kaitannya dengan emosi dan pengaruh terhadap investasi bagi kita semuanya lah ya, kita tidak akan menyebutkan gender atau usia. Kadang-kadang orang yang sudah mulai ketakutan dengan turunnya pasar modal, ada yang ya tadi gegabah, kemudian entah mereka menjual asetnya atau ketika pasar modal tersebut naik, mereka juga mengalami yang namanya impulsif dan sebagainya. Lantas seorang investor itu pastinya butuh seorang konsultan juga dong, Pak Mujilan, supaya paling tidak mereka tidak keluar dari koridor yang seharusnya sebagai seorang investor yang cerdas gitu. Butuh nggak sih kita seorang konsultan?
2: Saya nggak bisa menjawab secara terus terang butuh konsultan atau tidak.
1: Oke.
2: Karena di luaran sana memang takutnya itu saya keliru gitu. Di luar sana itu banyak yang menawarkan sebagai ini pendamping
1: atau
2: trainer.
1: Betul.
2: Ya, itu banyak yang menawarkan. Meskipun saya juga tidak tahu, dan banyak yang menilai apakah dia memang benar-benar mengajari secara baik.
1: Nah, itu dia.
2: Nah, itu yang saya takutkan ketika saya saat ini mengatakan, oh sangat butuh, besok berbondong-bondong cari
1: konsultan
2: yang sebenarnya salah sasaran.
1: Itu repot. Tapi idealnya gimana, Pak?
2: Ya, namanya kalau konsultan itu sebenarnya kalau yang benar apapun kan kita tidak mungkin tahu sendiri secara apa itu, secara mandiri tiba-tiba tahu. Ya kalau misalnya masih ragu, yang pertama harus menakar resikonya sendiri dulu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan sampai kita merasa di PHP, ya putus.
1: Betul.
2: Apa itu harapannya putus, saya itu ngikut orang itu tapi ternyata gitu loh. Nah, konsultan ataupun konsultan kan macam-macam sekarang sebenarnya.
1: Betul.
2: Kalau era sekarang.
1: Ya.
2: Konsultan berupa orang bisa. Konsultan berupa AI bisa, konsultan searching bisa, konsultan buku bisa, ataupun mungkin bagi konsultan yang mungkin secara tidak langsung itu tidak terkait langsung dengan dunia investasi. Misalnya dia pakar ekonomi yang tahu apa itu, tahu perkembangan dunia, kan berbeda. Dia memang mungkin tidak bisa mengarahkan kamu invest di sana, kamu invest di sini, kan nggak bisa. Tapi dia pegang informasi dan pengetahuan bahwa pergerakan di Eropa sekarang begini, di Asia begini.
1: Update datanya dia tahu ya.
2: Ada juga yang mungkin dia ahli atau hebat di dalam sistem.
1: Sistem
2: itu adalah bagaimana menggunakan sistem, mungkin menggunakan AI atau apapun. Jadi jadi kita bisa menakar sebenarnya saya itu mau konsultan yang mana gitu. Atau saya mau gampangnya tidak konsultan ya, gampangnya saya katakan saya mau belajar di area mana.
1: Oke.
2: Gitu ya. kalau mau belajar di area trading ya silahkan, itu mungkin ada ya itu persiapannya, resikonya diri dulu ditakar. Saya bukan berhenti ketika ternyata itu harus ditentukan. Soalnya takutnya kan mungkin zaman dulu ini berkedok bukan dari invest. Dulu itu berkedoknya adalah kalau yang zaman dulu itu dikatakan invest bodong gitu loh. Investasi bodong. Nah, sekarang bisa jadi itu beralih menjadi konsultan bodong. Pura-pura menjadi konsultan, padahal yang kita baca itu, yang kita pahami, yang kita lihat dengar itu, padahal sebenarnya dia bukan investor. Nah, cuma dia memang bergaya seperti ahli dan seperti mampu. Nah, itu masalahnya. Jangan seperti itu. Tapi enggak kalau dari sisi pemula yang apa itu nilai investnya kecil ya mungkin dia enggak terlalu ya. Kalau yang miliar-miliar itu loh, mungkin anak muda Madiun saya enggak tahu sekitarnya yang investnya 5 miliar, 10 miliar ya.
1: Wow, agak mengerikan juga ya kalau misalnya saya langka juga ya. Iya deh. Pak Mujilan, kita rehat sejenak ya. Nanti kita coba baca pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa masih di investasi dan juga inflasi.

0: masih mengikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di Program 1 RRI Madiun.
1: Ya baik pendengar, kami coba baca pertanyaan Anda yang sudah masuk ya dari akun Dana. Pak, mau tanya dong Pak, sebetulnya cara kita membedakan informasi investasi yang kredibel dengan informasi yang menyesatkan atau sekedar mengikuti tren seperti apa? Apalagi zaman sekarang ini yang namanya era media sosial, semuanya serba bias, bingung membedakan mana yang betul atau tidak. Monggo Pak Mujilan, bagaimana?
2: Oke, baik, terima kasih Dana ya. Ini pertanyaan yang sangat mengena itu ya. Membedakan informasi yang kredibel sama yang apa itu abal-abal ya istilahnya,
1: yeah.
2: Ataupun orang mengenal sebagai gorengan.
1: Iya.
2: Yeah. Ya itu gorengan itu kan ada maksudnya, gitu ya istilahnya. Mencari keuntungan bagi pihak tertentu, itu namanya digoreng. Nah. Gampang-gampang susah ya kita mengatakan ini kredibel atau tidak, itu gampang-gampang susah. Ini kalau sudah terbiasa menjadi apa ini terjun di dalam investasi itu mungkin akan sensitifnya dapat sensitifnya.
1: Okay.
2: Ini ini cuma apa ini daya tarik saja. Ya secara mudah kalau saya nggak tahu Dana ini sudah
1: pernah
2: sudah terjun atau yeah. belum?
1: Mm-hmm.
2: Kalau sudah, kalau belum biasanya itu kan akan melihat daya tarik itu di medsos.
1: Mm-hmm.
2: Oh ini adalah kamu ikut ini sangat mudah dengan uang 10.000 bisa jadi 1.000.000 dalam 2 hari. Nah kalau mau percaya yang seperti itu ya silahkan kehilangan tapi kehilangan 10.000 ya nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Untuk pengalaman pertama, wah ternyata saya kehilangan 10.000. Nah masalahnya adalah yang menjadi jebakan adalah sekarang kehilangan 10.000. Nah kita kan punya apa itu sikap tadi yang nggak mau kalah, nggak mau loss,
1: lah. Ya.
2: Terusnya akhirnya sekarang kehilangan 10.000, 2 jam berikutnya kehilangan 200.000.
1: Lama-lama kehilangan jutaan ya.
2: Iya. Itu kan terjebak dalam informasi yang
1: salah.
2: Boleh dikatakan tadi tidak kredibel tadi.
1: Yeah.
2: Nah, kalau mau ini ya yang lebih mudah itu yang murah, murah dan mudah. Kalau mau cari itu sekarang kan era AI ya. Saya pernah bertanya ke AI. Saya enggak sebut platform, yang penting kan banyak. Saya mau dong. Ini kok ada sesuatu yang turun terus ini kenapa ini, karena perusahaannya yang rusak atau karena ada pengaruh dari lingkungan atau karena pengaruh dari apa itu dari gorengan atau apa. AI kita harus pahami dulu bahwa AI itu kan mengumpulkan informasi dari dunia internet yang ada,
1: betul,
2: pun tidak bisa 100% kita anggap percaya kadang ya, tapi itu lebih ya saya kira 70% lebih itu mendekati lah itu. Dia mengatakan, oh itu bukan gorengan, itu memang karena perusahaannya sedang dalam kondisi seperti ini.
1: Okay.
2: Ini bukan masalah jatuh di dalam strategi, bukan. Dia sudah masalah di dalam pangsa.
1: Baik.
2: Ini sangat lama untuk dipulihkan karena ini masalah perubahan paradigma di dalam pangsa. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Jadi di dalam AI pun kalau kita tanya dan kita punya sense dan kita punya cara bertanya itu sebenarnya bisa menjadi teman kita berdiskusi sebenarnya.
1: Okay.
2: Nah, jadi kalau nanti ada kira-kira ragu enggak informasi dari web atau dari siapa itu ditanyakan juga enggak apa-apa. Saya kok mendengar bahwa dia mengatakan itu begini-begini ya.
1: Okay.
2: Saya mohon saran dari AI ini kira

0: kita bicarakan maupun ya dari hal lain ya. Mungkin jadi pertanyaan bagaimana strategi yang paling tepat ketika jadi pemula untuk berinvestasi itu tadi di berbagai platform. Yang pertama itu adalah kalau saya tetap mulai, kalau mau memulai, kalau mau belajar memulai, mulai dari sedikit demi sedikit. Jangan langsung banyak. Nanti takutnya kan kita belum tahu situasi dan kondisi yang kita, kecuali sudah lama-lama sudah paham ya. Oh, sudah berhasil. Nah, kemudian yang nomor dua adalah tentukan ukuran resiko bagi diri kita sendiri. Nah, kalau resiko ini tidak ditentukan, kadang, waduh, saya kehilangan 20.000. Nah, ini merasa apa itu? Merasa tertantang dan sebagainya, yang terjadi malah kehilangan lagi 50, kehilangan lagi 100 misalnya. Itu karena sikap alamiah kita ya, alamiah sebagai manusia itu seperti itu. Kemudian ya kalau dari sisi kita ya, kalau sebagai apa generasi kita ya, namanya belajar tidak ada salahnya, tapi tetap apa kita bisa mengukur resiko kita, tetap apa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita agar yang kita lakukan itu memang tepat, sesuai dengan ya tepat dan tidak terbawa arus untuk yang apa itu malah menjerumuskan. Mungkin
1: ya. Terima kasih banyak Pak Mujlan insight-nya sore hari ini. Paling tidak sedikit gambaran untuk kita semuanya yang mau berinvestasi, jangan gegabah ya. Itu dia yang paling penting. Kemudian bagaimana kita memperbanyak literasi dulu sebelum kita menentukan kita mau berinvestasi apa sih? Seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah kalau pengen tahu lebih banyak obrolan sore ini, Anda bisa tonton ulang di kanal YouTube RRI Madiun. Terima kasih banyak Pak Mujlan. Sehat selalu Pak.
0: Sehat selalu, terima kasih.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Info Prima akan dihadirkan dari Pro 1 RRI Surabaya berjaringan dengan reporter RRI seluruh Jawa Timur. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun.
2: Anda telah menyimak acara Dinamika Inflasi dan Edukasi Investasi Programa 1 RRI Madiun. Selalu dengarkan ulasan mendalam bersama narasumber terpercaya untuk keputusan ekonomi yang lebih bijak. Setiap Rabu, pekan ketiga setiap bulannya, hanya di Program 1 RRI Madiun.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan direktur utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTNBTS bersinergi dengan lintas sektor utama kasus meningkatkan pengawasan pendakian ilegal. Inilah info prima selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Ahmad Baris.
2: Lintas sektor utama meningkatkan pengawasan pendakian ilegal.
0: Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama seluruh seluruh pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi dengan target hasil panen mencapai 10 ton per hektar. Berikut laporan Imam ini menjadi
3: Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Farm Agriculture System deklarasi tersebut menjadi niat komitmen bersama dalam mendorong seluruh modernisasi sektor pertanian deklarasikan meningkatkan produktivitas padi menuju target hasil panen hingga 10 ton per hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumeneb Hanur Rasid menyampaikan, deklarasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam menerapkan sistem budidaya yang lebih modern. Menurutnya, pengembangan PMAS melalui Demfarm atau lahan percontohan diharapkan mampu menjadi model penerapan teknologi pertanian yang efektif sehingga produktivitas padi terus meningkat dan dapat diadopsi secara bertahap oleh petani berbagai wilayah Kabupaten Sumeneb.
4: Alhamdulillah hari ini di Kabupaten Sumeneb antar pemerintah daerah Kadimkar dan tugas penyuluh pertanian lapang telah melaksanakan deklarasi kesiapan pertanian modern yang dikenal dengan program PMAS menuju 10 ton.
3: Pelaksanaan deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan tanam padi menggunakan metode PMAS sebagai bentuk implementasi langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta Kementerian Pertanian RI dalam upaya mempercepat penerapan pertanian modern di Kabupaten Sumeneb. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Dewa Ringgi, menjelaskan kegiatan tanam padi dengan metode PMAAS di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke, merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya dilakukan di lokasi lain.
5: Alhamdulillah kita melakukan tanam padi metode PMAS yang kedua kalinya di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Tungke. Jadi pada hari ini kita bersama dengan perwakilan dari PJ Swasembada wilayah Madura dan juga ada perwakilan dari dinas dan juga teman-teman penyuluh PPL se-Kabupaten Sumeneb.
3: Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat penyebaran penerapan metode PMAAS di berbagai sentra produksi padi. Melalui deklarasi ini, pemerintah Kabupaten Sumeneb berharap metode PMAAS dapat diterapkan secara lebih luas oleh para petani dengan dukungan penyuluh pertanian dan penerapan teknologi budidaya yang tepat. Produktivitas padi diharapkan terus meningkat, efisiensi usaha tani semakin baik, serta mampu memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan, Silia.
6: Terima kasih, Waris. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
7: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menahan Khoirul Anwar, mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya, pada Selasa malam. Penahanan tersebut dilakukan setelah Khoirul ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional KBS. Dalam kasus ini, pelaku diketahui menggunakan dana operasional tidak sesuai peruntukan hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban. Aspitsus Kejati Jatim, Igede Punia Atmaja, menjelaskan perbuatan penyalahgunaan anggaran ini berlangsung pada tahun 2016 hingga 2024. Dalam prakteknya, tersangka memerintahkan staf keuangan untuk mengeluarkan anggaran dan membuat pertanggungjawaban seolah-olah dipergunakan untuk kegiatan operasional.
8: Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak, yaitu saksi MN selaku Direktur Keuangan, bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQPDTS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen. Hal ini adalah berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan BPKP Provinsi Jawa Timur.
7: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi dan saat ini tersangka telah menjalani penahanan di cabang rutan Kejati Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi inovasi teknologi pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Oni Arianto melaporkan.
9: Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Andi Amran Sulaiman mengapresiasi berbagai inovasi teknologi dan pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS saat berkunjung ke kampus ITS Puncitan, Sidoarjo. Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Pertanian langsung melakukan pembelian benih jagung unggul TKS234 senilai 10 miliar rupiah untuk kebutuhan penanaman seluas 13.000 hektar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rabu siang mengatakan hasil inovasi ITS menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam menghasilkan teknologi yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, produktivitas benih jagung yang dikembangkan ITS mencapai sekitar 10 ton per hektar atau berada di atas rata-rata nasional.
10: Di pagi hari ini kami bangga pada Pak Rektor ITS. Luar biasa beliau, kami lihat langsung karya anak bangsa, ada benih unggul produksinya 10, benih unggul jagung produksinya 10 ton per hektar. Kemudian ada alat panjat kelapa yang kami memang order pesan, kemudian ada traktor MPB bisa di up dan bekerja, juga bisa di rawat. Hari ini kita langsung beli jagung untuk 13.000 hektar itu 10 miliar. Nah, ini kami bangga karena produktivitasnya di atas rata-rata nasional. Ini harus kita kawal bersama. Nanti ini bibit kita bagikan secara gratis kepada petani. Penemunya ada.
9: Rangkaian kunjungan Menteri Pertanian ke kampus ITS Puncitan, Sidoarjo juga diisi dengan peninjauan kawasan yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan pabrik sepeda motor listrik. Andi Amran Sulaiman juga turut melihat secara langsung sejumlah inovasi ITS, antara lain motor listrik Mucit, traktor listrik dan benih jagung unggul yang dikembangkan para peneliti dari kampus ITS. Oni Arianto melaporkan.
6: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur berdasarkan hasil survei terbaru. Berikut laporan Faiz Putra.
11: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur terus berupaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan sekolah pada tahun 2026 kali ini. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan BNNP Jatim di tahun 2025 lalu, yang menunjukkan Provinsi Jawa Timur menempati peringkat 2 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim, Ardeta Surya Asmara, kepada RRI mengatakan beberapa upaya yang telah dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh BNNP Jatim diantaranya tengah maraknya penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa hingga vape yang mengandung etomidate atau obat bius kuat. Pihaknya juga secara aktif melakukan sosialisasi yang menyasar pada tingkat pendidikan SMP dan SMA. Karena menurut hasil survei, usia rata-rata pengguna narkoba di Jawa Timur berkisar mulai dari 15 sampai 64 tahun dengan total jumlah sebanyak 4,15 juta jiwa.
12: Dengan penyalahgunaan narkotika itu siswa-siswa akan tercabut dari mimpi-mimpi dan cita-citanya. Kalau Jawa Timur sendiri, sesuai survei yang kami lakukan tahun 2024, adalah nomor 2 di seluruh Indonesia. Tapi kita harapkan dengan sosialisasi dan edukasi yang kita berikan pada masyarakat, hal itu akan berkurang. Sebenarnya pengalaman semua ya, terutama sekolah sebagai gerbang atau benteng mereka belajar dan sosialisasi, kemudian juga orang tua, kemudian kita juga sebagai masyarakat, BNN itu hanya mengkoordinasi seperti
11: itu aja. Selain itu, pihaknya juga mengajak peran dari orang tua, tenaga pendidik di sekolah, tokoh masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal anak, dan stakeholder terkait untuk ikut bekerjasama dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Berdasarkan survei prevalensi nasional pada tahun 2025, BNN Republik Indonesia mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran 2,11% dari total penduduk. Untuk wilayah Jawa Timur, prevalensi penyalahgunaan narkoba historis tercatat sebesar 2,50% untuk kategori pernah pakai dan 1,30% untuk kategori setahun terakhir. Faiz Putra melaporkan.
6: Mendengar, UNP Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 dan menampilkan puluhan karya inovatif mahasiswa di bidang pendidikan teknologi dan kewirausahaan. Berikut laporan Ane Kusuma.
13: Universitas Nusantara PGRI Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 di Gedung CMN Kampus 1 pada Rabu hari ini, mengusung tema Inovasi Berkarya Berdampak Nyata, Sinergi Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan Mahasiswa untuk Nusantara. Kegiatan ini menampilkan 60 karya dari 12 program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Rektor UNP Kediri, Dr. Zainal Afandi, menjelaskan bahwa sebagian besar karya yang dipamerkan merupakan hasil tugas akhir mahasiswa yang dikembangkan melalui pendekatan research and development.
14: Memamerkan hasil karya mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa kita itu yang tugas akhirnya itu berupa research and development. Jadi pengembangan peralatan yang di situ ada muatan inovasi. Hasil karya itu dipamerkan, lalu di pameran ini juga sekaligus nanti kita hibahkan kepada masyarakat, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan.
13: Ketua Panitia Pekan Inovasi Nusantara 2026, Dr. Rizky Aswi Ramadhani, menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda perdana UNP Kediri dalam mendorong implementasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui hilirisasi inovasi.
15: Untuk Pekan Inovasi tahun 2026 ini merupakan Pekan Inovasi pertama di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pekan Inovasi ini digunakan untuk menghilirisasi Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sini yang dipamerkan adalah media ajar, alat-alat tepat guna. Ini kami harapkan bisa berjalan terus, karena dengan adanya Pekan Inovasi ini, produk-produk dari mahasiswa bisa bermanfaat dan diterapkan langsung ke masyarakat.
13: Salah satu peserta pameran dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Ilham Kevi Ramadhanu, memperkenalkan inovasi bertajuk Desa Sigap atau Sistem Siaga Bencana. Sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa dan Edge Artificial Intelligence sehingga tetap dapat beroperasi tanpa jaringan internet.
16: Untuk pembuatan sendiri, kami melakukan riset, jadi sekitar ada 3 bulan. Bulan pertama kita melakukan riset, terkait masalah apa yang ingin kami selesaikan. Kemudian untuk bulan yang kedua kita mulai merakit-merakit komponennya seperti kayak solder dan komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian untuk yang bulan ketiga kami fokus untuk mengembangkan aplikasinya.
13: Melalui Pekan Inovasi Nusantara 2026 ini, UNP Kediri berharap berbagai hasil riset dan inovasi mahasiswa tidak berhenti pada tahap pameran, tetapi juga dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat serta menjadi solusi atas berbagai kebutuhan di bidang pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
6: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengkaji penambahan anggaran transportasi bagi guru dan siswa di wilayah pesisir Kecamatan Jabon. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Januar Fahmi melaporkan.
17: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tengah membahas penambahan anggaran transportasi bagi guru dan murid yang bersekolah di wilayah terpencil, khususnya kawasan pesisir. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Neti Listaningsih, mengatakan usulan tersebut masih dalam proses pembahasan lintas instansi sehingga memerlukan kajian dari berbagai aspek termasuk penganggaran dan regulasi bersama instansi terkait.
18: Sudah tidak ada di mulai tahun 2019 sepertinya terakhir. Nah ini kami kan diminta dari pihak inspektorat untuk melengkapi kajian. Nah salah satu kajian yang kami masukkan itu adalah perlunya bantuan untuk transport guru. Jadi ini kami melakukan pengajuan untuk tahun 2027 untuk transport guru diadakan kembali.
19: Itu untuk guru-guru yang terpencil Bu ya?
18: Iya, jadi yang kita ajukan khusus untuk SD Ngebang 2, Sawan 2 dengan Kupang 4 dan Kupang 3.
20: Kepentingan.
19: Sawan.
18: Iya, Sawan 2, Ngebang 2, Kupang 3 dengan Kupang 4.
17: Pembahasan dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah untuk merumuskan skema bantuan transportasi yang dapat meringankan beban biaya perjalanan guru maupun siswa. Disdik berharap program ini dapat segera direalisasikan agar akses pendidikan di wilayah pesisir semakin merata dan aktivitas belajar bagi guru maupun murid dapat berjalan optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Tuban kembali memperkuat peran Linmas untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui deteksi dini di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Witra Adila melaporkan.
21: Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menggelar kegiatan pembekalan deteksi dini dan kewaspadaan dini bagi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Langkah ini diambil guna memperkuat peran strategis Linmas di tengah masyarakat. Dari total 8.005 personil Linmas yang ada di Tuban, sebanyak 20 kecamatan turut ambil bagian dengan mengirimkan masing-masing 7 perwakilan personil. PLT Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji mengungkapkan bahwa pihaknya berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan dan marwah Linmas seperti era pertahanan sipil atau Hansip di masa lalu. Menurutnya, peran Hansip pada zaman dahulu sangat luar biasa dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga semangat dan fungsi tersebut layak dihidupkan kembali melalui Linmas.
22: Harapan kami kembali seperti dulu, seperti Hansip. Di saat legitimasi Hansip, di saat ada begitu peran Hansip yang luar biasa zaman dulu, mau kita mengarah ke sana biar perannya ada. Untuk khusus deteksi ini, harapan kami tugas mereka adalah untuk pengumpulan informasi awal, kemudian untuk pemetaan wilayah, untuk mendeteksi kira-kira potensi tentang ancaman. Ancaman itu bisa berupa ancaman bencana, ancaman ketentraman ketertiban, dan ancaman-ancaman lain.
21: Kedepan, Satpol PP dan Damkar Tuban berkomitmen untuk menjalankan program secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan agar Linmas dapat bersinergi secara optimal bersama dengan 3 pilar, yakni TNI, Polri, dan pemerintah, demi menjaga stabilitas wilayah di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola Amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Anik Hasanah melaporkan.
23: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
1: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa dan mengibarkan anti bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
23: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
1: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Caburnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
23: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.
6: Pendengar, menjelang bergulirnya kompetisi Championship Stadion Surajaya lolos verifikasi awal, Farin Regi melaporkan.
2: Stadion Surajaya Lamongan menjalani proses verifikasi dari operator kompetisi sepak bola Indonesia, I-League, sebagai bagian dari persiapan menghadapi championship musim 2026-2027. Hasil pemeriksaan menunjukkan stadion Persela Lamongan tersebut hanya memiliki sejumlah catatan kecil yang perlu disempurnakan sebelum kompetisi resmi dimulai. Verifikasi dilakukan oleh 5 perwakilan I-League yang berasal dari sejumlah departemen, yakni operasi kompetisi, keselamatan dan keamanan, penyiaran dan media, serta teknologi sepak bola. Ketua Panitia Pelaksana Persela Lamongan, Mahfud Syafi'i, mengatakan hasil verifikasi secara umum menggembirakan. Menurutnya, mayoritas fasilitas Stadion Surajaya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh operator kompetisi.
4: Tapi ada beberapa catatan-catatan itu nanti akan kami lengkapi sebelum nanti memasuki kompetisi. Yang sangat urgent adalah mungkin ada di ruang locker room, baik tim A maupun tim B, di tempat masas. Hanya itu, semuanya sukses. Memang dari semua aspek yang sudah dilihat sudah memenuhi syarat ya. Kemudian dari lampu secara umum memang sudah memenuhi syarat juga. Maksudnya stadion Surajaya ini sudah layak untuk kompetisi championship tahun 2026-2027.
2: Ia berharap seluruh kekurangan dapat diselesaikan sebelum championship 2026-2027 bergulir, sehingga Stadion Surajaya siap menjadi kandang Persela Lamongan dengan fasilitas yang semakin optimal. Varian Raki melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Risto. Silakan Mada.
20: Ya baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun menggelar pelatihan pendekar hijau untuk mendorong pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Berikut laporan Aris Deka.
24: Pemerintah Kota Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan program kampung iklim atau Proklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus mengatakan saat ini terdapat 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, Pendekar Hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Sebab saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan.
0: Itu nanti kan dia, Pak RT punya tugas satu, ada anggaran 10 juta. Yang untuk pengelolaan sampah itu yang nanti tugas utama Pak RT itu nanti memberikan informasi perkembangan terkait pengelolaan sampah. Nah, untuk teman-teman ini nanti yang akan turun, tapi tetap harus didampingi Pak RT, karena warga ini kadang kalau relawan yang turun kadang nggak percaya, lebih percaya karena Pak RT nih. Sehingga nanti teman-teman ini akan memberikan edukasi, kadang kegiatan bagaimana nanti organik dan anorganik residu ini harus diberikan kemana, itu yang nanti jadi tugas teman-teman.
24: Bagus menilai persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan. Meski demikian, Bagus menegaskan solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas incinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
20: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Aprilia Purbosari di RRI Jember. Silakan, Aprilia.
3: Baik, terima kasih Mada. Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menggelar bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis bagi masyarakat melalui program Socatra. Ribuan warga ditargetkan memperoleh layanan kesehatan mata untuk mencegah kebutaan akibat katarak. Diana Dinar melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation atau JFC kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial Socatra. Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation atau JFC kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial Socatra, sinergi melayani masyarakat Situbondo cegah kebutaan dengan operasi katarak. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan mata gratis, pemberian kacamata, pemasangan bola mata palsu, dan operasi katarak gratis. Ada 2.000 pasien yang mendaftar dan 240 pasien katarak yang akan menjalani operasi. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dimulai Selasa 21 Juli 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis ini rutin dilakukan. Tahun ini akan ada penambahan kegiatan yang biasanya 2 kali dalam setahun akan dilaksanakan 3 kali.
7: Tadinya tidak sakit, ya. Kemudian di tahun berikutnya sakit, makanya kita terus update, bukan soal tinggi atau rendah, tapi bagaimana kita bisa mengupdate terus ke pelosok-pelosok, menginformasikan, menyebarluaskan informasi tentang Socatra ini.
5: Data Dinas Kesehatan, penderita gangguan mata katarak di Kabupaten Situbondo per Juni 2026 sebanyak 2.268 orang. Sedangkan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Situbondo sangat terbatas sehingga Pemkab harus menggandeng Yayasan John Fawcett Foundation, yayasan yang bergerak di bidang pelayanan penyakit mata khususnya melakukan operasi katarak.
7: Nanti setiap selama 4 hari ini kita akan melaksanakan operasi mungkin lebih dari target 240.
8: Yang hari ini ya?
7: Yang hari ini, dari pada tahun sebelumnya kan 200.
25: Ya. Pemeriksaan mata ini 200.
7: Ya, itu yang dioperasi. Kalau yang diperiksa itu kita target 2.000 orang per 4 hari.
5: Dinas Kesehatan juga melakukan screening kesehatan mata 1 kali dalam setahun untuk mendeteksi dini kasus katarak dan penanganan operasi katarak gratis yang bekerja sama dengan Yayasan John Fawcett Foundation.
3: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
26: Terima kasih Aprilia. Saudara, pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTN-BTS bersinergi dengan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan pendakian ilegal Semeru melalui jalur Ampel Gading dan Ponco Kusumo. Berikut laporan William Nathan.
8: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Aktivitas tanpa izin ini memang telah memicu situasi darurat pada 5 Juni dan 16 Juni yang lalu. Pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera fisik di area jurang tanpa adanya logistik serta jalur evakuasi yang memadai. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN-BTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
9: Bahwa pendakian ilegal ini bisa kita tanggulangi bersama. Dan mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal tidak diperkenankan.
8: Semua peserta dalam rakor tersebut berkomitmen bahwa masalah pendakian ilegal ini bukan cuma menjadi persoalan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pengelola, tetapi ini adalah menjadi tanggung jawab bersama instansi dan semua elemen masyarakat terkhusus di desa-desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
26: Sekian berita dari RRI Malang. Kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
10: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Waris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,71 RRI Madiun. Selamat sore pendengar semuanya. Selamat beraktivitas sore untuk Anda ya, yang barusan saja mungkin rehat dari tempat kegiatan Anda setiap hari. Dan selamat sore juga bagi Anda yang baru saja memulai aktivitas sore Anda dengan pekerjaan yang baru, karena mungkin masuk pada bagian shift malam ya. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu yang santai, menikmati udara sore pendengar, dengan beberapa informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Salah satunya cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur pendengar, yang menerapkan pola baru untuk pembinaan Olimpiade Sains Nasional atau OSN jenjang SMA ya, yang dilakukan untuk menciptakan pemerataan prestasi, sehingga harapannya peluang lolos ke tingkat yang lebih tinggi itu tidak didominasi lagi oleh sekolah unggulan. Hasilnya, sebanyak 79 siswa berhasil lolos ke OSN tingkat kabupaten atau kota, OSNK ya, untuk tahun ini. Rinciannya 29 siswa berasal dari Kota Madiun, kemudian 22 siswa dari Kabupaten Madiun, dan 28 siswa dari Kabupaten Ngawi. Sementara itu kasih SMA PKPLA APLK Capdindik Jatim Wilayah Madiun, Canggih Suantaka Yoga Nendi, menyampaikan jika pemerataan kualitas pembinaan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu pihaknya juga menerapkan sejumlah strategi baru pendengar, mulai dari sistem tutor sebaya antar sekolah, ada juga rotasi guru pembina, dan sampai pelatihan yang terpusat bagi guru dan peserta. Nah, selain memperkuat pembinaan, Capdindik juga mendorong sekolah yang selama ini belum pernah meloloskan peserta ke tingkat provinsi supaya lebih aktif mengikuti seleksi. Jadi dengan demikian, pendampingan dilakukan melalui pembinaan terpusat, kemudian pembahasan dan analisis soal, serta pelaksanaan tryout secara berkala yang difasilitasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Namun ternyata tidak hanya itu saja pendengar, sosialisasi petunjuk teknis juga diperluas supaya seluruh sekolah termasuk sekolah swasta dan sekolah di wilayah pinggiran punya kesempatan yang sama untuk mengirimkan peserta dalam ajang OSN. Jadi pelaksanaan pembinaan OSN ini nanti mengacu pada Permendikdasmen nomor 25 tahun 2025 tentang manajemen talenta murid, serta Kemendikdasmen nomor 16 tahun 2026 tentang standar penyelenggaraan ajang talenta murid. Jadi dengan sistem pembinaan yang lebih merata, harapannya nanti semakin banyak sekolah di wilayah Madiun yang mampu melahirkan siswa berprestasi sampai tingkat provinsi ataupun juga nasional begitu ya. Karena sekarang ini memang anak-anak sekolah dengan adanya teknologi yang semakin canggih juga semakin diperkuat dengan skill yang mereka dapatkan baik dari lingkungan sekolah ataupun juga tempat belajar mereka di luar sekolah begitu ya. Jadi yang pasti harapannya nanti semua, kalau misalnya Olimpiade Sains ini terselenggara dengan baik, yang mengikuti tidak hanya dari sekolah negeri saja tetapi juga sekolah swasta yang berada di pinggiran dan juga menyeluruh begitu ya.

RRI dengan esensi buku. Apa jadinya ketika seorang psikiater yang biasa menghadapi seorang pasien yang berduka justru harus menghadapi kehilangan terbesarnya sendiri? Dr. Andreas Kurniawan, seorang psikiater alumni Universitas Indonesia, membuang semua teori berduka ketika sang putra, Hiro, meninggal dunia. Lewat buku setebal 202 halaman bertajuk Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Ia membagikan kisah nyatanya yang jujur, santai, sekaligus diwarnai sedikit bumbu humor gelap. Buku berisi 16 bab ini mengajak kita masuk ke sebuah ruang aman bernama Klub Berduka. Dr. Andreas juga menjelaskan korelasi antara duka dan mencuci piring yang seringkali menjadi banyak pertanyaan. Duka seperti tumpukan piring kotor di dapur. Tidak ada orang yang suka melakukan cuci piring, tapi pada akhirnya tetap harus dilakukan. Pada bab tutorial mencuci piring, ia memaparkan secara detail seperti apa 6 langkah mencuci piring yang lebih mindful. Di tengah masyarakat kita yang sering menganggap tangisan sebagai kelemahan, buku ini mengingatkan bahwa kesedihan adalah hal wajar. Duka adalah bagian dari cinta dan berartinya seseorang yang tidak ada lagi di dekat kita. Menghapus memori orang yang pergi sama saja menghapus cinta kita pada mereka. Melalui buku ini, kita diajak untuk mengakui kesedihan. Menangislah, karena air mata akan membasuh duka seperti sabun membilas sisa makanan di piring kotor. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapa saja yang sedang belajar menerima.

0: kehilangan. Buku Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring, karya Dr. Andreas Kurniawan SPKJ dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejak_viral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan Kejagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami akan informasikan satu berita kehilangan ya. Satu buah BPKB motor roda 3 atas nama Usdianto Wasono dengan nomor polisi AE3697CG yang hilang pada hari Sabtu 20 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Siak nomor 5B RT 31 RW 11 Pandean Taman pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau mendengar penemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Dia Abdurrahman L yang beralamat di Geraha Pesona Blok 15 26 RT 1 RW 10 Pancongan Tangerang, atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0858 201 2393. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya pendengar semuanya, berita kehilangan berikutnya, satu lembar STNK motor atas nama Muhammad Rishad Satria Guna Kurniawan dengan nomor polisi AM4348DH yang kabarnya hilang hari Rabu 15 Juli 2026 dalam perjalanan dari wilayah Kartoharjo sampai wilayah Jiwan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda pendengar mungkin menemukan, dimohon menghubungi saudara Muhammad Rishad Satria Guna Kurniawan yang beralamat di Jalan Wonoasri Blok B nomor 2 RT 51 RW 8 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Anda juga bisa menghubungi nomor 0896 8789 9149.

Ya pendengar, kami informasikan kembali berita kehilangan satu lembar STNK motor atas nama Muhammad Nasih Khoiru Ubaidillah dengan nomor polisi AE3697CG yang hilang pada hari Jumat 10 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Campur Sari Sogaten, Manguharjo, pukul 1 dini hari. Kalau Anda menemukan pendengar, mungkin saja ya dimohon menghubungi saudara Muhammad Nasih Khoiru Ubaidillah yang beralamatkan di Jalan Hutama Bakti nomor 7A RT 37 RW 9 Taman Kota Madiun, dan nomor yang bisa dihubungi 0858 953 98711. Berita kehilangan berikutnya berupa satu lembar STNK dengan nomor polisi AE 4745DA atas nama Gunawan yang hilang pada hari Senin 20 Juli 2026 dalam perjalanan dari wilayah Kota Madiun sampai wilayah Jiwan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, dimohon menghubungi Saudara Sultan Ahmad II Is Wahyudi yang beralamat di Desa Bedoho RT 2 RW 2 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Untuk Anda pendengar semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak ya kalau saja di antara Anda yang sudah menemukan beberapa dokumen yang hilang dari pendengar. Tentunya kami berterima kasih untuk Anda semuanya yang sudah kembali memberikan feedback pada kami, yang sudah melaporkan pada kami di LPP RRI Madiun.

Ya pendengar, satu berita kehilangan kembali kami sampaikan untuk Anda berupa satu lembar SNK motor ya, atas nama Maroto yang beralamatkan di Dukuh Taji RT 5 RW 2 Gelang Lor Sukorejo Kota Ponorogo dengan nomor polisi AE2661TN. Yang STNK tersebut hilang pada hari Jumat 17 Juni 2026 dalam perjalanan dari Pasar Pintu Dagangan sampai wilayah Wungu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menghubungi Saudara Muhtar pendengar kalau misalnya menemukan STNK yang dimaksud dengan alamat di Dusun Bantengan RT 38 RW 5 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan nomor telepon yang bisa dihubungi 0852 5762 5743. Tentunya dengan segala perhatian Anda pendengar, kami ucapkan terima kasih.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya segera kami kumandangkan untuk Anda ya, di menit 35 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya diucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah.

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya, bahwa rumahku adalah titipannya, bahwa hartaku adalah titipannya, bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkannya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, ku sebut itu musibah, ku sebut itu ujian, ku sebut itu petaka, ku sebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku, kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana, mau menuruti kehendakmu saja, ya Allah. Sebab aku yakin engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendakmu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki yang juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah, kita bahagia, tetapi karena kita bahagia.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengajak anak berani melaporkan setiap tindakan kekerasan. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting memperkuat perlindungan anak. Pratikno mengatakan budaya diam masih menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Banyak korban maupun saksi masih enggan menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang. Menurutnya, Polri turut mendorong keberanian anak melalui program Raise Hand and Speak. Program tersebut bertujuan membangun kepercayaan anak kepada aparat kepolisian. Pratikno menilai meningkatnya laporan kekerasan belum tentu menunjukkan jumlah kasus bertambah. Kondisi tersebut juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat melapor. Ia mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan atau mengalami kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kanal pengaduan untuk mempercepat penanganan kasus. Info lainnya, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id. Sekaligus, saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada rekan saya Adi Araswadi, pendengar, yang akan mengawal Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo, selamat petang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali petang hari ini di Madiun sore ini, di Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Adi Heraswadi menemani suasana petang Anda semuanya dengan lagu-lagu era 90-an di Sona 90. Begitu ya. Selamat petang saja Anda yang saat ini mungkin masih berkutat dengan segala kesibukan dan aktivitas Anda hari ini, atau Anda yang saat ini juga sudah dalam perjalanan menuju rumah, balik ke keluarga, atau mungkin Anda yang saat ini pun juga sudah bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Selamat menikmati suasana santai bersama lagu-lagu era 90-an yang saya hadirkan untuk Anda semuanya sampai nanti jam 7 malam.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 22 Juli 1933, penerbangan solo keliling dunia untuk pertama kalinya dilakukan oleh Willie Puss. Willie Hardeman Puss adalah seorang pilot Amerika Serikat yang terkenal sebagai manusia pertama yang terbang sendirian mengelilingi dunia. Rekor tersebut dicapainya pada waktu 7 hari 19 jam. Puss juga membantu mengembangkan pressure suit, baju anti tekanan udara. Pressure suit-nya kini dipajang di Museum National Smithsonian untuk udara dan angkasa di Washington DC, Amerika Serikat.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Iya, mendengar dari album Nadi Katulistiwa, ini merupakan album kedua dari sebuah grup musik dari Kalimantan. Ada Arwana, dirilis pada tahun 99 pendengar, dengan hit singlenya ada Lamunanku. Lagu ini dikenal dengan aransemen musik pop progresif bernuansa etnik Melayu yang khas dan liriknya yang puitis. Album pertama sebelumnya dirilis pada tahun 97 berjudul Asa. Ini mengandalkan lagu Ku Nanti Pendengar. Ya pendengar, demikian tadi lagu dari Arwana, sebuah grup band dari Kalimantan ya. Hadir untuk Anda semuanya, kita nikmati bersama-sama di Sona 90 untuk Madun sore ini di Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dan yang kali ini pendengar datang dari Mel Sandi, Lady Rocker asal Bandung, hadir dengan sebuah nomornya Gejolak Hati, spesial buat Andorit di Panturama Wilis ya kalau gak salah ya. Perumahan apa sih Rit, namanya perumahanmu? Selamat datang saja ya. Kapan dari report kalau suka lagu ini ya. Ini dia Gejolak Hati dari Mel Sandi.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia tak akan lengkap rasanya tanpa menyebut nama Chrisye. Pria yang terlahir dengan nama Chris Mansarahadi ini menelurkan banyak album seperti Badai Pasti Berlalu, Sabda Alam, Aku Cinta Dia, Hip Hip Hura, Kisah Cintaku, Pergilah Kasih, Cintamu Telah Berlalu dan Sendiri Lagi, dan semuanya sukses di bursa musik Indonesia. Sejak kecil Chrisye memang sangat mengagumi dan menyukai musik. Saat usianya masih SD, musik-musik Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, Dean Martin yang diputar ayahnya dari sebuah piringan hitam semakin menebalkan kecintaan Chrisye pada musik. Perkenalannya dengan Nasution Bersaudara membuka peluang Chrisye menapaki dunia musik. Bersama Sabda Nada yang kemudian berganti nama menjadi Gipsy Band, Chrisye mendapat tawaran dari Guru Soekarno Putra untuk membuat sebuah album rekaman dan menghasilkan album rock bertajuk Guru Gipsy. Dari sinilah karir Chrisye sebagai penyanyi solo mulai dikenal. Dengan dorongan guru, Chrisye menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sunda yang sukses melambungkan nama Chrisye di belantika musik Indonesia.

Krisha menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 pukul 4 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di kediamannya akibat divonis kanker paru-paru. Namun lagu-lagu dan karyanya tetap dikenang dan selalu ada di hati penikmat musik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, pendengar dari Alanis Morissette, Your To Know sudah hadir. Dan kali ini pendengar, coba sadarkan sebuah lagu yang menggaungkan perdamaian, persahabatan, dan cinta kepada sesama. Dari Michael Jackson, mendengar, ini dia lagunya. Coba kita dengarkan bersama-sama, Heal the World.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Iya, pendengar, ada lagu yang tidak sekedar enak didengar, tetapi juga mampu menghidupkan kembali kenangan. Begitu juga lagu ini, pendengar, ya. Lagu Mungkinkah Terjadi. Kita langsung dibawa ke masa ketika kaset masih menjadi teman perjalanan. Radio menjadi sahabat setia dan juga lagu-lagu punya cerita yang begitu dekat dengan kehidupan. Mengenang salah satu duet terbaik yang pernah dimiliki musik Indonesia, Mungkinkah Terjadi dibawakan oleh Utha Likumahua bersama Trie Utami. Dirilis pada era keemasan musik pop Indonesia di penghujung dekade 1980-an, pendengar, lagu ini menghadirkan perpaduan suara yang begitu harmonis. Karakter vokal Utha Likumahua yang lembut, penuh kontrol dan berkelas berpadu dengan indah bersama warna suara Trie Utami yang khas, kuat namun tetap hangat. Hasilnya adalah sebuah lagu yang hingga kini masih dikenang lintas generasi. Mungkinkah Terjadi bercerita tentang keraguan, harapan, dan pertanyaan yang mungkin pernah singgah di hati siapapun. Tentang dua insan yang sama-sama menyimpan perasaan, namun masih bertanya-tanya, mungkinkah cinta ini benar-benar bisa menjadi kenyataan? Liriknya sederhana, pendengar, tetapi emosinya begitu dalam. Justru kesederhanaan itulah yang membuat lagu ini terasa abadi. Di masa itu, pendengar, lagu seperti ini tidak mengandalkan dentuman musik yang berlebihan. Aransemennya elegan, permainan instrumennya memberi ruang bagi vokal untuk benar-benar bercerita. Anda diajak menikmati setiap bait, setiap nada, dan setiap makna yang disampaikan. Nama Utha Likumahua sendiri dikenal sebagai salah satu penyanyi pria dengan teknik vokal terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sementara Trie Utami adalah sosok penyanyi yang selalu berhasil menghadirkan karakter kuat dalam setiap lagu yang dibawakan. Ketika keduanya dipertemukan dalam Mungkinkah Terjadi ini, pendengar, lahirlah sebuah kolaborasi yang hingga hari ini masih sering masuk dalam daftar lagu nostalgia terbaik Indonesia. Mungkin Anda mendengarkan lagu ini sekarang, yang terbayang bukan hanya melodinya, bisa jadi wajah seseorang, sebuah perjalanan, masa sekolah, masa kuliah, atau bahkan kenangan ketika lagu ini pertama kali diputar di radio. Itulah kekuatan sebuah lagu, ia tidak hanya didengar, tetapi juga disimpan dalam sebuah ingatan. Itulah dia, pendengar, Mungkinkah Terjadi dari Utha Likumahua dan Trie Utami.

Satu dari dia, Diva Dunia, ada Mariah Carey, Meo, sepertinya akan segera mengakhiri Zona 90 sekaligus Madun sore ini pendengar di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Namun jangan kemana-mana, setelah warta berita pukul 19 nanti saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Madiun malam ini. Sampai ketemu nanti ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut.
5: Jadi
4: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi. Ya, kita juga menetapkan beberapa pembagian asing dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana kita aturan yang terkait juga masuk ke mikro.
10: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak lebih lihatnya mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
12: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing democracy.
20: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Own this democracy and we have high hopes.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
25: Saya bangga kepada Mitchell.
2: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini pendengar menghadirkan mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini dengan topik belajar kawruh kepercayaan bersama Ki Slamet Riyadi, Fauzia dan Ais Bella. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Raswadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: poro pamidanget ugi poro sutresno RRI Madiun ing dalem menika kepanggih malih kalian kula Ki Slamet Riyadi ugi Mbak Ais Bella ugi Mbak Paujia ing dalem menika live para pemirsa. Sebelum kita mulai, mari kita berikan salam pada malam hari ini. Selamat malam, salam Rahayu. Rahayu. Rahayu.
1: Rahayu.
0: Semoga malam hari ini bisa bermanfaat bersama anak-anak kami dan cucu-cucu kami pada malam hari ini menampilkan sebuah tema belajar kawruh kepercayaan. Karena kebanyakan tentang kawruh kepercayaan ini jarang sekali anak-anak muda-mudi mengetahui dan tidak mau belajar. Oleh sebab itu, kami bertiga akan memberikan penjelasan tentang belajar kawruh kepercayaan. Oleh sebab itu, monggo satu persatu memperkenalkan diri dulu agar diketahui oleh para pendengar dan para pemirsa di YouTube RRI Madiun. Monggo kami persilakan dulu.
2: Nggih, Mbak Kong, matur suwun. Kula Fauzia. Rahayu.
0: Rahayu.
3: Nggih. Kula Aziza Syabila, bisa dipanggil Bella mawon. Rahayu.
0: Rahayu. Ya. Ya, kita awali coba sekarang yaitu saya dulu Mbak Fauzia.
2: Nggih,
0: monggo apa yang dipertanyakan pada malam hari ini?
2: Nggih, kan niki wau temane belajar kawruh kepercayaan. Nah, Mbah Kong, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kawruh kepercayaan, Mbah Kong?
0: Ya, begini. Kawruh kepercayaan itu adalah percaya diri bahwa kawruh itu adalah pengetahuan, sehingga pengetahuan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jangan disalahartikan kepercayaan tentang orang lain dan tentang diri pribadi. Ya, monggo, mungkin.
2: Nah, iku wau. Apakah yang dipelajari itu lebih menitik beratkan pada ajaran spiritual, filosofi hidup, atau juga nilai-nilai budaya, Mbak?
0: Ah, itu semuanya. Jadi bertiga, ketika tiga pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya, tentang apa tadi, spiritual, tentang
3: filosofi hidup,
0: ya, filosofi hidup dan
2: nilai-nilai budaya
0: sangat-sangat betul diharapkan oleh masyarakat secara umum bahwa nilai spiritual di mana letak manusia harus betul-betul mengenal spiritual dan tentang kehidupan. Oleh sebab itu budaya yang baru-baru ini telah disahkan oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon tanggal 13 Juli 2026 sebagai Hari Kepercayaan. Oleh sebab itu, inilah yang namanya budaya kepercayaan, ya. Monggo dilanjut.
3: Baik, Mbak Kong. Kalau begitu, Mbak Kong, apa sebenarnya tujuan utama seseorang mempelajari kawruhan kepercayaan?
0: Ya itu. Jadi tujuan yang pertama untuk mempelajari kawruh kepercayaan, kita tidak kesasar kemana-mana, karena kawruh itu adalah pelajaran yang harus kita pegang bagaimana kita bisa tahu kalau penghayat kepercayaan itu punya ajaran tersendiri.
3: Kalau lebih kepada pembentukan karakter, pembangunan spiritual, ataupun ada tujuan lain yang ingin dicapai?
0: Semua bertiga. Jadi ada tujuan karakter, ya toh. Terus yang kedua?
3: Pembangunan spiritual.
0: Pembangunan spiritual, ya. Dan?
3: Dan tujuan yang ingin dicapai.
0: Tujuan, ya. Itu semua bertiga itu sangat bagus pertanyaannya. Karena apa? Membangun karakter itu oleh manusia-manusia Jawa yang dikatakan watak. Ya, karakter itu adalah watak. Harus mempunyai kesadaran. Disinilah kesadaran harus kita bangun dari awal, sehingga orang kalau punya kesadaran, kesadaran apa saja? Karena kesadaran itu untuk membangun, ya. Membangun, ya apa tadi? Bangun?
3: Membangun tujuan.
0: Ya, dan tujuannya kita kemana? Karena membangun karakter manusia yang jelek menjadi baik, sehingga tujuannya kemana? Kita dilahirkan yang suci, kembali ke suci. Itu namanya tujuan untuk kasampurnan.
3: Ya.
2: Berarti belajar di sini tuh bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kita, gitu, Pak.
0: Iya, betul.
3: Sampun, Mbak Kung.
0: Iya.
2: Nah, selanjutnya nih, Mbak Kung. Saya jadi penasaran. Kan orang itu banyak yang mengatakan seseorang perlu mengenal dirinya sendiri agar dapat memahami makna kehidupan lebih utuh itu. Nah, menurut Mbah Kung niku, gimana pandangan kawruh kepercayaan mengenai hal tersebut?
0: Iya, memang manusia harus membangun jati diri, ya, diri pribadi. Karena apa? Jati diri itu adalah kesadaran hidup di jagat ini, dan kesadaran diri kita digelar dan di gulungnya, gelar jagat, gulung itu ada di dalam tubuh kita. Karena apa? Kalau tidak membangun jati diri, contoh saja, sekarang kita itu hidup di negara Indonesia. Marilah kita membangun jati diri bangsa. Itu sama. Jadi membangun jati diri bangsa sama dengan membangun jati diri kita pribadi.
2: Menarik banget nggih, Pak Kung, pembahasan kali ini. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Ais.
3: Kalau bentuk latihan atau laku spiritual seperti apa yang biasanya dijalani dalam kawruh kepercayaan?
0: Nah, bagus. Karena bentuk latihan atau laku spiritual itu memang harus. Karena apa? Jangan percaya kepada omongan tapi kalau tidak dilakukan. Contoh sekarang, laku itu adalah menggali dari ilmu dulu. Kalau ilmunya sudah dipegang, baru kita harus laku. Tanpa laku, kita tidak akan bisa menjalani spiritual itu. Seperti contoh, Anda sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, itu kan harus belajar mencari ilmu. Tapi kalau Anda tidak melakukan, tidak laku dengan ilmu itu, percuma. Oleh sebab itu, lakulah dengan tujuan yang mulia.
3: Dan apa makna dari laku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Mbak Kung?
0: Gimana?
3: Apa makna dari laku tersebut dalam kehidupan sehari-hari?
0: Nah, bagus. Jadi begini, laku itu kita bisa melihat diri kita menjalankan laku yang sekarang di dalam spiritual, di dalam ajaran kawruh kepercayaan ada 5 laku yang harus kita jalani. 1, sabar, ya, narimo, ya, terus welas asih, sumeleh, dan ikhlas. Nah, itulah 5 itu harus dijalankan dengan laku. kalau Anda bisa sabar, secara otomatis tidak menimbulkan emosi. Ya itu. Kalau narimo, apa narimo? Ya kita apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Gusti yang Maha Suci, kita terima. Jangan ngeyel minta lo, yang sana bisa beli mobil, saya kok enggak. Itu namanya bukan rimo, ya. Dan seterusnya seterusnya. Nanti mungkin ada bersambung lagi.
3: Monggo. Lanjut Mbak Usi.
2: Berarti kawruh kepercayaan itu juga melatih kita untuk sabar, narima welas asih, sumeleh ikhlas nggih, Mbak.
0: Iya, betul. Jadi lakunya seperti itu. Kalau Anda bisa melakukan kelima laku itu, sangat mulia. Hidup Anda tidak seperti orang dikendalikan oleh emosi, oleh amarah. Dan
2: adem,
0: apa?
2: Ayem.
0: Ya, adem, ayem, dan tentrem.
2: Mungkin kalau lanjut gitu, Bahkung.
0: Ya, ya.
2: Mungkin ini sering jadi pertanyaan masyarakat gitu, tentang penghayat kepercayaan. Nah, menurut Bahkung Miki, kesalahan nopo sing paling sering muncul teng masyarakat mengenai penghayat kepercayaan, Bahkung?
0: Ini ya seperti tadi yang saya uraikan, menanggapi tentang penghayat kepercayaan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini ya. Jadi yang majemuk itu ada orang yang beragama. Beragama itu sekarang di Indonesia ada 6 agama. Nah itu kepercayaan sekarang diberi oleh putusan MK setara dengan agama. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan tahap kesadaran. Jangan bilang, wah kepercayaan ini klenik, ya kan? Wah ini proses perdukunan. Bukan. Kepercayaan itu kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau di dalam bahasa daerah, kita percaya kepada Gusti yang Maha Suci. Itulah. Jadi kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat sekitarnya. Dan apa? Dengan laku tadi, 5 laku. Ya, kalau masyarakat, wah ini anu Mbah, ini klenek Mbah, ini ajaran sesat, kan menurutmu, karena Anda belum masuk di dalam penghayat kepercayaan. Tapi kalau Anda sudah masuk di dalam penghayat kepercayaan, secara otomatis tahu di dalamnya. Gitu ya.
2: Berarti untuk menyikapi hal tersebut itu Bakung melakukan sabar narimo niku wau.
0: Iya, betul. Ya, dan kita harus punya hati telaten, ya toh. Kalau orang Jawa itu kalau telaten, open dan titen itu tidak ada orang yang mau berdebat. Dah, udahlah kalau mau berdebat monggo silakan ke sana, tapi kita punya hati yang sabar. Nah, itu.
3: Nah, berbicara tentang nilai kehidupan, nilai apa yang menurut Mbah Kong paling penting diajarkan dalam kawruh kepercayaan?
0: Dalam nilai kehidupan manusia yang diajarkan oleh kawruh kepercayaan adalah satu, bahwa kita hidup ini ada yang menghidupi. Siapa? Karena asal kita hidup itu dari roh. Roh itu dari Gusti yang Maha Suci. Oleh sebab itu, kita marilah kita ingat kepada satu, Tuhan yang Maha Esa yang Maha Suci. Yang kedua, harus kita ingat kepada Bapak dan Ibu. Yang ketiga, harus ngabekti ya, paling tidak itu menghormati kepada tuntunan-tuntunan yang menjadi guru laku seperti ini. Gitu. Jadi itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.
3: Apalagi sekarang kan hidup di zaman sekarang kan serba cepat, gak Mbak Kong? Pasti nilai-nilai itu sangat berguna bagi generasi muda juga.
0: Iya. Bagus itu, bagus.
2: Selain masyarakat yang majemuk, Mbak Kong, di Indonesia kan terdapat banyak generasi. Dari generasi milenial, Gen Z, terus sekarang udah ada Gen Alpha, seperti itu. Nah, kan yang sekarang generasi muda, gak Mbak Kong? Generasi muda itu gimana cara mengenalkan nilai-nilai kawruh ke generasi muda, jadi agar tetap relevan, karena kan gengsi kan kadang agak menyimpang-menyimpang gitu Gak Bakong.
0: Itu gini Cik, karena generasi muda seperti kamu-kamu yang belajar di dalam kawruh kepercayaan ini, bagaimana cara mengembangkan untuk nilai-nilai kawruh kepercayaan ini terhadap muda-mudi yang lain. Oleh sebab itu, yang sudah belajar, berilah contoh yang baik. Artinya, laku kita seperti itu, agar yang muda ini melihat kita tidak, wah itu ajaran sesat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita memberikan ajaran kepada generasi penerus kita, generasi muda kita, dengan kesadaran. Kalau sudah menerima kesadaran secara otomatis bahwa saya itu hidup di dunia ada yang menghidupi, dan saya bisa begini karena siapa? Karena Tuhan Yang Maha Esa. Tidak mungkin manusia tanpa hidup, tanpa urip, gitu? Itu enggak akan bisa dari rumah jalan ke RRI, enggak bisa. Karena apa? Jalan itu adalah jalan kehidupan manusia. Ini dikembangkan oleh generasi-generasi penerus atau generasi muda ini kepada yang pertama adalah teman kita dekat. Setelah teman kita dekat, kita terus meneruskan tahapan-tahapan itu ke teman yang lainnya. Nah, ini akan berkembang dengan sendirinya dan mengetahui bahwa penggayat kepercayaan ini adalah betul-betul sudah mempunyai kesadaran. Walaupun belum kesadaran tinggi, karena tingkatnya masih muda. Tapi kalau seperti yang sudah tua-tua, sudah mempunyai kesadaran yang tinggi, artinya ponco laku yang lima laku tadi sudah dikuasai. Tidak disetir oleh ego, tapi disetir oleh rasa.
2: Jadi untuk generasi muda ini bisa dimulai dengan lingkungan yang paling terdekat dulu.
0: Betul.
2: Kayak contohnya saya sama Ais, sama Bakong. Ya, di Indonesia sendiri kan selain tadi ada masyarakat yang majemuk, agama yang beragam, ada 6 agama nggih Mbak Kung.
0: Iya, iya.
2: Terus ada ragam budaya, suku. Mungkin selanjutnya Dek Ais.
3: Iya. Kalau menurut Mbah Kung, bagaimana ajaran kawruh kepercayaan memandang kehidupan berdampingan dengan masyarakat yang memiliki agama maupun keyakinan yang berbeda?
0: Iya, itu kita harus belajar tadi yang namanya ponco laku. Karena kehidupan kita bergaul dengan masyarakat luas, utamanya di lingkungan dulu ya. Karena di lingkungan itu belum tentu sejalan atau selaras dengan kepercayaan. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu dekat ya dengan lingkungan. Jadi jangan sok, wah aku sudah bisa begini, saya dengan agama itu sudah enggak cocok. Jangan. Bagaimana kita selaras sejalan dengan 6 agama itu agar bisa membangun kerukunan dan kegotong royongan. Itu yang diharapkan oleh kita selaku penghayat kepercayaan dan diharapkan oleh negara.
2: Berarti kita harus saling gotong royong.
0: Betul.
2: Semua agama.
0: Makanya orang penghayat saya sarankan kalau di lingkungannya ada kerja bakti, ya ikut. Jangan sok, wah saya sudah pimpinan enggak mau. Jangan. Itu enggak bagus. Dan itu ya enggak betul. Harusnya menyatu dengan masyarakat. Apa yang dikatakan oleh leluhur kita, bahwa kalau kita sudah menyatu, manunggal, kawulo kelawan Gusti, disitulah apa yang dinamakan Gusti. Gusti adalah orang yang tertinggi, atau makhluk yang tertinggi itu adalah Gusti. Kawulo ya seperti kita ini, itu loh ya. Nah, enggak boleh sombong. Pokoknya kita yang ponco laku tadi sudah merasakan sumeleh saja.
2: selalu menerima gitu.
0: Iya,
2: apa pun yang terjadi.
0: Betul. Karena nerima itu.
2: Mungkin ini jadi pembahasan yang sangat menarik gitu. Mm-hmm. Para pendengar. Nah, mungkin kalau ingin mulai belajar untuk para Gen Z tadi, generasi muda ini, kalau mau mulai belajar terkait kawaruh kepercayaan, sikap atau karakter yang seperti apa yang sebaiknya dimiliki terlebih dahulu?
0: Nah, begini. Jadi kalau ingin belajar dan kita mengajak orang ikut belajar, dan mungkin teman, sahabat, saudara, dipersilakan. Jangan memandang bahwa orang tersebut karakternya jelek, pernah minum alkohol, pernah mencuri, dan lain sebagainya. Apakah karakternya tidak bisa dirubah? Bisa. Dengan ajaran penghayat kepercayaan ini secara otomatis. Karena apa? Kita memberikan ajaran bahwa sangkan paraning dumadi itu adalah penghayat kepercayaan. Dari mana kamu datang dan kemana kamu akan pergi. Oleh sebab itu, ya, kita berikan motivasi, kesadaran kepada yang mau ikut. Tapi kalau ikut di penghayat kepercayaan, semua penghayat kepercayaan tanpa dipungut biaya apapun dan tidak usah mendaftar, langsung datang ke penghayat apapun. Nah, sekarang ini sedang getol-getolnya untuk anak-anak muda-mudi yang sekarang sudah berkumpul banyak, ada di paguyuban penghayat Kapribaden ini.
2: Nah, ini kan kita di Madiun, Gus Bakung.
0: Iya.
2: Untuk para generasi muda, mungkin para pemirsa yang nonton nih, Bakung, kalau pengen ikut, pengen tahu itu gimana caranya, atau langsung menghubungi Bakung atau pripun?
0: Nah, boleh. Langsung ya di paguyuban, Bakung ini memimpin sebuah paguyuban yang namanya Penghayat Kapribaden. Kalau toh ingin ikut yang lain, monggo hubungi saja MLKI, karena penghayat kepercayaan ini dilindungi oleh undang-undang, dan di atas paguyuban penghayat ini ada yang namanya Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, namakan MLKI. Ini resmi, sudah.
2: Resmi.
0: Itu di pada keputusan MK tahun 2016 bahwa penghayat kepercayaan yang sekarang dikumpulkan menjadi satu di Majelis Luhur ini betul-betul sudah haknya sama dengan yang lain.
2: Jadi kalau misal ini ada para pemirsa yang mau belajar terkait kawruh kepercayaan, mungkin bisa langsung menghubungi ke MLKI. Di situ banyak ini nggih, Bakung, penghayat-penghayat lain nggih.
0: Banyak. Di Madun ini ada 12 penghayat kepercayaan. Jadi paguyuban yang ada di Madiun itu, ya, kebetulan Bakung ini sebagai presidium 1 atau ketua presidium MLKI. Sehingga sangat mudah sekali. Monggo, kalau yang lain dari para pemirsa, pendengar yang budiman, mau ikut kepada penghayat kepercayaan tanpa dipungut biaya apapun, dan juga pengurusan soal KTP dan lain sebagainya tanpa dipungut biaya.
3: Baik, Bakung, waktunya sudah tidak terasa lagi, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, apa pesan yang ingin Bakung sampaikan kepada masyarakat agar dapat memahami penghayat kepercayaan secara lebih utuh?
0: Jadi gini, kesan dulu, kesannya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, ya, banyaklah cemooh dari sana, cemooh dari sini. Mungkin orang yang sudah fanatik ke satu agama tidak mau mendekat dengan penghayat kepercayaan. Dianggap Penghayat kepercayaan ini adalah orang-orang terdiri dari orang-orang kafir. Nah, ini yang salah persepsi. Sehingga perlu kita luruskan bahwa di penghujung tadi, dan itu kesannya masyarakat jangan seperti itu menilai para penghayat kepercayaan. Nah, ini pesan saya agar masyarakat pendengar RRI Madiun yang dengan pemirsa di YouTube ini, agar semua bisa ikut handarbeni, ya, handweni, supaya apa? Dan penghayat kepercayaan adalah tuntunan hidup kita. Karena hidup itu ada yang menghidupi, siapa? Maha Hidup. Oleh sebab itu, marilah kita jangan seperti yang dulu. Artinya, monggo kita bersama-sama gelar jagat anyar. Itu
2: ya. Yeah. Jadi kita harus saling menjaga dan menghargai, nggih, Mbakung.
0: Betul. Saling menghargai, saling menghormati, selaras dengan tujuan. Bahwa tujuan kita hidup itu adalah mencari persaudaraan satu dan menempuh hidup baru, agar hidup yang lama itu kita tinggalkan. Contoh tadi Mbak Kung bilang, masuk di penghayat kepercayaan jangan memandang itu pernah orang itu mabuk, mencuri dan lain sebagainya. Toh orang kalau sudah pernah di penjara dan mencuri itu sangat mudah. Sangat mudah kita didik, kita ajak bareng. Karena apa? Ingin memperbaiki jati dirinya dan ingin merubah nasibnya lewat penghayat kepercayaan. Dan di sini penghayat kepercayaan tidak pernah mengatakan itu dosa dan lain sebagainya. Toh kita memberi

0: atas waktu, terus pengalaman dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami. Kami kan termasuk Gen Z nggih, Bapak.
1: Nah, jadi gini, untuk Uci ya, semoga ya Uci bisa belajar terus menekuni tentang penghayat kepercayaan. Jangan terpengaruh kepada siapapun, karena kalau sudah nanti rasa kita, rasa yang ada di dalam tubuh kita akan menggerakkan dengan betul-betul. Jangan cuman di bibir. Ini adalah poncondrio. Nah, ada mata, ada hidung, ada telinga, dan ada mulut, dan ada lidah. Itu adalah nanti akan menjadi rasa itu muncul sendiri. Muncul dengan sendirinya bahwa Uci tidak mudah dipengaruhi karena sudah belajar penghayat kepercayaan. Mungkin Ais, apa Uci dulu?
0: Ais dulu.
2: Apa ini?
0: Mungkin ya tadi Mbak Kong kan, karena kita Gen Z ya, pengaruh dari luar itu kan sangat banyak nih, Mbak Kong. Jadi kalau kita nggak munculkan dari diri kita sendiri itu juga susah. Makanya saya sama Ais juga belajar di sini bersama Mbak Kong, dipandu oleh Mbak Kong biar tidak salah jalan nih, Mbak Kong.
2: Apalagi kan anak muda kayak kita kan gampang terpengaruh nggih, Mbak Kong.
1: Iya.
2: Jadi kita butuh tuntunannya untuk
1: Ya, oleh sebab itu pada malam hari ini dengan judul belajar
0: kawruh kepercayaan.
1: Karena kawruh itu adalah tidak ada hilangnya, ingin mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu si Ais juga seperti apa yang saya ucapkan ke si belajar menekuni. Nah, tekun sekali. Karena apa? Kalau sudah belajar betul-betul menghayati, menghayati hidup kita dengan kepercayaan kita bahwa makhluk di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu Tuhan itu, kalau bahasa Jawa, bahasa daerah itu Tan Keno Kiniro, Tan Keno Kinopo. Jadi ora iso, Tan Keno Kiniro itu kan tidak bisa kita kira-kira. Oh, Tuhan itu di depan saya, apa digandeng dengan mereka, tidak bisa. Ya, Tan Keno Kinopo, aduh itu tanpa wangenan, cedak tanpa singgulan dulu, jauh di mana tidak bisa kita pandang, tapi justru Tuhan itu ada di diri kita. Ya kan, dekat tanpa singgulan, tidak bisa nyenggol karena Tuhan itu ada di dalam kita.
2: Bagong Matursun, semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan bagi para pendengar tentang kawruh kepercayaan dan mengajak kita semua untuk terus menjaga sikap saling menghormati antar keberagaman.
0: Mungkin langsung ditutup ya, Bagong. Saya Fauzia
2: dan saya Ais
0: pamit undur diri. Matursun, sugeng dalu. Dan sampai jumpa di mimbar penghayat kepercayaan terhadap

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 3 tersangka baru pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Ketiganya pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin mengatakan, ketika tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya AY dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah MF dari Kabupaten Pasuruan, dan Rawahid Ruslan RWR dari Kabupaten Bangkalan. Mereka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Juli sampai

20 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Iya, mendengar, lanjut terus di Madun malam ini. Sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dengan bintang tamu Base Jam. Nanti hostnya ada Ehsan Tarore dan Andes. Mari kita mendengarkan Sandiwara Radio malam hari ini menghadirkan produksi dari RRI Toli Toli dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
3: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
4: Sudah Pak.
5: Tanya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
3: Oh, tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah, kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah, jika ada yang bagus, akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
6: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
3: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
7: Siap, siap Pak. Siap, siap.
8: Kita ke kantin, Jonah. Pura-pura toh izin ke toilet.
7: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
9: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
5: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
9: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
3: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
5: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
6: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
2: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
3: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Pak.
3: Anak-anak, wah, senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
7: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
3: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
5: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
9: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
3: Ayo, Ahmad, silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
5: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
7: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
5: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun pada saat itu aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayahku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah satu minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
7: Kok hebat, Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
5: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
3: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
5: Amin. Terima kasih, Pak.
6: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
7: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu. Jangan sedih, Nin.
3: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
5: Terima kasih Pak.
6: Wah, Ahmad keren.
3: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
2: Kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Baik pendengar, segera kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Base Jam bersama host Iksan Tarore dan Andes. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adira Sodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarore dan juga
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, oh, harus ada nadanya ya, pita suara banget ya. Oke.
2: Okay. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada apa lagi?
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religi.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Ah. Udah kering diangkat ya.
2: Iya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kak Sigit.
4: Sama-sama, oke, sama-sama cute kayak mereka
2: berdua. Agak gemes ya, baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenalan jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang?
4: Alvin.
3: Abang Alvin di?
4: Temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang, temannya Sigit. Di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, Kak Sigit kan juga, aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Aku beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Terus satu lagi.
6: Oh, aku Ramzi, main akordeon kalau di.
2: Oh.
6: Iya. Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni, selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi.
2: Terus ini harusnya
4: menjadi misteri.
3: Harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tapi tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Nah,
4: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya enggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Iya. Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: iya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Lagi nih ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi ya nih.
7: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
7: ya, mau bertanya ke grup band Bass Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bass Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Ibu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam Pak Ahmad.
8: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi diganti sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Bapak
8: Lupi, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Ana. Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu Ben Bang Andes
3: deh. Ben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
9: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma. Ya Allah,
2: Oma
3: kena copyright Oma.
9: Loh, ini kan 32 tahun,
3: iya.
9: Kan beda tuh Islam Bang Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
9: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke.
9: Okay. Kan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
9: Iya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Iya, amin.
9: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya Oma, silakan.
9: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama Mana, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, ada masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita di catat. Oke, tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih Pak.
2: Pak. Iya, Kang Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best
10: ya.
3: Betul.
10: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana? Apa gimana gitu? Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dipanggil fotonya saya. Kirim-kirim salamnya ya.
3: Siap.
10: Tedinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
10: Omana.
3: Iya.
10: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke. Okay.
10: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu, dibungkus semua, semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Iya.
3: Baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
11: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
11: Siapa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
3: Iya, dan Iksan Tarore.
11: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
11: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu. ada berapa personilnya tadi?
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
11: Gitu ya.
2: Iya.
11: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
2: Mbak Ita gitu.
11: Ya udah enggak jadi aja
3: nanti. Iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekru satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan Bersin.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu. Gitu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
4: Soal global-globalan.
12: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya. Ada bridging itu ya.
12: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
12: Terima
2: kasih. Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang. Omana.
3: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah. Bener ya?
2: Nah.
3: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram Best Jam Official untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Gimana?
4: Oke.
3: Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
4: Apa namanya?
2: Tempat
4: nama, nama personil, BASnya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Hanya Agnil. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
4: Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Inilah
4: band
3: Best Jam.
4: Begitu.
3: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya. Tanya apa? Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Oh iya.
2: Make sense ya.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Oh, bisa.
2: Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu Best Cam sampai akhirnya.
13: Itu enggak mungkin teman-teman satu Best Cam.
3: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
13: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu sama mereka dan anak itu umurnya
4: udah
13: 20 lah ya. Something. Heeh. 22. Lebih enggak deh, lebih deh. Dia langsung, gitu deh pokoknya.
2: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
13: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap, oh iya bener-bener pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana yang SD-nya apa yang
3: aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Anang. Jawabannya.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om Maya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang
2: biografi kah aja?
3: Silakan Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
13: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu
6: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
13: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama
13: bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi gak cuma personil, ada manager, ada executive producer, ada
2: label
13: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
13: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Best Jam sendiri kan. Makanya
13: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
2: Nes
3: ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
13: makanya
2: gitu.
13: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung banyak banget apa ceritanya
3: apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai kemana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu, single enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue. Ya?
2: Ada pressure lagi.
13: Yang lain loh biasanya.
3: Beda-beda. Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM juga sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi. Mm-hmm.
13: Gitu kan. siapa sih
4: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, iya, sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Waktu di awal-awal mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
4: perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang sekarang
4: enggak
3: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
13: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
13: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
3: Oke.
13: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya.
4: Baik. Nggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik, mendengar. Nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Nbika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa, Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu, Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam, Mas, ya?
0: Silakan.
1: Boleh.
0: Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah. Semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya, Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu, apa kabar?
3: Yes, kemudian juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ya. Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Penjaga itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya ini wajib di,

0: Ya, jangan untuk semuanya.
1: Baik.
0: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
0: Terus? Semuanya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Orang mulu aku bilang Mas Nenek Badang tuh katanya suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
0: Ya, lagi Ayu. Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Team, tetap semangat ya.
2: Oke, baiklah. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Oke.
0: Okay. Ya, Pak Anes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
3: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk Best Jam Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RKO 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore. Tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Mbak Rianti.
3: Rindu memori lewat
2: lagu.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
2: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
2: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
1: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini. Kata Pak Putra apa apa tadi ya, jadi lupa yang jadi lupa Pak Putra, maaf, karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga,
2: udah dijawab tadi. Resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu di Maluku. Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
4: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
5: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
1: Oke.
5: Okay. Oh, tetap dikembalikan tanya lagi.
1: Oke, oke. Hargai
5: dong karya itu.
1: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
5: Semua
6: jawab. Nanti diginin. Untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
2: 32
1: apa hikmahnya
2: tahun.
1: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
4: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, bukan Pujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
4: Pujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ikut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus sudah harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan bujangga.
2: Agak repot sih sebenarnya.
4: Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya Bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Jadilah. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
4: The Rest Is History.
2: The Rest Is History. Ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Toli.
5: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya lu.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin kita kasih kesempatan.
6: Hikmahnya apa, jawab?
5: Karena aku baru separohnya.
6: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
5: Iya, lanjut. Lu. Ini
1: gila. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
5: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
6: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
5: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
6: Lagi.
1: Gimana Mas
6: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari kader gitu. Mempertahankan, membangun, terus sekarang ya memperjuangkan cuma tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
1: Gimana?
7: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Jadi
7: lontaran
4: Sigit aja.
7: Lontaran iseng aja
6: cantik ya.
7: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya. Bikin bukunya.
1: Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu di termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, okay. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, yeah. Misalkan cowok-cowok semua, yeah. Band, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu okay. Ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya, justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya, yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue, gak
6: gondrong.
1: Enggak anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya, yeah, kan, yeah, yeah. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya seperti itu,
4: yang gak romantis itu ya.
1: Iya, oh, okay. Digasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
5: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu deket banget ya.
4: Kan
1: enggak
4: bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
5: Kita adalah kemarin.
6: Tapi rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
5: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
6: Banyak ya.
1: Oke.
5: Kita berencana.
4: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
4: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
1: bicarakan.
4: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa, atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
6: Siapa ya? Nagila.
1: Wah, mantap.
4: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
4: Kayak apa gitu, kalau okay. Join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: itu dari Kasita. Bang Alvin?
5: Enggak tahu.
1: Saya ingat
5: susah kan sekarang cocok sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
6: Nagila boleh.
1: Nagila.
6: Sebenarnya sih Bass Jam open banget gitu untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok, ayo gitu ya.
4: Dari Elsa,
1: siapa? Oh iya.
4: Aku dari Elsa. Dengernya yang tua-tua masa. Sekarang mohon maaf, jujurly gak tahu.
1: Iya mungkin yang tahu. Iya. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
5: Raisa baru ya. Raiso.
7: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya.
7: Ya,
1: oh iya.
4: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak. Namanya Teana di
8: itu
4: single
8: tahun lalu
4: di single Haritana. Judulnya Mabar.
1: Oke.
4: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang. Apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Yang Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya oke?
5: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
5: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagiannya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
5: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
5: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
5: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
5: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alfi.
5: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
1: Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
5: Susah ya.
1: Iya benar banyak ya.
4: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya Best Jam
0: beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, maaf. Ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Eh, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu.
0: Uh-huh.
2: Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Uh-huh. Yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya. Iya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang, dan tadi kalau tanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih.
0: Kalau
2: gue pribadi. Gue sih tadi yang gue pribadi, gue sih
0: tadi. Kalau pribadi namanya Sal pribadi ya.
1: Beda lagi, itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya,
0: titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue di situ kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini kita keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kencang-kencangnya. Kalau yang kedua mungkin waktu BSJM vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu?
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang
4: baru
0: dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down amat sih. Jadi gue menikmati.
2: Ya lagi.
3: emang udah down
0: sama dia. Dia gak down karena dia naik down.
1: Naik down, naik down, naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Sekali.
0: Oh lagi.
2: Nah, soalnya kan dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya, iya, iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama-sama A juga kan.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
0: Ya, maaf. Oke. Ya, itu berarti seru ya. Up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini.
1: Best Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya, di mana Manado sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksan Tarore, bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: ya Mbak Ita.
0: Betul. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Para kawalafir umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Kandis?
0: Kabar baik Bang Beni.
5: Wah, hampir gak tergabung nih Bang Kandis.
0: Iya.
1: Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
2: Baik
3: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Beni,
5: silakan. Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda,
1: halo Teh Dinda.
6: Malam Andes Satria.
1: Malam
6: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
6: Iksan kenal Pak Iksan, udah ringan kan?
0: Udah.
4: Eh kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton,
1: dia iya.
0: Oh, dia nonton, liat. Jadi liat. Dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue live dari toilet yang bener aja.
6: Malam nih, tenang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
6: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
6: Seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
6: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul. Legendnya.
6: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini Tete.
6: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin Tete kepenginnya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
6: Kepengin Tete sih, tapi yeah. Up to you best jam begitu ya.
0: Up to you. Oke, baik.
6: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
6: ya kan?
0: Insight-nya ya. Dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
6: E-book-nya.
0: Iya. Oke, nice.
6: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
6: Jadi dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
6: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
6: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teteh.
0: Siapa tuh?
6: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya, selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja, Andi Satria.
1: Iya Teh.
6: Halo Bebas Jen, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam
1: Best Jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best Jam.
1: Silakan.
7: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
7: Yang ketiga itu siapa kalau ngundang sistem untuk pentas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
7: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
7: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
7: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Dan patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
7: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Satu lagi ya. Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya. Silakan. Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ande sama Ihsan Tarokai itu dari tadi nungguin.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
8: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mau mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ande. Ya, ini Santarore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
9: Terima kasih baik.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
8: Okay. Best Jam.
0: Oke, okay, Best Jam. Oke. Okay.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Alsa. Yang dulu yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Iya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
8: Okay. Waduh. Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya. Oke,
8: sama
0: penyanyi.
8: Betul
0: kan, Tira? Iya.
8: Betul. Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
8: Wow.

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Isan
1: ini. Iya.
0: Oh,
1: iya, iya.
0: Tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke, okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mama Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Jaya.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000
2: Tiga.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Oke. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
1: Iya.
2: Oke. Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Darorenya, dadah bye-bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Betul, ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Aduh. Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Pesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan
5: tadi. Hujan Tanpa Awan ya.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
5: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oke.
5: Dua. Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Kita
4: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Teman tapi
4: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin. Tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book gitu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih sama
2: siapa? Tadi? Udah.
1: Emang udah?
2: Oh tadi gue ketoyol. Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Gini, kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum
5: banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya.
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong.
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Oh. Kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke. Okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
5: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
4: Ayo.
5: Ayo.
4: Sekarang
1: dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor sama bapak.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita ketemu.
1: Ya. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer jadi ketemu dikenalin di telepon ya Adon yang Adon nelfon dia kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join bersama tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian? Ya,
4: saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Sunda, okay.
4: Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Melvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
2: Oh, iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih. Kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
4: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak gitu loh kan rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang betul. Udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

Iya, mendengar ada satu hal yang membuat lagu era 90-an hingga awal 2000-an tetap istimewa. Bukan hanya melodinya yang indah, tetapi juga liriknya yang jujur. Di mana lagu-lagu pada saat itu berani mengungkapkan rasa tanpa perlu berlebihan. Dan salah satunya adalah Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya. Saat lagu ini mengalun pendengar, kita langsung disambut dengan aransemen pop yang lembut dan elegan khas musik Indonesia pada masanya, di mana kekuatan utama terletak pada melodi, lirik dan kualitas vokal sang penyanyi. Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute memang dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan kemampuan vokal terbaik di Indonesia. Karakter suaranya yang kuat namun tetap hangat membuat setiap lagu yang dibawakannya terasa penuh emosi. Di lagu Ingin Kumiliki, Ute tidak sekedar bernyanyi tetapi benar-benar menyampaikan perasaan. Lagu ini mengisahkan seseorang yang memendam rasa kagum dan cinta begitu dalam. Ada keinginan untuk memiliki sosok yang dicintai. Namun di saat yang sama tersimpan juga keraguan, harapan dan doa agar perasaan itu dapat terbalaskan. Sebuah tema yang sederhana, tetapi sangat dekat dengan pengalaman banyak orang. Dan yang membuat lagu ini tetap dikenang hingga sekarang pendengar adalah kemampuannya menghadirkan suasana romantis tanpa terdengar berlebihan. Aransemennya memberi ruang bagi vokal Ruth Sahanaya untuk menjadi pusat perhatian. Sementara setiap nada mengalir dengan lembut, mengajak pendengar menikmati setiap kata yang dinyanyikan. Tidak heran pendengar jika lagu ini masih sering diputar di berbagai program lagu-lagu nostalgia, bahkan bagi generasi yang baru mengenalnya. Ingin Kumiliki tetap terdengar relevan, sebab perasaan ingin dimiliki seseorang yang dicintai adalah kisah yang akan selalu ada di setiap zaman. Itulah kekuatan musik yang baik, meski waktu terus berjalan, pesannya tetap sampai di hati para pendengarnya. Ya pendengar, kita tinggalkan Ruth Sahanaya dengan Ingin Kumiliki. Kali ini sebuah rasa ketika dirasakan bersama-sama akan menjadi sebuah empati sepertinya, dan sebuah rasa sayang yang begitu dalam. Bila rasaku, rasamu. Ini dia dari Chris Patty, hadir buat kita semuanya ya. Yang ingin bergabung silakan di 0351459198 atau 0811366907.

Ya, mendengar musik memiliki cara yang unik untuk menyampaikan perasaan. Ada lagu yang membuat kita tersenyum, ada juga yang mengingatkan pada masa lalu, dan tentu saja ada yang mengajarkan bahwa mencintai seseorang juga berarti siap untuk berkorban. Salah satu lagu yang menggambarkan hal tersebut adalah Pengabdian Cinta yang dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Krisdayanti. Tentu saja, nama Krisdayanti ini sudah tak asing lagi di dunia musik Indonesia, pendengar. Sejak era 90-an, ia dikenal sebagai salah satu diva dengan kualitas vokal yang kuat, teknik bernyanyi yang matang, dan kemampuan menyampaikan emosi dalam setiap lirik yang dinyanyikan. Itulah yang membuat setiap lagunya terasa begitu dekat dengan pendengar. Pengabdian Cinta mengangkat kisah tentang ketulusan mencintai seseorang. Bukan cinta yang penuh tuntutan, melainkan cinta yang rela memberi, setia mendampingi, dan tetap bertahan meski harus melalui berbagai ujian. Lagu ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menjaga, memahami, dan tetap setia ketika keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dan yang membuat Pengabdian Cinta tetap dikenang hingga kini adalah pesan universal yang dibawanya, di mana hampir setiap orang pernah berada di titik ketika cinta menuntut kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan. Karena itulah pendengar, meski telah bertahun-tahun berlalu, lagu ini masih mampu menyentuh hati pendengarnya. Dan di era sekarang, ketika banyak lagu-lagu hadir dengan irama yang cepat dan tren yang silih berganti, karya-karya seperti Pengabdian Cinta mengingatkan kita bahwa kekuatan sebuah lagu tidak hanya terletak pada melodinya, tetapi juga pada cerita dan perasaan yang mampu disampaikan kepada siapapun yang mendengarnya. Ya pendengar, suhu pada malam hari ini di handphone saya tara-tara 24 derajat Celsius, lumayan dingin ya. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ini mampu menciptakan ataupun menghadirkan suasana hangat di ruang dengar Anda. Barangkali Anda ada kisah yang ingin dibagi, kisah lama, nostalgia, cerita lalu gitu ya. Silakan, kalaupun juga mau request dan kirim salam di 0351459198 atau 0811366997. Kali ini coba saya pilihkan sebuah nomor dari Baim, Kau Milikku.

Sebuah lagu yang dirilis pada tahun 2007 dari album Bukan Kekasih Setia. Koleksi dari Dika ini berjudul Kesepian Pendengar. Sebuah lagu pop mellow menggambarkan rasa hampa, kerinduan yang mendalam akan kasih sayang yang tulus, serta kepasrahan seseorang yang telah terjebak dalam kesendirian. Selamat malam, Anda yang malam hari ini lagi sendiri. Percayalah, Anda gak benar-benar sendiri, karena di 99,7 atau di 105,5 MHz, atau Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat malam juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Saya Ade Rasadi siap menemani kesendirian Anda di kesempatan malam hari ini untuk Rabu 22 Juli 2026, dengan lagu-lagu era 90-2000an yang akan saya hadirkan buat Anda semuanya ya. Barangkali ada kisah yang ingin Anda sampaikan sekedar mengenang masa lalu Anda, dan juga lagu yang benar-benar memorable untuk Anda semuanya atau unforgettable untuk Anda semuanya, silakan kabarkan kepada saya di 0351459198 atau di 0811366997. Senyampang lagunya ada, dengan senang hati akan saya hadirkan buat Anda semuanya ya. Melo-melo enak ya malam-malam begini ya. Kali ini ada Kesedihanku dari Sami Simorangkir.

satu hal yang paling berat diucapkan adalah mengucapkan selamat jalan Sugeng Tindak, begitu ya. Ketika kita harus kehilangan orang-orang yang tersayang, pasti berat ya. Tapi kehidupan harus tetap berjalan dengan ataupun tanpa orang yang kita sayang. Termasuk pada malam hari ini, terbukti Anda yang pernah merasakan kehilangan atau juga tetap bisa kuat menghadapi hidup sampai sejauh di titik ini, seperti itu ya. Selamat malam buat Subiakto, Mbak Sul yang ada di Jalan Diponegoro 39, Mas Mamet, Dek Tri, kalaupun belum balik ke Bandung, selamat malam. Kehilangan sosok ibu pastinya juga benar-benar sebuah pukulan yang luar biasa. Tapi saya yakin sampean ataupun panjenengan bertiga, Subiakto, Mas Slamet dan Dek Tri di Bandung, bisa menjalaninya, gitu ya. Saat terakhir dari ST12 sudah hadir pendengar, dan coba saya hadirkan kali ini datang dari Dewi Gita, istrinya Arman Maulana. Ada padamu untuk Anda semuanya ya.

Iya, pendengar, berbicara tentang musik Indonesia era 90-an, kita akan menemukan begitu banyak lagu yang lahir dari kekuatan melodi dan ketulusan lirik. Lagu-lagu pada masa itu tidak sekedar mengikuti tren, tetapi benar-benar menyentuh hati. Salah satunya adalah Selamanya Padamu yang dipopulerkan oleh Lucy Rahmawati. Bagi penikmat musik pop Indonesia, nama Lucy Rahmawati mungkin tidak sepopuler para diva besar di masanya. Namun justru disitulah yang membuat karya-karyanya terasa seperti harta karun yang selalu menyenangkan untuk ditemukan kembali. Lewat karakter vokalnya yang lembut dan penuh penghayatan, Lucy berhasil menghadirkan lagu-lagu yang mampu membangun kedekatan emosional dengan pendengarnya. Selamanya Padamu, pendengar, mengangkat tema tentang kesetiaan dan komitmen dalam sebuah hubungan. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang memilih untuk tetap setia, menjaga cinta, dan percaya bahwa kasih sayang yang tulus itu akan mampu melewati berbagai ujian kehidupan. Pesan yang ingin disampaikan terasa sederhana, namun tetap relevan hingga sekarang karena kesetiaan adalah nilai yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dari sisi musikalitas, lagu ini menghadirkan warna pop balada khas era 90-an, pendengar. Aransemennya lembut, didominasi permainan keyboard, string, dan iringan musik yang tidak berlebihan. Pola seperti inilah yang memberi ruang bagi lirik dan vokal menjadi pusat perhatian, di mana setiap bait terasa mengalir, membuat pendengar larut dalam suasana yang tenang dan penuh perasaan. Itulah salah satu kekuatan musik Indonesia pada masa itu, pendengar. Lagu-lagu diciptakan untuk dinikmati berulang kali, bukan hanya karena melodinya mudah diingat, tetapi karena maknanya yang tetap bisa dirasakan, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Saat lagu ini diputar, pendengar, mungkin Anda teringat pada seseorang yang pernah menemani perjalanan hidup Anda, atau mungkin mengenang masa ketika radio dan kaset menjadi teman setia di setiap aktivitas, di setiap momen. Ya, pendengar, musik memang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyimpan kenangan dan menghadirkannya kembali hanya lewat beberapa nada pertama. Itulah, pendengar, Selamanya Padamu yang dibawakan oleh Lucy Rahmawati. Semoga lagu tadi membawa kembali hangatnya kenangan dan menjadi teman yang indah untuk menemani Anda di malam hari ini. Sekali lagi, suhu belum berubah, masih di angka 24. Semakin dingin saja tapi terasanya, ya. Dan kita harus segera tuntaskan dulu, tapi jangan kemana-mana, saya masih punya waktu 1 jam sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini satu lagu dari Anang Krisdayanti hadir, Tak Pernah Menyesal, untuk Anda semuanya.

0: Iya, pendengar, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Seperti itu ya. Kalau kemarin mungkin kita pernah tertipu, mudah-mudahanlah besok dan seterusnya belajar dari pengalaman yang kemarin, kita tidak akan tertipu lagi. Sama juga dengan lagunya Gigi tadi, tertipu lagi pendengar. Sekali lagi, dengan pengalaman yang Anda lalui, mudah-mudahan Anda tidak pernah tertipu lagi.
1: Ya, siap.

RRI dengan esensi buku. Ava Alessandra menjadi tokoh utama dalam novel bertajuk Heartbreak Motel. Sebagai seorang aktris ternama, berbagai peran sudah Ava lakoni sejak usianya 16 tahun dan juga telah membawanya meraih berbagai penghargaan. Usai menjalankan setiap peran, baik itu yang Ava pilih atau yang datang memilihnya, dirinya harus menepi sejenak seorang diri untuk menemukan dirinya yang sesungguhnya kembali. Pada suatu tempat yang ia pilih untuk menyendiri, yakni Heartbreak Motel. Novel setebal 400 halaman ini akan membawa kita mengenal sosok Ava lebih jauh. Ditulis dengan sudut pandang orang pertama, kita akan mengetahui perasaan takut, cemas, luka-luka pada peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berpengaruh pada sisi emosional si tokoh utama, Ava. Ada banyak misteri tersimpan dengan makna yang terkandung dan bahkan tidak selalu menemui jawabannya. Padahal hari berganti dan masalah baru yang juga hadir tanpa peduli, ada banyak tumpukan persoalan sebelumnya yang belum terselesaikan. Ika menuliskan alur cerita yang maju mundur, namun transisi setiap babak cerita terasa lembut. Pembaca juga akan menemui wawasan baru pada permulaan cerita yang dipaparkan oleh Ika sebelum menyentuh jantung ceritanya. Tokoh pendukung yang juga menyeimbangkan kisah hidup Ava, yaitu lelaki bernama Raga, seorang pegawai hotel yang ternyata tidak mengenal Ava sama sekali. Sosok Raga digambarkan sebagai lelaki yang bisa membuat Ava menjadi nyaman dan mampu memberikan ketentraman. Namun, novel ini juga akan membuat perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan usai membacanya. Ada bagian cerita seperti pelecehan seksual, adegan kekerasan, bahkan adegan dewasa yang disajikan. Hal tersebut membuat munculnya berbagai pergolakan emosi bagi yang membaca, ditambah konflik lain dalam diri si tokoh utama. Tentu, novel ini tidak cocok dibaca oleh individu yang masih di bawah umur. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama memberikan banyak pesan, di antaranya untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, dan penting untuk tidak menilai orang lain hanya dengan yang kita lihat dari luar saja. Akan ada banyak persoalan hidup yang datang untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita belajar lebih, sehingga memilih untuk tidak menyerah tentu adalah pilihan yang terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik pada masa yang

Kantor tempat Anda bekerja menuntut Anda untuk memberikan tenaga segar, pikiran jernih, dan dedikasi yang tinggi. Organisasi tempat Anda beraktivitas juga menuntut hal yang sama. Rekan-rekan dan sahabat juga menghendaki Anda selalu tampil ceria dan elegan. Maka demikian pula istri dan anak-anak di rumah. Mereka berhak mendapatkan Anda dalam keadaan selalu segar dan bergairah saat di rumah. Tidak layak semua tenaga, pikiran, perhatian Anda habiskan di kantor dan di tempat berkegiatan di luar rumah. Sementara Anda pulang dengan membawa tenaga sisa, pikiran sisa, hati sisa, dan perhatian sisa. Cinta dan kasih sayang seperti yang Anda harapkan tumbuh berkembang di dalam kehidupan keluarga apabila semua dibangun di atas sisa-sisa. Namun di saat Anda pulang ke rumah, yang akan Anda dapatkan adalah cinta kasih yang melimpah ruah, istri dan anak-anak yang menunggu dengan setia, berharap kedatangan Anda. Keluarga adalah tempat di mana dirimu untuk kembali pulang.

0: Ya, pendengar dari ada band featuring Gita Gutawa, yang terbaik bagimu sudah hadir untuk Anda semuanya. Dan sepertinya kita harus segera pisahkan dulu untuk malam hari ini, di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Terima kasih kebersamanya pendengar. Dari Panjaitan 10 Kota Manusia pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di Rabu 22 Juli 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas, saya Ade Rasodi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok dari Kamis 23 Juli 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madun.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan informasi dan hiburan sepanjang hari ini Kamis 23 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Salam sehat semuanya untuk Anda pendengar. Kembali saya Madaristu hadir dari balik siar Mejen Panjaitan 10 dalam program Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk menyapa pagi Anda di kesempatan hari ini. Hingga tuntasnya nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sapa Anda dengan Mutiara Pagi sebagai kajian pagi ini untuk memberikan semangat Anda sebelum beraktivitas seperti biasanya. Pendengar semuanya, kami hari ini akan membahas satu topik yang menarik sekali ya, karena bagaimanapun sebagai manusia inginnya di dunia ini selalu merasa beruntung. Tetapi kita ketika mendapatkan sebuah ujian dengan beberapa masalah yang ada di sekeliling kita, tentunya yang kita hindarkan adalah bagaimana caranya kita tidak menjadi umat yang bangkrut, pendengar. Tapi apakah kata bangkrut ini hanya mewakili perihal harta, kemudian jatuh miskin dan sebagainya? Nanti kita akan sama-sama cross-check bersama dengan narasumber pagi ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Miftahul Khairi SAG MA. Assalamualaikum Ustadz Coy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dingin ya Ustadz ya? Alhamdulillah masih merasakan dingin ya. Tadi kalau saya keluhannya debu sih Ustadz, lebih tepatnya seperti itu. Kalau dingin kan bisa pakai jaket gitu ya. Kalau debu susah ini agaknya. Pendengar semuanya, kami undang Anda juga untuk berkomentar di topik pagi hari ini. Jangan mau jadi umat Nabi Muhammad yang bangkrut. Di official YouTube RRI Madiun ataupun juga Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di 459198 atau di 0811-366-9907. Ustadz, kalau mendengar kata bangkrut ini agak ngeri juga ya. Karena tidak, bahkan semua orang pengennya hidupnya beruntung Ustadz di dunia.

0: Ya ini. Tapi apakah yang namanya bangkrut itu bisa dihindari atau justru memang ada beberapa orang yang diuji dengan sebuah kebangkrutan di dunia ini? Nah, bagaimana Ustadz akan memberikan pencerahannya di pagi hari ini, pendengar? Monggo untuk pendengar dan juga pemirsa, silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Madra. Pendengar yang berbahagia, pada umumnya orang itu beranggapan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehilangan harta benda atau orang yang tidak memiliki sesuatu yang berkaitan dengan materi, kira-kira semacam itu. Tentu anggapan ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah begitu ya, bahwa di antara kita itu ada yang beranggapan bahwa orang yang disebut bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki apapun, kira-kira semacam itu, berkaitan dengan harta benda. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu ada sebuah riwayat di mana ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol atadaruna mal muflis, dikisahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa sih sebenarnya yang disebut dengan orang yang muflis atau orang yang bangkrut itu? Qalu, maka para sahabat itu kemudian menjawab, Al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Para sahabat itu menjawab bahwa al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah orang di antara kita yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, dan orang yang tidak memiliki harta benda. Apa yang terjadi, pendengar yang berbahagia? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, Fangkola innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin. Yang disebut dengan orang yang bangkrut adalah dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi bersamaan dengan itu dia juga membawa sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dia mengumpat-ngumpat orang lain, wa qadzafa hadza, kemudian menuduh orang lain demikian, wa akala mala hadza, dan kemudian memakan harta benda yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, wa syafaka hadza, kemudian dia membunuh orang lain, wa hadza wa daraba hadza, kemudian juga melakukan kekerasan kepada orang lain yang sedemikian begitu ya. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Apa yang terjadi? Kemudian pahala kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu diberikan, tetapi saat yang bersamaan kejelekan-kejelekan apa yang dilakukannya itu kemudian dimintai pertanggungjawaban. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaihi ukhida min khatayahum. Maka setelah itu yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang dilakukan kemudian ini menjadi pemberat atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Apa yang terjadi setelah dihisab antara kebaikan dan kejelekan itu, ternyata kejelekannya lebih banyak dan menyebabkan dia dihisab habis kebaikan-kebaikan itu. Akhirnya dilemparkanlah orang ini kemudian ke neraka. Maka pendengar yang berbahagia, dari penjelasan ini tentu kita sangat khawatir. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan, kita percaya diri bahwa banyak amalan-amalan yang kita lakukan, sholat, kemudian membaca Al-Quran, zakat, sodakoh, mungkin perasaan kita itu mengatakan bahwa rasanya sudah cukup dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa ketika kita merasa kebaikan-kebaikan banyak, tapi pada saat yang lain kita melakukan kemaksiatan tidak henti-hentinya, maka ketika ditimbang pada hari kiamat itu, kita merasa kebaikan-kebaikan yang begitu banyak itu ternyata minus, kurang. Karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan tidak berhenti. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, jangan sampai kita ini menjadi umatnya Rasulullah yang dikatakan bangkrut. Padahal di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan kepada kita, kullu ummati yadkhulul jannah illa abam, wa may ya'ba ya Rasulullah faman ata'ani dakhalal jannah wa man aswani faqad abam. Setiap umatku itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang enggan, orang yang abai. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang abai itu ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Mereka yang taat kepadaku maka akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Tentu menjadi sangat penting bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini kita berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan. Kita mulai daripada yang kecil-kecil, bahwa jangan sampai kita ini meremehkan suatu perbuatan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Janganlah kita ini meremehkan sebuah perbuatan kebaikan yang nampaknya kelihatan kecil, walau bertemu dengan saudara kita itu dengan wajah yang cerah. Maka jangan sampai kita melakukan kebaikan pada sisi yang lain, kemudian pada sisi yang lain kita melakukan kemaksiatan, sehingga kita ini bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman, boleh dikatakan sebagai orang yang fasik ya. Pada kesempatan yang lain kita ini mengimani Allah, mengimani Rasulnya, tapi pada kesempatan yang lain melakukan dosa yang dilakukan secara terus menerus. Maka jangan sampai kita ini masuk kategori orang yang fasik. Di sisi lain kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, pada kesempatan yang lain melanggar. Tentu ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu Mbak Madra.
0: Ya, tentu kita inginnya menjadi manusia itu kalau ibarat orang-orang berjalan di jalan raya, tidak pengen menemukan lubang ataupun juga jalan yang terjal begitu ya. Seperti Rasulullah yang menjelaskan kalau orang yang bangkrut ini orangnya beribadah tetapi menzalimi orang lain. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sebetulnya masih punya utang kepada sesama yang sebetulnya belum kita sadari gitu Ustaz?
1: Ini pertanyaannya susah ini Pak Manda. Tentu mudah sebenarnya jawabannya itu. Bagaimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu, ya kita bisa muhasabah lah kira-kira dalam satu hari ini. Kita ini antara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermaksiat. Itu kalau kita pikir-pikir kira-kira banyak mana gitu ya. Kadang juga begini, menurut ukuran orang biasa kita ini rajin sholatnya gitu ya. Tapi kalau sudah ngumpul dengan temannya ini ngerumpi membincangkan kejelekan orang lain, itu kayak enggak bisa berhenti-henti gitu ya. Inilah yang mungkin juga perlu segera kita istighfar gitu ya. Ya kalau kita sadar, astagfirullah, ternyata ini tadi kok kita ini menggunjingkan kejelekan orang ya. Padahal kita tahu membincangkan kejelekan orang lain itu menjadi sebab jangan-jangan kita yang apa ini menggunjingkan orang lain itu tidak lebih jelek begitu ya daripada orang yang digunjingkan. Ini menjadi penting. Jadi kalau kita ini mau apa ini membincangkan orang lain itu perlu juga kita ini selalu waspada begitu ya. Muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Penting bagi kita ini muhasabah gitu. Jangan-jangan orang yang kita jelekan itu lah, itu jangan-jangan lebih bagus daripada kita akhlaknya misalnya kan begitu ya.
0: Ini penting. Saya pernah mendengar statement dari beberapa orang yang justru malah mengatakan bahwa Allah ibadahnya rajin tetapi masih berbuat hal yang tidak baik. Allah ketika sudah beribadah tetapi ada hal-hal yang dirasa kurang baik masih dilakukan. Ini jadi sebuah perbandingan Ustaz. Mana yang sebetulnya yang lebih berat di sisi Allah? Meninggalkan ibadah atau rajin beribadah tapi sering menyakiti orang lain Ustaz?
1: Masya Allah. Jadi Islam itu indah sekali Mbak Madam.
0: Yeah.
1: Ada tiga pilar di dalam keyakinan kita itu yang harus selalu berhubungan, harus berkelindan gitu ya. Bahwa ada trilogi ajaran yang harus saling kita kaitkan. Apa itu? Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga itu ihsan. Kalau kita membincangkan iman itu tentu menjadi pondasi bahwa kehidupan kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Rasulullah, ada kitab yang harus kita yakini begitu ya. Ada malaikat yang mengawasi kehidupan kita. Dari apa semua itu kemudian kita ketemu mengimani yang namanya hari kiamat begitu ya. Kalau di dalam menjalani kehidupan kadang-kadang kita senang, kadang-kadang nasib kita itu baik, kadang-kadang tidak begitu. Itu ada namanya iman kepada qada dan qadar, bukan begitu ya. Tentu iman kepada Allah itu tidak hanya sekedar kita yakin. Orang iman itu pasti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Maka kemudian Nabi bersabda kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Maka kemudian kita sholat, kan gitu ya. Maka di dalam ayat Al-Qur'an itu dijelaskan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kan gitu ya. Hikmah dari ketaatan kita mengerjakan ibadah sholat yang dilakukan secara khusyuk itu adalah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu ya. Itulah yang disebut dengan ihsan, kan gitu ya, kebaikan. Maka bagaimana jangan sampai kalau ditanya kita ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin mengerjakan rukun Islam, tapi akhlak kita belum sempurna. Maka disinilah kemudian ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus bahwa antara iman, kemudian Islam dan ihsan itu adalah satu rangkaian yang harus kita upayakan secara berkesinambungan. Jangan sampai kita ini ihsan tetapi kemudian tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Aneh rasanya kalau kemudian kita ini katanya menjadi mukmin, menjadi muslim, tapi akhlak kita ini kok sulit gitu ya. Katanya rajin sholat gitu ya, katanya iman kepada Allah, ini menyakiti orang lain kok gak ada henti-hentinya, kan gitu. Iya, padahal di hadisnya Rasulullah itu dijelaskan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'tijarohu, kan itu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya orang ini tidak menyakiti tetangganya. Begitulah hebatnya Islam mengatur kehidupan personal seseorang, tapi saat bersamaan juga mengatur kehidupan sosial. Bagaimana lingkungan sosial ini harus dipertahankan begitu ya, jangan sampai banyak orang yang ghibah akhirnya semuanya celaka, kan ini.
0: Iya. Ya, semoga kita semuanya terhindar dari itu semua ya, Ustaz ya. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat berdampingan sama orang, pastinya kita masih bisa menahan lah ya. Ini yang berat adalah yang di media sosial, Ustaz. Kadang-kadang kalau misalnya enggak ketemu orang, kita justru berani merelakan jari kita ini untuk sebetulnya awalnya inginnya mengkritisi sebuah mungkin sebuah keadaan, situasi, tontonan atau rasa yang pengen diucapkan untuk mengkritisi sesuatu. Tetapi ketika terlewat, ini tidak beda jauh dengan gibah tadi ataupun juga kritikan yang justru malah menyakiti orang lain, Ustaz. Gimana kita bisa menahan itu semua, Ustaz?
1: Ya, beruntung sekali kita ini apa ini membaca Al-Qur'an, mendengarkan tausiah begitu ya. Bahwa di dalam surat Al-Asr itu dijelaskan kepada kita wa lansuri innal insana lafi khusrin, kan begitu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa aminus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kan begitu ya. Jadi sungguh beruntung bagi kita yang oleh Allah masih dilabeli menjadi orang mukmin begitu ya. Kenapa? Rangkaian dari kita menjadi orang mukmin itu wa aminus sholihat, beramal soleh, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, kan begitu ya. Hendaknya kita ini saling berwasiat untuk selalu menegakkan kebenaran, kemudian saling berwasiat apa ini untuk berbuat sabar. Kenapa? Ya hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangankan orang yang mungkin sering keluar rumah gitu ya, yang tidak keluar rumah itu loh di rumah itu dapat musibah begitu ya. Bener, nggak ngapa-ngapain itu kita di rumah itu tiba-tiba kena tipu online lah begitu ya. Kalau kan modus orang menipu itu sekarang banyak gitu ya.
0: Semakin yang, cerdik
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada yang ketok-ketok pintu, assalamualaikum gitu ya. Hei, ternyata kirain tamu dari mana gitu. Ternyata bawa segebok dokumen begitu ya. Eh, ternyata isinya apa ini, dokumen yang berkaitan dengan penipuan. Kita ndak bukakan pintu itu loh, lewat handphone misalnya, lewat telepon, masya Allah.
0: Iya, baik. Tapi semoga kalau misalnya kita ingin berbuat sesuatu dengan mengomentari orang lain, semoga tetap di koridor yang benar ya. Ini cara penyampaian sebetulnya Ustadz yang seringkali dirasakan oleh masyarakat itu. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Ini ada satu penelpon yang masuk di WhatsAppnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Yeah, monggo Bu Mami.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Bu Mami. Sehat nggih Bu?
2: Nggih. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Jenengan dan Mbak Mada juga sehat.
1: Amin.
2: Al-Mutiara pagi. Ya, Ustaz begini tadi mengenai sakit penyakit hati termasuk ujub dan lain-lain. Lalu dan lain-lain itu kan melekat pada diri kita. Tahu-tahu ngomong enak-enakan menggelincir. Yeah. Ini tadi yang saya tanyakan itu kita pengen mengajak baik, ya. Ya mungkin apa termasuknya ini, mungkin apa penyampa gimana terhadap keluarga atau terhadap anak. Lah itu kadang-kadang kita tuh banding-banding nih tad. Wah kalau putrane buan itu lu sukses gini, kamu kok nilainya sekian-sekian gitu gimana? Terus yang kedua, pertanyaan kedua itu kan sebetulnya kan gak sengaja gak ngerasani toh, tak, nuturi putranya tapi kan mengarahnya bandingkan gitu loh yang saya tanyakan. Terus yang kedua itu gini tat, kepada keluarga misalnya, misal ini saya sama suami, ayo toh ini ono rezeki, bisa diikunan, ayo daftar haji gitu ya. Terus kadang-kadang kita udah semangat, oke misalnya gitu ya, melihat kekusukan sehari-hari ibadahnya bagus tuh loh Mbak Mada, sholatnya kelihatan kan. Lah itu kita ajak haji kok bilangnya gini tat, sik toh aku gong siap gimana tat gitu. Mohon penjelasan, mudah-mudahan ya nanti ada yang menyusul pertanyaan. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saja.
1: Nggih, terima kasih Mbak Mada. Pertanyaan yang luar biasa, berangkat dari pengalaman sehari-hari, tetapi ini menjadi satu hal yang sangat bermanfaat untuk kita sikapi gitu ya. Maunya kita ini menasihati gitu ya, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan ya. Karena agama memerintahkan kepada kita, man dalla khairin falau mislu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan itu, maka orang ini akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang itu kan gitu ya. Tapi ya itu kadang-kadang responnya tidak selalu positif begitu ya. Maka apa yang dilakukan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kita ini mau mengajak seseorang, maka bagaimana bahasa hati, hikmah itu kita dahulukan. Kalau diajak ngomong baik-baik tetapi kemudian responnya negatif gitu ya, kita gak usah kecewa, gak usah kecil hati begitu. Kenapa? Karena semangat kita itu ingin mengajak orang lain itu menjadi baik. Tetapi kemudian respon yang ditunjukkan itu menjadi negatif misalnya, ya sudah mau diapakan, orang ini macam-macam begitu ya. Tapi tentu kalau yang kita nasihati itu adalah anak kita, kemudian anggota keluarga kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sholat yang kita lakukan, setelah sholat mari kita selipkan doa, kita bacakan Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita sayangi, entah itu anak kita, saudara kita atau tetangga kita. Intinya apa? Wasta'inu bisabri wassalah, kan begitu ya, bahwa kita ini diminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat kebaikan itu dengan cara melakukan sholat, kemudian berbuat sabar. Lah di dalam sholat itu kan ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anak-anak kami ini amanah darimu, tetapi kemudian sudah sekuat apa yang saya miliki, kemudian berusaha untuk bagaimana mengajak anak-anak kami ini ke jalan kehidupan yang benar begitu ya. Oh, namanya anak kan ya macam-macam Mbak ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang orang Jawa begini, ayam itu loh telurnya banyak begitu, tidak semuanya seragam kan itu ya.
0: Bentuknya aja kayak kan beda-beda ya Ustaz ya. Besar kan, kecilnya enggak sama.
1: Iya, itu ibroh maksudnya. Jee. Itu contoh gitu ya, bukan berarti kita ini contoh yang ragenah kan, bukan seperti itu ya. Tetapi ini memang real begitu, bahwa di dalam satu keluarga itu anak itu jumlahnya banyak. Kalau ada yang pertama misalnya baik, yang kedua muncul dapleknya dikit-dikit gitu ya, ada aja begitu. Lah bagaimana kita mengikuti doa yang di Al-Quran itu, Rabbi ja'alni muqimash shalah, ya Allah kami ini apa ini memohon kepadamu, jadikanlah anak-anak turun kami ini menjadi orang yang ahli sholat gitu. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati, kan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana keluarga kita ini menjadi orang yang baik, kemudian istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu. Ukuran orang baik itu sebenarnya gampang Pak Madhab, sholatnya rajin itu ini jadi ukuran. Nanti kalau orangnya ini rajin sholat tapi kok kelakuannya nggak bener, seraleh kuno sholatmu tiba yang nggak mempengaruhi sikapmu kan ini. Itu kalau ngeles gampang
0: ya. Iya betul. Tapi bukan berarti terus tidak sholat ya. Itu
1: wah bahaya kalau
0: bahaya itu malahan. Ya ini nampaknya juga masih ada yang bergabung lagi di WhatsAppnya Pro 1. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Madha.
0: Iya Mbak Tika, monggo.
3: Assalamualaikum Mbak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Mbak Tika.
3: Iya Pak Ustaz, tetangga ini ya Pak Ustaz Coy ini.
0: Besti berarti ya.
3: Iya besti ya. Gini Pak Ustaz, gini Mbak Madha, ini pertanyaan tadi 11-12 sama Bu Mami ya. Gini Ustaz, sekarang itu kan banyak gitu, di kota-kota, bukan di kota-kota, banyak ini kan banyak kajian-kajian itu di mana-mana. Yeah. Dan mereka ada bukan ada sebagian itu banyak yang satu circle gitu loh. Terus mereka itu kalau misalnya ada orang masuk itu dikatakan jangan masuk di sini, kamu kan gini-gini, di sini orang yang pinter-pinter katanya itu gitu. Terus kalau misalnya dalam kajian itu mereka tuh yang dibahas itu bukan masalah kajiannya itu, itu yang dibahas itu pas mereka yang branded inilah inilah gitulah gitu. Itu saya tuh batin gitu, apa gini loh kok terus mereka tuh ngomong seperti itu, terus apa ada manfaatnya gitu, itu kan nggak sakit tuh juga Ustadz. Itu bagaimana, apa sekarang itu fenomenanya itu apa ya Ustadz ya, bukan fenomena, apa sekarang itu apa sudah akhir zaman gitu loh Ustadz, kok sekarang itu segitu gitu loh. Jadi banyak yang mereka kajian tapi nggak se ini ya, di luar orang yang di satu circle itu biasanya enggak dibolehkan gitu.
0: Yeah.
3: Gitu-gitu aja Ustaz, terima kasih Mbak Madha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kaum hawa ini ya. Panggil saja ya.
1: Ini ada sebuah apa ya, pernyataan yang menarik itu. Anil mar'i fas'al an qarinihi. Tentang sikap dan perilaku seseorang itu mudah aja tanyakan kepada siapa temannya kan gitu ya. Karena apa? Teman ini ternyata memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, betul, terhadap betul sikap kita gitu ya. Okay. Maka kalau kita ini ingin menjadi orang baik begitu, maka musuhabah gitu ya, berteman dengan orang-orang baik ini menjadi satu hal yang dianjurkan begitu. Saya pernah apa ini mendengarkan sebuah pernyataan Mbak Madha, ini guyon tapi kalau dipikir-pikir juga ada benernya gitu ya. Kalau dulu ada orang yang sangat khawatir orang tua anaknya ini salah pergaulan gitu ya. Saya mau ngomong ini kok gak tega gitu ya. Maka harus pinterlah kita ini memilih tempat-tempat ilmu kira-kira semacam itu. Itu tuh penting begitu. Jangan sampai kita ini salah milih tempat begitu ya. Kenapa? Harapannya ketika orang berkumpul di majelis ilmu itu, ilmunya dan sikapnya ini akan berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi apa gunanya kita menggerakkan kaki kita dari rumah menuju ke satu tempat itu kalau niatnya betul, Masya Allah, majelis itu walaupun kita datang hanya sebentar. Maka dulu ada cerita begitu, malaikat itu ternyata punya sikap iri juga kepada manusia begitu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis itu bahwa ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala innalillahi malaikatan sayyaratan fudulan, kan begitu. Allah itu sesungguhnya memiliki para malaikat yang memiliki keunggulan-keunggulan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan level-level yang lebih tinggi dengan dibandingkan manusia yang tugasnya itu jalan-jalan apa? Mencari majelis ilmu. Kalau kemudian para malaikat ini mendapati majelis ilmu itu, kemudian mereka berhenti duduk bersama mereka, maka kemudian apa yang terjadi? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika majelis ilmu itu sudah selesai, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bertanya, padahal Allah itu tahu dari mana kalian, begitu. Saya baru saja datang dari satu tempat di mana hamba-hambamu ya Allah berkumpul membahas ilmu, walaupun di antara mereka ini ada yang baru saja bergabung sebentar, begitu. Ini kok enak banget begitu ya. Orang yang datang baru sebentar, tetapi bagaimana ini ya Allah? Maka apa yang terjadi? Allah mengatakan, saya sudah mengampuni kepada orang-orang yang datang di majelis ilmu walaupun hanya sebentar, begitu, enggak selesai, kan itu ya. Kan ada orang yang punya kesibukan macam-macam begitu. Datang di majelis ilmu ini hanya berapa menit kemudian gitu aja, mungkin pas membacakan kesimpulan ya.
0: Enggak dapat apa-apa ini.
1: Iya, kayaknya begitu Mbak Mada. Tapi ternyata karena mulianya majelis ilmu itu, maka kemudian Allah itu mengampuni orang yang datang di majelis ilmu walaupun hanya tinggal penutupan begitu ya. Maka itu artinya ada pesan yang sangat bermanfaat bagi kita. Kita didorong untuk selalu jangan pernah berhenti merasa puas untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap ya, ilmu itu tentu bukan sekedar kita pikirkan begitu ya, tetapi bagaimana ilmu itu kemudian akhirnya mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu, kan begitu ya. Tahu kalau pahala membaca Al-Qur'an itu luar biasa. Bukan berhenti hanya kita pikirkan begitu ya, tetapi bagaimana membaca Al-Quran itu menjadi satu amalan yang kita lakukan. Dengan seperti itu kita tahu bagaimana ciri orang-orang yang musyrik, yang munafik, orang fasik, kan begitu ya. Akhirnya kita ini menjauhi perilaku-perilaku yang jelek itu semuanya. Kemudian kalau kita membaca bagaimana amalan-amalan yang dikerjakan orang-orang yang soleh itu ternyata menghantarkan seseorang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi pertimbangan bagi kita semua, jangan sampai kita ini kayaknya menggerakkan kaki kita di majelis ilmu, tapi ujung-ujungnya ketemunya kok bukan teman yang membincangkan bagaimana sikap upaya kita untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kita di dalam menjalani kehidupan. Tapi kok justru malah membincangkan tentang sesuatu yang mohon maaf ujung-ujungnya itu riya, kira-kira semacam itu.
0: Kadang dalam sebuah circle ini, namanya juga circle ya, berkelompok, ada pandangan orang yang mengatakan bahwa kalau sendirian itu artinya kamu gak punya teman. Jadi mau tidak mau ada beberapa orang yang dipaksakan masuk ke dalam lingkungan itu. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau menurut Ustaz?
1: Ya begini ya, betul bahwa kita untuk berbuat kebaikan itu perlu komunitas begitu. Dan perintah itu tentu banyak lah kita jumpai di dalam ayat Al-Quran maupun hadis begitu. Bahkan jangan sampai kita ini sering meninggalkan barisan, meninggalkan kelompok begitu ya. Artinya orang ketika sudah memisahkan diri dari kelompok itu, maka ketika dia tersesat itu peluang untuk kembali itu menjadi sangat kecil begitu ya. Maka mari kita selalu berupaya untuk mencari komunitas-komunitas yang baik. Kalau kemudian kita berbuat salah itu loh Mbak Mada, ada yang negur, ada yang ingatkan. Betul. Begitu ya. Kalau orang jalan sendirian itu jangan-jangan nanti diajak demit untuk pergi ke laut, itu kan bahaya gitu.
0: Ngeri sekali ya, Zat, ya. Baik, yang di 459198, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, monggo Pak Agung Surya.
4: Sudah masih ingat?
0: Masih dong.
1: Suaranya gitu ya.
0: Khas sekali. Waalaikumsalam. Ustaz Coy, ini Pak Agung. Masya Allah.
1: Sehat Pak Ustaz.
4: Ya, ini pintas yang diaturkan oleh Ustaz ini luar biasa ya, tentang karakter manusia ya, dalam karakter manusia itu sekarang itu ada perubahan ya, perubahan yang luar ya, dalam arti ada degradasi mental dan moralnya. Jadi menurut Pak Ustaz bagaimana mengatasi hal ini? Jadi kadang-kadang seorang tokoh, seorang apa ya, seorang pejabat non apa ini apa pejabat yang intinya memberikan contoh terbaik agar jadi bisa memberi contoh. Nah ini akibatnya Pak Ustadz, ini secara tidak langsung ditiru oleh generasi muda. Yang intinya kalau kita lihat penayang isi ya, itu kan kadang-kadang hebat ya, satu menyalahkan yang lain, menyalahkan diri sendiri. Apakah ini yang sebagai contoh? Dan ini akibatnya generasi muda pengaruh yang gagal. Makanya kami sebagai orang tua ya, ini apa memberikan ada manper yang maksudnya kebaikan dalam kebaikan apa muda ya. Bagaimana menurut Pak Ustadz, apakah ini ada apa sesuatu perubahan yang luar biasa pada muda, karena yang meneliti apa problem yang apa suaranya memberikan intonasi yang tidak memberikan contoh. Bagaimana pendapat Bapak? Jadi mengenai orang yang tua ini khawatir kalau tidak bisa menerima yang enggak baik. Itu saja Ustaz, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau sangkutannya sama pejabat atau tokoh agak berat ya ini ya. Apalagi setiap hari muncul terus di televisi, di media sosial. Tapi sayang sekali kalau misalnya yang muncul adalah apa ya, karakter-karakter yang kurang baik. Ini takutnya sama generasi muda. Benarkah Ustaz, generasi kita zaman sekarang ini sudah mulai terpengaruh atau secara tidak sengaja mereka meniru contoh-contoh yang kurang baik yang dipertontonkan begitu?
1: Ya, ada nasihat yang menarik untuk selalu kita ingat begitu, Mbak Mada, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa setiap kita ini sebenarnya kan seorang pemimpin begitu ya. Kalau kita di keluarga, maka kita akan menjadi pemimpin di lingkungan keluarga yang harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang ada di sekitar kita begitu ya. Kalau kita tokoh masyarakat, tentu pernyataan-pernyataan kita, sikap kita, tindakan kita ini juga akan dimintai pertanggungjawaban kalau kemudian kita mengetahui kejelekan, dibiarkan begitu ya. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini membuat pernyataan-pernyataan yang luar biasa seakan-akan bisa mengubah sikap seseorang. Tapi ternyata kita yang pertama yang melanggar kan itu ya. Kita membincangkan tentang pentingnya revolusi mental, tapi kita sendiri menjadi orang yang pertama memberi contoh yang tidak baik kan begitu ya. Tentu ini diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita sejatinya adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang terdekat. Kalau kita menjadi suami, maka kita menjadi pemimpin untuk istri dan anak-anak kita kan begitu ya. Kalau kita ini menjadi pemimpin di lingkungan kerja kita yang paling kecil misalnya di satu ruangan, maka kita ini menjadi teladan untuk orang-orang yang ada sekitar kita. Nah, ini menjadi penting ya. Yang repot itu kalau kemudian sikap yang tidak baik itu dimulai dari sesuatu yang mungkin orang ini sebenarnya menjadi pimpinan rumah tangga. Mohon maaf, misalnya ada suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, akhirnya anaknya kena dampak melakukan sesuatu yang ngayah ngono kan itu ya. Bapak aja ada seperti itu kan itu ya. Ini kan berarti kita ini sedang mentransformasikan perilaku yang kurang baik. Sehingga akhirnya kita ini meninggalkan yang disebut dengan jariah tusuk begitu ya. Meninggalkan amal jariah tetapi negatif jelek kan gitu. Maka ketika di tahun-tahun berikutnya kita tidak melakukan kejelekan, tetapi sudah memberikan contoh yang negatif, sudah tidak melakukan pun kita akan mendapatkan apa ini, sesuatu yang diminta pertanggungjawaban, karena kita menjadi orang yang pertama kali melakukan kejelekan dan kejelekan itu diikuti oleh orang lain. Coba kalau kita punya pikiran yang sama seperti ini, orang kan mau melakukan kejelekan mikir-mikir.
0: Betul.
1: Ayo kita sekarang mulai sadar begitu, enggak usah ikut-ikutan. Biarkan kejelekan itu dilakukan oleh orang tertentu sampai sehingga dia ini sadar begitu ya. Kenapa? Contoh jelek yang diikuti oleh orang lain itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kita menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan sekalipun kita ini tidak melakukan kebaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari apa yang kita sampaikan, sehingga orang itu akhirnya betul menjadi baik
5: kita yang menyarankan untuk menjadi baik itu mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dilakukan oleh orang lain.
0: Ya, cukup makanan saja yang rantai ya, masalah nggak usah dirantai. Ustadz, nanti kita akan segera kembali, kita jeda sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, masih di Mutiara Pagi.
6: Seorang ibu ingin meminjam uang kepada anaknya yang telah mapan. Disertai rasa malu, ibu berkata, "Nak, boleh ibu meminjam uang 100.000? Ibu ada perlu untuk beli beras." Anaknya tidak langsung menjawab dengan raut muka datar. "Iya, Bu, nanti aku tanya istriku dulu." Seakan berat untuk mengiyakan karena belum tentu istrinya mengiyakan. Ketika sang anak masuk ke dalam rumah, ia melihat dos susu anaknya yang masih ada bandrolnya seharga Rp50.000. Kemudian dia duduk dan merenung. Jika satu dus habis dalam satu hari, maka 30 hari kali 50 ribu kali 24 bulan. 2 tahun usia anaknya sama dengan 36 juta. Dia berpikir, waktu balita dia hanya dikasih ASI oleh ibunya super steril, diberikan dengan penuh kasih sayang. Jika didapat seorang anak selama 2 tahun, berapa yang harus ia bayar? Kemudian dia berbalik kepada ibunya yang teduh walau telah dimakan usia. "Ibu telah memberikan semua kasih sayang, harta dan semua kepadaku tanpa pamrih. Dan semua itu aku terima dengan gratis. Maafkan anakmu yang durhaka ini yang tak tahu balas budi." Segera ia memeluk ibunya dan mengecup keningnya dan memberikan uang 3 juta rupiah. Sambil menangis ia berkata, "Ibu, jangan berkata pinjam lagi ya. Hartaku adalah juga milikmu, Ibu. Doakan anakmu ini agar selalu berbakti padamu, Bu." Sambil berkaca-kaca, ada air bening di pelupuk mata ibu. Ia berkata, "Nak, di setiap keadaan ibu selalu berdoa agar kita semua selalu dikumpulkan di dunia dan surga nanti dalam kebahagiaan."

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Kita masih dengan topik yang sama ya. Bahasan kita bagaimana kita menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak bangkrut. Ada satu pertanyaan dari pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum dari Bunda Yayu di Madiun. Mau tanya Ustadz, kalau seseorang yang ada di medsos itu suka banyak omong dan suka menilai orang lain, tapi belum tentu kebenarannya, kemudian kalau berhadapan dan bertemu orangnya diam, bagaimana mana kita bersikap, Ustadz? Matur nuwun.
6: Ada orang ya kalau di balik layar tuh
5: cuap-cuap ya,
6: hanya minta ampun gitu, tapi kalau ketemu orangnya langsung
5: diam
6: banyak.
5: Rata-rata gitu.
6: Iya, apa yang harus kita lakukan? Ya sudahlah, apa ini, memaafkan itu lebih mulia daripada kita membenci sebenarnya. Tapi tidak mudah. Maka sikap kita adalah bagaimana kalau orang ini tidak mengulangi, ya sudah, kita biarkan saja sambil kita memohon mudah-mudahan apa yang dia katakan ini di dalam batin begitu tidak diulangi lagi begitu, kecuali kalau kemudian berhadapan ya kita ingatkanlah, karena watawasobil haqi watawasobil sober itu sama-sama penting, kira-kira semacam itu. Ada sebuah kisah yang cukup menjadi inspirasi kepada kita semua. Ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu ada seorang sahabat yang kemudian dia ini mendapat apa derajat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kira-kira, ada satu kisah bahwa ini orang kok beberapa kali oleh Rasulullah disebut sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita penghuni surga. Apa sih sebenarnya amalan yang istimewa kan begitu? Akhirnya ada seorang sahabat yang kemudian dia ini, saya sedang punya masalah, boleh nggak kita nginep numpang di rumah saudaraku, misalnya kan semacam itu. Akhirnya ketika dia nginep itu, apa yang terjadi? Ternyata ya sholatnya biasa-biasa saja. Kalau bangun malam itu juga apa ini tidak langsung, misalnya langsung tahajud kemudian zikrullah dengan sekenceng-kencengnya. Ternyata tidak. Akhirnya kemudian di hari yang ketiga ini, orang ini kemudian sudah gak sabar. Apa sih sebenarnya keistimewaan orang ini oleh Rasulullah kok sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita penghuni surga? Oh, ternyata saya tidak punya amalan yang hebat begitu. Tetapi sebelum saya tidur, kalau ada orang-orang yang memfitnah saya, ada yang ngolok-ngolok saya, semuanya sudah saya maafkan gitu. Betapa mulianya kita ini kalau kemudian dibenci orang, dibully gitu ya orang, tetapi kemudian setiap kita mau tidur itu kita zikrullah sambil muhasabah, dan kalau ada saudara-saudara yang telah memfitnah saya, menghina saya maafkan, kira-kira semacam itu ya. Ini sesuatu yang nampaknya sederhana dan mudah, tetapi bagi orang yang tidak terbiasa tentu menjadi sesuatu yang
5: berat.
6: Kemudian bahkan ada yang sumpah serapah ketika dihina dan dijelek-jelekan orang itu. Maka pelajaran penting dari kisah ini adalah bagaimana setiap kita mau tidur, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil juga mungkin memaafkan orang-orang yang telah berbuat dolim kepada kita.
5: Ya, lebih legowo lagi nggih. Terima kasih untuk yang bertanya Bunda Yayu. Kemudian saya coba rangkum pertanyaan-pertanyaan dari akun yang masuk di YouTube RRI Madiun. Assalamualaikum, selamat pagi dari akun Sri. Waktu kita ketemu teman ngobrol lama menceritakan orang lain, bagaimana saya menanggapinya, diem atau komentar? Kemudian yang kedua dari akun Rahardian, Ustadz, seringkali kita mendapatkan nikmat tapi lupa bersyukur. Ketika dapat musibah langsung tanya, kenapa Allah memberi cobaan ini kepada saya gitu. Kemudian dari akun Shaina, bagaimana cara kita tetap bersikap baik pada orang yang terus menyakiti kita tapi tidak pernah merasa bersalah dan justru menganggap dirinya yang dizolimi? Kemudian dari akun Mariadi Adi, Ustadz, apakah zikir tidak thariqah dan tidak punya guru katanya jadi orang gila, apa benar? Waduh, pertanyaannya sangat beragam sekali ya. Ya, intinya Ustadz, bagaimana kita menjadi manusia yang selalu bersyukur, kemudian ketika ditimpa musibah kita betul-betul bisa berpikir lebih jernih lagi atas ujian yang kita terima, dan bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan berbagai macam karakter masyarakat yang berbeda-beda, yang berdampak beda juga pada diri kita, Ustaz. Monggo, silakan sekaligus diberikan kesimpulan ya.
6: Ya, terima kasih Mbak Madam. Man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim yang lain itu, maka kemudian aibnya akan dijaga oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kadang orang kalau ketemu dengan temannya ini lupa membincangkan tentang sesuatu, sampai akhirnya kejelekan-kejelekan orang lain ini semuanya terbongkar begitu ya, tersampaikan kepada orang lain. Maka bagaimana di dalam hal yang sedemikian ini kemudian kita, kalau kan biasa begini, nanti jangan bilang-bilang loh ya. Akhirnya orang yang mendapatkan informasi itu juga jangan bilang-bilang kalau kena 10 kan akhirnya kan ternyata semuanya tahu kan gitu. Maka kalau kita diajak membincangkan kejelekan orang lain ini, ya kita pikir, kita angen-angen gitu ya, jangan sampai kemudian kita larut di dalam perbincangan itu kemudian akhirnya kita juga menjadi jelek begitu. Ini penting.
5: Baik.
6: Kemudian yang kedua berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kalau kita ini, ya umumnya manusia lah, ketika mendapatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala itu ya syukurnya itu kurang begitu. Tetapi kalau kemudian mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, wah itu Masya Allah itu ya. Padahal sekali lagi Allah memberikan anugerah kehidupan di dunia ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan ujian siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maka pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu sikap kita adalah membaca alhamdulillah. Begitu. Bisa enggak ketika kita mendapatkan musibah itu juga bilang alhamdulillah kan begitu ya. Nah, orang yang di sekitar kita, orang-orang dahulu itu memberikan contoh dalam keadaan apapun kita ini selalu bilang alhamdulillah. Kenapa? Awwalu man yud'a ilal jannah alhamadun, bahwa orang yang besok pertama kali didatangkan masuk surga itu adalah alhamadun. Orang yang selalu bilang alhamdulillah, alladzina yahmadullaha fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang selalu bilang alhamdulillah baik dalam keadaan mendapatkan nikmat maupun dalam keadaan mendapatkan musibah kan begitu ya. Ini penting. Maka kehidupan saat ini kita dihadapkan pada problem sosial yang sangat luar biasa rumitnya. Orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mencari antara orang yang baik dengan tidak itu loh. Kadang-kadang kita sudah positif ya, sudah punya prasangka yang baik, itu balasannya terkadang
5: beda,
6: tidak sebanding.
5: Baik.
6: Maunya nolong orang, tetapi ternyata yang ditolong itu justru menjerumuskan kita. Maka dalam konteks yang semikian ini, jangan sampai kita ini menjadi orang yang bangkrut ya, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat, tapi pahalanya semuanya habis karena kita dalam kesempatan yang lain melakukan kemaksiatan.
5: Baik.
6: Sehingga amalan-amalan yang ada itu ditimbang semuanya kurang, dan akhirnya apa? kesalahan-kesalahan itu ditimpakan kepada ya. Kita dan akhirnya kita dilempar ke neraka.
5: Baik. Ya, Ustaz, harapan kita semuanya kita bisa hidup seimbang ya di dunia ini. Bagaimana caranya kita berdampingan dengan orang lain tanpa menyakiti, bagaimana kita bisa menjadi makhluk Allah yang selalu jalan sesuai dengan syariat yang ditentukan sebagai umat muslim. Ustaz, mohon barakah doanya sebelum kita akhir mutiara pagi hari ini, silakan Ustaz.
6: Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan hidayah. Amin. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslim min afati dunya min adabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
5: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Choi, sehat selalu. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi, Mada tuntaskan sesaat lagi Warta Pagi kami hadirkan untuk Anda pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Semua alat yang digelar ini harus dipastikan bisa dioperasionalkan dengan baik oleh seluruh personil BNPB. Dan semua komando yang dilakukan oleh pimpinan di daerah masing-masing maupun di provinsi dipastikan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat oleh seluruh aparat BNPB di Jawa Timur.
2: Ada titik api di seputaran petak 62 RPH Gang Siran, BKPH Sambung, KPH Madiun.
3: Dengan kondisi yang hari ini, karena ini dari pusat efisiensi, jadi ada tentunya pendapatan dari catering, khususnya catering yang menjadi rekannya pemerintah kota pasti turun.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, menghadirkan Warta Pagi dengan serangkaian informasi. Di antaranya, BPBD Jawa Timur mengadakan gelar peralatan 2026 di Kabupaten Pacitan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di wilayah Sampung, Ponorogo dengan luas sekitar 2 hektar. Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, khususnya usaha makanan dan minuman, MAMIN, jasa catering. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga hadir dengan serangkaian informasi lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya Kamis 23 Juli 2026. Saya Madaristu. BPBD Jawa Timur mengadakan gelar peralatan 2026 di Kabupaten Pacitan. Hal ini dalam rangka penanggulangan bencana sebagai bentuk keterpaduan peralatan dan sumber daya manusia antar kabupaten kota dengan provinsi. Angela Reska melaporkan.
4: Gelar peralatan 2026 dalam rangka penanggulangan bencana yang digelar oleh BPBD Jawa Timur di Kabupaten Pacitan bukan tanpa alasan. Kegiatan ini merupakan bentuk keterpaduan peralatan dan sumber daya manusia atau personel antara kabupaten kota dengan provinsi. Pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, mengatakan kecepatan informasi dan ketepatan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam penanganan bencana.
1: Sehingga semua alat yang digelar ini harus dipastikan bisa dioperasionalkan dengan baik oleh seluruh personil BNPB. Dan semua komando yang dilakukan oleh pimpinan di daerah masing-masing maupun di provinsi dipastikan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat oleh seluruh aparat BNPB di Jawa Timur.
4: Bobby juga menekankan BPBD tidak dapat bekerja sendiri.

0: wilayah Sampung Ponorogo. Adapun luas lahan yang terbakar sekitar 2 hektar.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kali ini api melalap kawasan petak 62 resort pemangkuan hutan RPH Gangsiran, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Sampung, Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun, Kecamatan Sampung Ponorogo pada Selasa 21 Juli 2026. Kepala RPH Sampung Andi Kuswoyo mengatakan, laporan kebakaran diterima sekitar pukul 3 sore. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari BKPH Sampung langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Namun setelah maghrib, api kembali muncul dan membakar kawasan hutan di lokasi yang sama. Adapun jenis tanaman yang terbakar adalah jati dengan luas lahan diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar.
2: Itu ada titik api di seputaran petak 62 RPH Gangsiran, BKPH Sampung, KPH Madiun. Dan sekitar pukul 17.30 api sudah mengecil atau sudah mulai padam. Dan mau maghrib itu api padam, akhirnya kami tinggalkan. Namun setelah sholat maghrib ada info kembali bahwa ada titik api kembali. Dan akhirnya kami dari Perhutani BKPH Sampung serta dari Polsek Sampung juga Koramil Sampung berupaya untuk melakukan pemadaman api kembali di petak 62 RPH Gangsiran BKPH Sampung.
1: Andi menambahkan dugaan sementara kebakaran dipicu oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus mengantisipasi munculnya titik api baru di kawasan tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil pickup sayur dengan seorang pejalan kaki di Jalan Raya Pacitan Pringkuku. Kecelakaan diduga akibat pengemudi kurang berkonsentrasi dan minim lampu penerangan di lokasi kejadian. Informasi selengkapnya disampaikan Angela Reska.
3: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pacitan Pringkuku pada Rabu 22 Juli 2026 dini hari. Kecelakaan tak terelakkan antara kendaraan roda 4, yakni sebuah pickup pengangkut sayur dengan seorang pejalan kaki yang melintas di Simpang 3, Dusun Bulu, Desa Ngadirjan, Kecamatan Pringkuku. Menurut keterangan Kepala Unit Penegakan Hukum Ganit Gakum Satlantas Polres Pacitan, Ibda Agustaf Yunastianto, pengemudi pickup sayur berinisial JV yang melaju dari arah barat ke timur terkejut saat melihat pejalan kaki yang berjalan dari arah sebaliknya.
4: Pada saat memasuki TKP di Simpang 3, Jalan Raya Pacitan Pringkuku, Dusun Bulu, Desa Ngadirjan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, pengemudi kendaraan R4 pickup tersebut tiba-tiba terkejut setelah mengetahui ada pejalan kaki yang sedang berjalan di tepi jalan sebelah utara dari arah timur ke barat. Jadi ini ada padapan, Pak, ini. Spontan pengemudi kendaraan R4 pickup tersebut membanting setir ke arah kiri, yang akhirnya terjadi benturan atau kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki. Kemudian mobil tersebut sempat menghantam portal.
3: Akibat dari kecelakaan tersebut, pejalan kaki yang berusia 76 tahun mengalami luka di kaki, tangan, dan kepala lalu meninggal dunia. Sementara pengemudi pickup, JV, mengalami luka di kepala dan disarankan untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian menduga bahwa pengemudi pickup kurang berkonsentrasi saat berkendara. Meski begitu, Ibda Agustaf juga mengatakan adanya faktor lain seperti cuaca yang gerimis dan kurangnya lampu penerangan di lokasi kejadian. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Meski ramai pemutusan hubungan kerja di sejumlah wilayah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan kondisi ketenaga kerjaan di wilayah Ngawi relatif stabil. Imam Malik melaporkan.
5: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan kondisi ketenaga kerjaan di wilayah Ngawi relatif stabil. Kepala Bidang Kabid Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi Supriyadi menyampaikan penurunan jumlah pekerja sejauh ini hanya terlaporkan dari satu perusahaan, yakni PT GFT Indonesia.

0: Investment pabrik serta perusahaan lain di Kabupaten Ngawi dipastikan tidak melakukan penghentian hubungan kerja PHK. Supriyati menjelaskan pengurangan tenaga kerja di PT GFT terhadap 76 karyawan, terdiri dari 36 karyawan tetap dan 40 karyawan kontrak yang masa kerjanya telah habis. Langkah efisiensi dilakukan PT GFT dipicu oleh tidak tercapainya target produksi. Hal ini karena sistem kerja industri yang berbasis pesanan atau by order.
1: Mereka yang dikeluarkan ini non bagian produksi, karena untuk efisien. Karena target dari GFT sendiri itu di tahun 2026 ada 60 ribu piece, sedangkan saat ini hanya mencapai 15 ribu. Jadi kekurangan banyak, mereka mengefisiensi karyawan di bagian bidang yang non produksi dan menawarkan bagi yang di PHK ini untuk dialihkan bidang produksi. Jadi dari yang tetap 36 itu ada 16 yang sudah beralih di bidang produksi. Untuk yang kontrak ada sebagian itu masuk di JMI, itu anak cabangnya GFT sendiri yang ada di belakang.
0: Supriyati menambahkan ada juga sejumlah perusahaan baru justru tengah tumbuh dan membuka lowongan kerja di Kabupaten Ngawi. Di antaranya PT Sintek yang saat ini mulai melakukan perekrutan tenaga kerja baru. DPPT Kangawi juga turut memfasilitasi percepatan penyerapan tenaga kerja melalui program pelatihan pemagangan. Saat ini, seleksi telah mulai digelar untuk menyaring pendaftar yang mencapai 300 hingga 400 warga lokal Ngawi. Dari proses seleksi ini, nantinya akan dipilih 66 peserta yang akan mengikuti program pemagangan di PT Sintek. Imam Malik, RR Madiun.
2: Melalui kompetisi Innotech 2026, Bupati Madiun Hari Wuryanto memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan dunia pendidikan. Berikut catatan Dayu Suwarno.
3: Ajang penganugerahan Lomba Inovasi dan Teknologi Innotech Kabupaten Madiun 2026 sukses digelar di Universitas 11 Maret UNS Kampus Jaruban. Beragam inovasi terbaik lahir dari kompetisi ini, mulai dari sistem pembayaran pajak digital, e-tax, pengelolaan sampah berbasis teknologi hingga inovasi kesehatan yang mampu mendeteksi dini penyakit TBC melalui analisis suara batuk. Melalui Innotech 2026, pemerintah Kabupaten Madiun mendorong lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, serta menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan di masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada para inovator, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan dunia pendidikan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut seluruh karya pemenang akan melalui proses kajian, uji coba, serta pengurusan hak paten sebelum diterapkan secara luas.
4: Ini perlu dikaji, kemudian harus mendapatkan sertifikat ya dari pemerintah supaya betul-betul ini layak untuk digunakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun untuk melayani masyarakat. Jadi kami berharap dengan inovasi ini betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Madiun untuk segera mensejahterakan rakyat.
3: Menurut Bupati, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap inovasi memiliki aspek keamanan, legalitas, dan kualitas yang sesuai standar pemerintah sebelum diluncurkan kepada masyarakat. Dan pada kegiatan yang sama juga diumumkan para pemenang dari berbagai kategori, mulai dari inovasi perangkat daerah, aplikasi berbasis digital, teknologi agribisnis dan lingkungan, hingga inovasi karya pelajar yang berhasil menciptakan produk pangan lokal kreatif. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Dari Kabupaten Madiun, pendengar, kita hadirkan informasi berikutnya. Sebanyak 11 mahasiswa asal Kabupaten Madiun lolos seleksi tim ekspedisi Patriot. Wakil Bupati Madiun memberikan pesan agar mereka tetap sehat selama menjalankan tugas. Ulfa Larasati melaporkan.
5: Sebanyak 11 mahasiswa asal Kabupaten Madiun lolos seleksi tim ekspedisi Patriot. Mereka akan diberangkatkan ke sejumlah kawasan transmigrasi untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan sekaligus membantu masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi daerah. Program Ekspedisi Patriot merupakan program dari Kementerian Transmigrasi yang melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam upaya pengembangan kawasan transmigrasi. Melalui program ini, para peserta diharapkan dapat melakukan pendampingan langsung dan membantu masyarakat mengoptimalkan potensi lokal. Wakil Bupati Madiun Dr. Purnomo Hadi menjelaskan bahwa pelaksanaan program Ekspedisi Patriot tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, peserta bertugas melakukan investigasi dan pemetaan potensi sumber daya alam. Sementara pada tahun ini, peserta ditugaskan untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut. Purnomo berharap para peserta mampu menerapkan ilmunya untuk membantu warga memanfaatkan potensi sumber daya alam sekitar sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi.
6: Karena transmigrasi ekspedisi Patriot ini yang sudah kedua kali. Tahun lalu, tahun 2025, mereka ditugaskan untuk melakukan investigasi, profiling sumber daya alam, jadi strength, weakness, opportunity-nya daerah itu apa. Lah tahun ini mereka dikirim ke sana untuk mengaplikasikan potensi ini yang di sana, supaya nanti mengajari transmigrasi lokal orang di sana, biar mampu memberdayakan, memanfaatkan, meningkatkan sumber daya alam, kesempatan yang ada di sana, sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya mereka, sehingga kesejahteraan nanti bisa tercapai.
5: 11 peserta tersebut berasal dari 4 perguruan tinggi, yakni Institut Teknologi 10 November atau ITS sebanyak 3 orang, Universitas Erlangga 5 orang, Universitas Brawijaya 2 orang, dan Universitas Gadjah Mada 1 orang. Mereka akan ditempatkan di 6 kawasan transmigrasi, yaitu Momi Waren dan Pravi di Kabupaten Manokwari Selatan, Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong, Klamono Segun di Kawasan Sorong, Sarudu Baras di Kabupaten Pasangkayu, serta Muting di Kabupaten Merauke. Keberangkatan peserta menuju lokasi penugasan dijadwalkan pada 24 Juli 2026. Purnomo berharap agar seluruh peserta menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan penugasan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Kesehatan menyiapkan obat bagi para peserta sebagai langkah antisipasi. Ia juga berharap para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak barang dan jasa tertentu PBJT, khususnya usaha makanan dan minuman Mamin Jasa Catering. Langkah tersebut dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap belanja pemerintah daerah. Berikut kabar Aris Deka selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak barang dan jasa tertentu PBJT, khususnya usaha makanan dan minuman Mamin Jasa Catering. Langkah tersebut dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap belanja pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat sosialisasi optimalisasi pemungutan pajak barang dan jasa tertentu di Resto Ayam Goreng Pemuda belum lama ini. Bagus mengatakan realisasi pendapatan PBJT hingga saat ini telah mencapai sekitar 80% dari target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Nilainya mencapai 19,1 miliar rupiah dari target 23,7 miliar rupiah. Menurut dia, efisiensi anggaran turut memengaruhi potensi penerimaan pajak dari sektor makanan dan minuman, khususnya jasa catering yang selama ini menjadi rekanan pemerintah Kota Madiun.
8: Ya memang dengan kondisi yang hari ini, karena ini dari pusat efisiensi, jadi ada tentunya pendapatan dari catering. Khususnya catering yang menjadi rekanan pemerintah Kota pasti turun. Karena kalau biasanya anggarannya sekitar 35, 36 sampai hampir 40, ini anggarannya hanya 17, berkurang 50%. Begitu. Yang tentunya ini akan mempengaruhi pendapatan pajak terkait PBJ 10% Mamin, jasa Mamin. Ini yang internal. Makanya hari ini pemerintah kota, dalam hari ini Bapenda, itu juga bagaimana mengoptimalisasi yang di luar rekanan pemerintah kota. Begitu. Makanya ini lagi bergerak terus.
7: Karena itu, Pemkot Madiun melalui Bapenda berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dari usaha catering di luar rekanan pemerintah daerah. Bagus menilai peluang peningkatan penerimaan pajak dari sektor tersebut masih terbuka. Pemkot Madiun pun mendorong optimalisasi pendataan dan pemungutan pajak pajak agar target penerimaan PBJT dapat tercapai di tengah kondisi efisiensi anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, Pemkab Madiun, pendengar, kembali menggelar program Bakti Harmoni Madiun Bersahaja atau Bahana Bersahaja. Kali ini Bahana Bersahaja berlangsung di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun. Dayus Warno melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar program Bakti Harmoni Madiun Bersahaja, Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan publik sekaligus menyalurkan berbagai bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, Bahana Bersahaja merupakan wujud kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat, di mana menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan, tetapi juga memperkuat kebersamaan dengan warga.
9: Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin. Oke. Jadi dalam nyuwun dumateng masyarakat Dempelan, yang penting guyub rukun. Amin. Amin. Ini alhamdulillah dalam berkah doa panjenengan sami, kami diberi amanah untuk memimpin Kabupaten Madiun bersama Pak Wakil Bupati. Untuk itu dalam kali Pak Wakil sama seluruh OPD minta maaf kalau belum bisa memberikan layanan terbaik datang panjenengan, tapi berusaha insya Allah saya sama Pak Wakil Bupati ingin memberikan pelayanan yang terbaik insya Allah untuk bisa mendekatkan dan mengetahui seluruh kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Madiun.
3: Bupati menjelaskan bahwa kegiatan olahraga dalam Bahana Bersahaja tidak dibatasi pada cabang tertentu. Jika sebelumnya identik dengan pertandingan bola voli, kali ini dipilih gobak sodor sebagai olahraga tradisional yang dinilai memiliki nilai edukatif dan budaya. Pemkab Madiun bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) berencana memasyarakatkan permainan tersebut hingga ke tingkat pelajar. Bupati juga mengaku gobak sodor dapat kembali populer dan menjadi salah satu olahraga tradisional yang dikenal luas, tidak hanya di Kabupaten Madiun, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
2: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Madiun mencatatkan penghimpunan pajak sebesar Rp209 miliar pada triwulan 2 2026. Kontribusi terbesar berasal dari kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang menyumbang 40% dari total penerimaan. Aris Deka melaporkan.
7: Kinerja penghimpunan pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Madiun menunjukkan tren positif. Hingga triwulan 2 2026, penerimaan pajak telah mencapai Rp209,04 miliar. Kepala Seksi Pengawasan 6 KPP Pratama Madiun Fakhrudin Triwibowo mengatakan, realisasi tersebut mencapai 31,63% dari target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp660,95 miliar. Capaian itu tumbuh 23,69% secara tahunan atau year on year. Berdasarkan sektor utama, kontribusi terbesar berasal dari klasifikasi lapangan usaha KLU atau kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor tersebut menyumbang Rp83,64 miliar atau 40% dari total penerimaan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, serta perawatan mobil dan sepeda motor menyusul dengan kontribusi Rp53,15 miliar atau 25,42%. Penerimaan dari sektor ini tumbuh signifikan sebesar 55,75%. Berikutnya sektor industri pengolahan menyumbang Rp25,76 miliar atau 12,32%. Pertumbuhannya mencapai 64,01%. Sementara itu, penerimaan dari kategori pejabat negara, karyawan, dan pensiunan tercatat Rp20,76 miliar atau 9,93%. Sektor tersebut tumbuh 24,12%. Kategori lainnya menyumbang Rp18,27 miliar atau 8,74% dengan pertumbuhan 7,29%. Sedangkan sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berkontribusi Rp7,45 miliar atau 3,57%. Penerimaan sektor ini tumbuh 28,62%.
10: Jadi realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan 2 tahun 2026 sebesar 209,04 4 miliar dengan pencapaian sebesar 31,63 dari target, tumbuh sebesar 23,69 dari year on year.
7: Selain penerimaan pajak, Fakhrudin mengatakan tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan juga menunjukkan capaian positif. Dia menyebutkan terdapat 81.151 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT. Dari jumlah tersebut, target wajib pajak yang harus melaporkan SPT sebanyak 64.990. Hingga triwulan 2/2026, realisasi pelaporan mencapai 62.070 SPT. Fakhrudin menjelaskan jumlah tersebut terdiri atas 4.669 SPT dari wajib pajak badan dan 57.401 SPT dari wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan mencapai 76,49%. Menurut dia, jika dibandingkan dengan target capaian setahun, realisasi sampai dengan triwulan 2 ini telah mencapai 95,51%. Fakhrudin berharap realisasi 100% dapat tercapai sampai akhir tahun ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Perum Bulog Cabang Madiun bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan pendistribusian minyak kita di wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain di Pasar Besar Ngawi. Berikut Imam Malik melaporkan.
0: Bulog Cabang Madiun bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan pendistribusian minyak goreng program pemerintah minyak kita di wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain di Pasar Besar Ngawi. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menyampaikan Bulog bersama DPPTK rutin memantau alur distribusi untuk memastikan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang. Selain Pasar Wali Kukun yang menjadi titik pencatatan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, pendistribusian minyak kita juga diperluas ke Pasar Besar Ngawi.
11: Mulai minggu kemarin kami sudah mulai rutin mendistribusikan juga di pasar di luar SP2KP, yaitu salah satunya di Pasar Besar ini. Sementara ini kami mendropping ke Pasar Besar Ngawi ini sejumlah 1.800 liter. Di Pasar Besar Ngawi untuk sekitar 11 pedagang di Pasar Besar Ngawi. Nah, harapan kami bisa bertambah untuk pedagangnya yang ada di Pasar Besar Ngawi ini, jadi kami bisa mendistribusikan lebih banyak lagi.
0: Sementara itu, Kabid Tata Niaga DPPTK Kabupaten Ngawi, Susana Ika Herawati menyampaikan kerjasama pendistribusian dengan Bulog dilakukan secara berkala setiap pekan. Di antaranya pemantauan di Pasar Wali Kukun dan Pasar Besar Ngawi.
12: Persediaan minyak kita, yang jelas kita bekerja sama dengan Bulog tiap hari Selasa. Dari Bulog kita distribusi terutama ke Wali Kukun yang SP2KP dengan kuota 1.800 liter. Juga yang di Pasar Besar juga 1.800 liter. Kita fleksibel monitoringnya, karena dari kita kan mungkin setiap hari juga kita melihat harga-harga kadang naik, kadang turun di situ.
0: Susana menilai antusiasme warga terhadap keberadaan minyak kita masih sangat tinggi. Untuk itu, DPPTK Ngawi bersama Bulog berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan stok di pasar. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Dokter bedah menjelaskan ulcus diabeticum atau luka pada penderita diabetes tidak selalu berujung pada tindakan amputasi. Ulfa Larasati melaporkan.
5: Ulcus diabeticum atau luka pada penderita diabetes tidak selalu berakhir dengan tindakan amputasi. Dokter spesialis bedah Rumah Sakit DKT Kota Madiun, Dr. Riston Regor menegaskan peluang kesembuhan tetap terbuka apabila luka dideteksi dan ditangani dengan benar. Dr. Riston menjelaskan, amputasi bukan penanganan utama pada seluruh kasus ulcus diabeticum. Tindakan tersebut hanya dilakukan pada kondisi berat, misalnya ketika infeksi telah menyebabkan kematian jaringan atau ulcus iskemik atau telah menyebar hingga ke tulang atau osteomielitis.
13: Jadi penanganan amputasi itu kita ada klasifikasinya, klasifikasi resiko sampai terjadinya amputasi tindakannya. Ya tentu kalau misalnya luka ulcusnya iskemiknya sudah menyebabkan kematian jaringan, bahkan sampai osteomielitis, ya infeksi sudah sampai ke tulang, ya itu tidak ada penanganan lain selain kita solusi terbaik adalah amputasi. Tetapi untuk secara garis besar penanganan ulkus sampai menyebabkan amputasi itu tidak selalu ya jawabannya.
5: Ia menjelaskan ulkus diabetikum merupakan salah satu komplikasi akibat diabetes yang tidak terkontrol. Luka ini paling sering terjadi pada anggota gerak bawah atau kaki karena area tersebut kerap mengalami tekanan dan gesekan saat beraktivitas. Kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol beresiko merusak saraf tepi dan pembuluh darah. Kerusakan saraf membuat penderita tidak merasakan sakit saat timbul luka, sedangkan gangguan pembuluh darah menghambat aliran darah yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Akibatnya, luka kecil akibat tertusuk duri, tersandung batu, atau lecet akibat aktivitas sehari-hari kerap tidak disadari, kemudian berkembang dan rawan terinfeksi jika tidak segera ditangani. Dr. Ristan menyebut terdapat 3 jenis ulkus diabetikum, yakni ulkus neuropatik akibat kerusakan saraf, ulkus iskemik akibat gangguan aliran darah, serta ulkus neuroiskemik yang merupakan kombinasi keduanya. Masing-masing memiliki gejala yang berbeda. Pada ulkus neuropatik, penderita umumnya tidak merasakan nyeri meski telah muncul luka. Sementara pada ulkus iskemik, keluhan yang sering muncul berupa nyeri disertai perubahan warna jari kaki menjadi pucat, kebiruan, hingga menghitam akibat terganggunya aliran darah. Karena itu, Dr. Ristan mengimbau penderita diabetes untuk memeriksa kondisi kaki secara rutin, terutama jika mulai muncul mati rasa, luka yang tidak disadari, perubahan warna pada kaki atau jari kaki, maupun luka yang tidak kunjung sembuh. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penanganan luka secara sembarangan karena berpotensi memperparah infeksi. Dr. Ristan menambahkan penanganan ulkus diabetikum tidak cukup hanya berfokus pada perawatan luka. Pengendalian kadar gula darah, kepatuhan mengonsumsi obat, penerapan pola makan yang sesuai, serta perawatan luka yang tepat harus dilakukan secara bersamaan agar peluang kesembuhan semakin besar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. BPBD Jawa Timur mengadakan gelar peralatan 2026 di Kabupaten Pacitan. Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di wilayah Sampung Ponorogo dengan luas sekitar 2 hektar. Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak barang dan jasa tertentu PBJT, khususnya usaha makanan dan minuman Mamin Jasa Catering. Tuntas sudah buletin warta pagi edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 pendengar. Anda bisa tonton ulang siaran kami hari ini di official YouTube RRI Madiun. Jangan lupa baca informasi terverifikasi kami di laman resmi kami rri.co.id, serta jangan lupa untuk follow akun media sosial kami @rri_Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak di Tanah Air merupakan gagasan Kongres Wanita Indonesia KOWANI. KOWANI adalah organisasi kaum perempuan Indonesia yang embrionya tercetus sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928 atau beberapa pekan setelah Sumpah Pemuda. KOWANI yang diresmikan tahun 1946 dalam sidangnya pada tahun 1951 memutuskan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah mengupayakan penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan digelarnya Pekan Kanak-Kanak pada 1952. Dalam kegiatan ini, anak-anak berpawai di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam sidang KOWANI di Bandung yang dihelat pada tahun 1953, Pekan Kanak-Kanak Indonesia dirumuskan lebih serius lagi. Kegiatan itu akan rutin dilaksanakan setiap pekan kedua bulan Juli atau saat liburan kenaikan kelas. Rekomendasi ini disetujui oleh pemerintah. Dalam prosesnya, tanggal peringatan Hari Anak di Indonesia sempat beberapa kali mengalami perubahan. Hingga akhirnya, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor 44 tahun 1984 yang memutuskan bahwa Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Pemilihan tanggal ini diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

91,7 Pro 1 RRI Madiun, semangat menjemput mimpi Anda. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga hari ini dimulai dengan hati yang penuh semangat. Langkah Anda harus yakin, karena pagi ini adalah kesempatan baru Anda untuk melanjutkan mimpi yang mungkin kemarin sempat tertunda begitu ya. Jadi kita diingatkan kotak untuk selalu punya mimpi besar. Dan dalam sebuah mimpi besar itu harus butuh keberanian, kerja keras, dan pantang menyerah, pendengar semuanya. Jadi gak ada keberhasilan yang datang hanya begitu saja. Karena setiap langkah kecil Anda pagi ini dimulai dari keluar rumah, itu sudah dari bagian perjalanan Anda menuju tujuan yang kita impikan. Kalau kemarin mungkin terasa berat, ya sudah, jadikan itu pelajaran ya. Dari Anda pastinya juga ada yang pernah gagal, anggap itu latihan untuk jadi lebih kuat begitu ya. Jadi jangan biarkan keraguan-keraguan Anda itu mengalihkan langkah-langkah Anda yang sudah terencana. Percayalah pendengar, selama masih mau coba, selalu ada peluang untuk menciptakan kemenangan yang baru. Sama seperti hari ini pendengar, dengan cuaca yang cerah di Kota Madiun dan sekitarnya, Anda sudah disambut dengan cuaca yang cukup sejuk. Cukuplah ya untuk memberikan booster untuk Anda mengawali pagi hari ini. Namun memang di beberapa daerah seperti di kota, di Kabupaten Magetan ya, angin berhembus lebih kencang daripada daerah-daerah yang lain dengan kecepatan rata-rata 28,1 km/jam. Sumbernya dari arah selatan. Begitu juga untuk Kabupaten Ngawi dari arah selatan juga. Sementara untuk Kabupaten Ponorogo, sumber angin dari arah tenggara berhembus dengan kecepatan rata-rata 25,9 km/jam. Sementara Kota Madiun 25,7 km/jam. Makanya gak heran ya, dari kemarin angin cukup kencang pendengar semuanya. Tetap berhati-hati, utamanya untuk Anda yang berkendara roda 2, baik sepeda ataupun juga sepeda motor. Yang jelas kami terus hadirkan lagu-lagu semangat untuk Anda semuanya pendengar, sampai nanti Anda terus melanjutkan aktivitas Anda hingga pulang dengan semangat yang tanpa henti pastinya ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar semuanya, harga sejumlah bahan pangan di Jawa Timur hari ini terpantau mengalami penyesuaian harga dibandingkan dengan kemarin ya. Kalau beberapa komoditas harga yang sempat berubah yaitu telur ayam ras, beras premium, dan daging sapi paha belakang. Sementara harga beberapa komoditas seperti cabai merah keriting, bawang merah, cabai merah besar, bawang putih honan, dan gula pasir menurun ya dibandingkan dengan harga kemarin. Jadi komoditas telur ayam ras melonjak paling tinggi 0,12% jadi Rp24.776 per kilo. Kemudian harga cabai rawit yang menyesuaikan harga paling dalam yaitu 1,7% dari harga sebelumnya, sekarang ini menjadi Rp37.711 per kilogram, pendengar semuanya. Dan yang pasti juga beberapa harga yang lainnya itu juga bisa Anda cek di laman siskaperbabu.jatimprov.go.id. Sementara pukul 7 kami antarkan Anda, pendengar, ke Programa 3 Jakarta ya, untuk menyimak informasi selengkapnya bersama rekan saya Risti Rustartel. Update informasi dari dalam negeri ataupun juga mancanegara yang sesaat lagi juga bisa Anda ikuti secara digital ya, di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Baik, mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya bersama rekan saya Risti Rustarto. Jangan bergeser channel, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan